Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

0: 106,6 Heartland FM, your family station. Morning espresso, let's wake up your mind. Pagi-pagi, gimana nih kabarnya Heartlander semuanya? Di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026, dan ini adalah hari terakhir ya guys di bulan Agustus. Wih, mana nih semangatnya? Besok kita udah memasuki bulan baru. Seneng banget Rangil Z dan juga di Kak Arwan pagi hari ini bisa kembali menemani kamu semuanya. Dan seperti biasanya juga di pagi hari ini ya, kita mau puterin lagu-lagu yang bisa buat kamu jadi semangat guys. Dan kita mau sapa dulu ya di Kak Arwan, buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung, kita sapa dulu nih.
1: Yuk.
0: Buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Ada Harlan Samarinda 94,4 FM.
0: Ada juga teman-teman di 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
1: Ada Harlan Radio Bali 92,2 FM.
0: Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
1: Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi-pagi kita sudah disapa sama teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Harlan FM. Thank you buat Roy Dumplak pagi hari ini ya. Menghimbau buat kawan-kawan semuanya, dia mengingatkan tentang kebakaran lahan se-Kalimantan Selatan dan Tengah. Kita waspada untuk berhati-hati. Terima kasih Roy Dumplak, ada Rina Rahayu, ada Kaguya, dan banyak lagi Lydia juga yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM yang saat ini sedang ada dalam perjalanan menuju ke kantor. Hati-hati aja di jalan ya. Yang hatinya lagi sumringah juga, karena hari ini adalah tanggal 31, siapa tahu ini adalah tanggal yang dinanti-nanti ya.
1: Yeps.
0: Karena
1: akhirnya bulan
0: enggak
1: terasa ya.
0: Karena hari ini tuh tanggal gajian. Uy. Jangan lupa traktirannya. Oke guys, topik apakah yang akan kita bagikan pagi hari ini? Tunggu dulu ya, masih rahasia. Kita akan kasih tahu kamu setelah kita dengerin yang mau lewat ini dulu.

kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Heartline Radio untuk Indonesia.

0: Balik lagi kita masih di 100,6 Heartland FM Your Family
1: Station. Good morning semuanya.
0: Morning.
1: Akhir bulan, di bulan kemerdekaan, pasti kita udah siap dong untuk menyambut bulan September yang akan penuh dengan ceria.
0: September ceria, September banyak duitnya gitu ya. Amin aja lah Dik ya.
1: Okay, amin. Sepakat. Oke. Kalau ngomongin tentang lo inget gak kemarin yang event Hari Anak itu sih?
0: Kenapa?
1: Iya kan rame ya, pada pinter cerdas ya kelihatan nih anak-anaknya. Jadi mereka juga pada ikut nyimak gitu kan dari narasumber-narasumber yang datang, dan mereka tuh berani untuk bersuara gitu.
0: Yes, betul. Enggak malu-malu gak gitu
1: malu-malu.
0: Loh ya.
1: Itu kan jadi kayak sebuah bentuk ada loh kalau generasi di bawah kita nih, generasi anak-anak kita nih yang berani bersuara.
0: Iya, beda sama zaman kita ya. Benar nggak sih? Atau itu cuma sekolahku aja? Cuman diem aja. Kalau nggak tahu tanya ya, angkat tangan. Angkat tangan. Ada tuh yang tanya, yang angkat tangan.
1: Ada, tapi mungkin kebanyakan cari aman atau biar mata pelajarannya cepat selesai. Gitu.
0: Biar cepat pulang gitu ya, biar nggak kelamaan.
1: Gitu gitu banget ya. Tapi kalau ngomongin kemarin ini kan lagi rame juga nih sih yang tentang anak-anak. Lu waktu sekolah pasti kan ada konflik-konflik gitu ya. Kayak ngeliat teman yang berantem mulu gitu. Pastinya kan banyak faktor gitu yang bisa menyebabkan perkelahian. Mungkin karena ledek-ledekan, atau mungkin karena ya gue dulu tuh suka zaman SMP emang ini bukan membuka aib ya. Kadang-kadang
0: gak apa-apa dibuka aja, gak apa-apa. Kan udah lewat.
1: Lu ngerasain zaman yang orang, nama kita tuh, nama orang tua kita dipanggil gak?
0: Oh iya, ya, itu zaman kan? Zaman waktu masih SD kita SD. Ya. Aku SD tuh suka
1: banget.
0: Suka dipanggil-panggil gitu.
1: SMP, jadi becandaan anak-anak dulu tuh nama orang tuanya kan biasanya kan ada tuh tahu nama orang tuanya. Lu tahu enggak sih yang kayak buku telepon gitu? Yang pages-pages gitu.
0: Yellow. Yeah, bener, yang bener. Tebel banget itu kan buku teleponnya.
1: Jadi semua tuh pada iseng kan udah tahu alamatnya di mana kan? Pasti kan. Nah, dari situ kan bisa langsung cari alamatnya kan.
0: Nama itu orang kan tuanya
1: nama
0: ya pasti.
1: Nama orang tuanya yang tertera. Makanya kadang tuh bercanda anak zaman dulu, gue kesel banget sih sebenarnya panggil bokap gue gitu. Tapi yes, di satu sisi gue berpikir positif, ya udah enggak apa-apa lebih bapak gue terkenal gitu.
0: Iya, benar. Nah, jadi sebenarnya pagi hari ini tuh kita lagi ngobrolin tentang kenakalan anak-anak gitu ya, Dika ya.
1: Nah.
0: Jadi, kalau seandainya nih anak kita nih ya dipukul sama temannya atau mendapatkan perilaku yang gak semestinya dari teman-temannya, respon kita itu gimana sih sebenarnya sebagai orang tua gitu ya? Apakah kita harus ya udah sabar aja, jangan dibales gitu? Atau kamu mungkin ya bales aja lah kalau kamu dipukul, apalagi kamu anak cowok gitu kan?
1: Ya gitu bener. Jadi kan kayak tadi tuh banyak faktor juga yang mungkin ada yang diem aja gitu, yang dibilang apa? Diledek-ledekin lah, dipanggil sama bapaknya, ada yang langsung pukul gitu.
0: Gak terima gitu ya, langsung respon gitu ya, langsung emosi gitu. Nah, jadi sebenarnya aku pun pernah mengalami hal itu waktu aku masih SD dulu. Masih SD, nanti aku ceritain ya. Tapi ini rahasia ya guys. Gimana coba rahasia tapi disiarkan. Aduh, ragil sih. Oke, tapi sebelum aku cerita, aku juga mau tanya dulu nih ke Heartlander semuanya ya. Yang sudah menjadi orang tua itu pasti pernah mengalami hal ini. Kalau anak kita itu tiba-tiba dipukul sama temennya. Nah, reaksi kita sebagai orang tua ini apa nih? Kata pertama yang kita ucapkan gitu ke anak. Apakah kita akan bilang, balaslah gitu. Atau mungkin kita akan bilang, ya udah lupain aja. Atau mungkin kita bilang, ya udah harus dimaafkan gitu. Jadi gimana Heartlander kalau menurut kamu? Kamu bisa bergabung di live TikTok Heartland FM atau juga bisa bergabung di mana Dika?
1: Di akun live TikTok kita.
0: Di 0819 269 1000.

0: Hotline Traffic. Didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Baik, selamat pagi Heartliners. Waktunya kita untuk menyampaikan arus informasi di pagi hari ini dan sudah terhubung bersama kami, TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Selamat pagi Heartliners, selamat pagi Mas Dika. Untuk pantauan yang pertama, ini ada pengendara motor dan pengendara mobil menabrak separator busway tepatnya di seputaran Jalan Gatot Subroto setelah depan gedung DPR MPR RI yang mengarah ke arah Slipi, dan saat ini ada ketersendatan arus lalu lintas dan saat ini masih penanganan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk truk gangguan tepatnya di ruas Tol Jor tadi sekitar pukul 6.30 tepatnya di kilometer 22800 Tol Jor Fatmawati yang mengarah ke arah Pondok Indah, saat ini sudah selesai proses penderekan, lalu lintas sudah normal kembali. Dan untuk informasi kebakaran di wilayah Jakarta Barat, tadi pagi sekitar pukul 5.15 WIB di Jalan Galunggung 2, Blok D16, RT12, RW10, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng Barat, saat ini sudah dapat dipadamkan oleh petugas damkar, lalu lintas di seputar objek lokasi sudah normal kembali. Dan untuk pantauan lainnya, ini masih ada proyek infrastruktur di wilayah Jakarta Timur, tepatnya depan Komplek Kemenhan yang mengarah ke arah seputaran UKI, tepatnya Jalan Dedi Panjaitan, dan satu lagi seberangnya tepatnya di seputaran depan Wika Tower, Jalan Dedi Panjaitan yang mengarah ke arah Kebon Nanas. Ini proyek galian agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di seputaran Jakarta Utara juga ada, tepatnya di seputaran Jalan Gading Nias yang mengarah ke arah Pegangsaan. Ini proyek pengaspalan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk layanan SIM dan SNK keliling kita sudah share hari ini di media sosial di Facebook dan Instagram TMC Polda Metro Jaya di story untuk layanan SIM keliling dan SNK keliling hari ini bagi masyarakat yang akan melakukan proses perpanjangan, sedangkan di X saat ini masih sedang gangguan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 31 Agustus diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Tidak semua peluang harus diambil. Banyak pebisnis berpikir semakin banyak peluang, semakin besar kesuksesan. Padahal kenyataannya sering sebaliknya. Hardliners, banyak bisnis gagal bukan karena kekurangan peluang, tapi karena terlalu banyak mengambil peluang. Ada tawaran baru, langsung diambil. Ada proyek baru, langsung masuk. Ada pasar baru, langsung dicoba. Semua terlihat menguntungkan. Semua terlihat menarik. Tapi, ada satu hal yang sering dilupakan. Setiap peluang bisnis memiliki biaya. Biaya waktu, biaya energi, biaya perhatian. Saat mengatakan ya pada satu hal, sebenarnya Anda sedang mengatakan tidak pada hal lain. Masalahnya, banyak pemilik bisnis takut kehilangan kesempatan. Akhirnya, semuanya dicoba. Dan hasilnya, tidak ada yang maksimal. Bisnis jadi tidak fokus. Tim jadi bingung. Strategi jadi kabur. Pelanggan tidak lagi memahami positioning bisnis Anda. Padahal pebisnis sukses bukan hanya pandai mengambil peluang, mereka juga pandai menolak peluang. Karena mereka tahu tidak semua yang baik harus dilakukan. Ada yang baik, ada yang lebih baik, dan ada yang paling penting. Tugas pemimpin adalah bisa membedakan ketiganya. Keberanian terbesar di bisnis bukan selalu berkata ya. Kadang perlu berani berkata tidak. Tidak untuk hal yang mengganggu fokus, yang tidak sejalan dengan tujuan, yang hanya terlihat menarik sesaat. Dan ingat hardliners, kapal tidak tenggelam karena air di sekitarnya. Kapal tenggelam karena air yang masuk ke dalamnya. Begitu juga bisnis. Bukan banyaknya peluang yang menghancurkan, tapi ketidakmampuan memilih peluang yang tepat. Karena masa depan tidak hanya ditentukan oleh yang kita

kita lakukan, tapi juga oleh yang tidak kita lakukan. Hotliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Arwa. Presiden Prabowo dijadwalkan tutup muktamar ke-35 NU di Jombang. BPJS Ketenagakerjaan dan Indonesia jalin kerjasama perlindungan mahasiswa dan pekerja. Dua pekan pasca gempa NTT, 188 ribu warga masih mengungsi. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri sekaligus menutup secara resmi muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Acara penutupan dijadwalkan Senin hari ini. Pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengonfirmasi rencana kehadiran Presiden Prabowo. Para peserta santri dan jemaah diharapkan telah berada di lokasi untuk memastikan rangkaian acara berjalan lancar. Sementara itu, panitia memastikan penutupan akan dipusatkan di Gedung Serbaguna Kiai Haji Hasbullah Said. Gus Ipul juga menyatakan perbedaan pendapat yang sempat muncul selama muktamar telah diselesaikan melalui musyawarah bersama para ulama, kiai, rais am, dan jajaran ketua umum. Muktamar ke-35 NU telah berlangsung sejak Kamis lalu. Panitia menyebut Presiden Prabowo terkesan dengan sambutan tertib dan antusiasme puluhan ribu peserta yang hadir. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. BPJS Ketenagakerjaan memperkuat kerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya atau UNESA untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan perguruan tinggi. Kerjasama ini diresmikan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama pada Kamis lalu di UNESA Surabaya. Kerjasama mencakup perluasan kepesertaan bagi seluruh pegawai di lingkungan UNESA. Para pegawai akan mendapatkan perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Sementara itu, mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang dan kuliah kerja nyata atau KKN akan mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Perlindungan ini dinilai penting karena mahasiswa cukup sering melakukan aktivitas di luar lingkungan kampus. BPJS Ketenagakerjaan dan UNESA juga akan melakukan edukasi, sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa dan civitas akademia mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial sejak dini. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, sekitar 188 ribu warga masih mengungsi dua pekan setelah gempa bumi melanda wilayah NTT. Para pengungsi tersebar di sejumlah kabupaten terdampak dan masih membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada minggu kemarin, jumlah ini terdiri dari warga yang mengungsi di Kabupaten Nagekeo, ND, Ngada Manggarai, dan Manggarai Timur. Kondisi ini menunjukkan penanganan pasca bencana masih terus dilakukan, terutama untuk memastikan kebutuhan pangan, air bersih, tempat tinggal sementara, serta layanan kesehatan bagi para penyintas. Selain pengungsi, kerusakan juga masih tercatat di berbagai wilayah terdampak. Sejumlah rumah warga mengalami kerusakan mulai dari kategori ringan hingga berat. Fasilitas umum dan infrastruktur yang terdampak juga masih dalam proses pendataan dan penanganan oleh pemerintah bersama tim gabungan.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: ...100.6 Heartline FM.

0: 106.6 FM, your family station. Rizky Febian dengan Alamak.
1: Seru banget lagu ini ya. Kalau punya 9 nyawa, benar gak sih?
0: Kalau ada. Gue gak tahu deh, setiap dengerin beatnya ini bawahnya pengen joget gak sih?
1: Ya udah joget ya, berarti kamu.
0: Karena memang musik itu bisa membuat kita apa sih? Kalau di buku-buku gitu asik.
1: Buku ya.
0: Bisa membuat mood kita kembali enak gitu.
1: Bener banget. Yang tadinya gak mood ngedengerin lagu-lagu favorit, itu tuh jadi bangkit gitu semangatnya ya.
0: Yoi.
1: Okay, tapi kita tidak akan membahas itu pagi hari ini.
0: Jadi kita membahas mengenai ketika anak kita dipukul temannya, tindakan kita apa nih? Apakah memang harus sabar atau harus bertindak?
1: Harus bertindak. Apakah atau mungkin kita bilang sama anak kita, ya udah balas lah gitu kan. Karena aku tuh sering banget nih.
0: Nah, coba tadi kan mau cerita katanya. Tapi rahasia.
1: Tapi rahasia ya Dik ya. Aku cuma cerita aja sama lu ya. Jadi dulu tuh waktu aku masih kecil, aku kan jadi ketua kelas tuh. Waktu aku masih SD ya kan.
0: Pinter biasanya orang yang dipilih ketua kelas tuh biasanya paling pinter gitu kan.
1: Jadi lu mikir bahwa gue gak pinter gitu. Nah kan terus aku kan jadi ketua kelas gitu. Nah terus zaman dulu tuh ya, kalau ada jadi di hari itu tuh lagi gak ada pelajaran, maksudnya gurunya tuh lagi meeting gitu, lagi rapat gitu. Jadi kan kita di kelas itu mesti baca dan diem, gak boleh berisik gitu. Dan aku tuh dikasih tugas sama guruku, siapapun anak yang berisik kamu tulis namanya. Lu gitu juga gak sih dulu zaman dulu SD, benar ya?
0: Makanya kita dulu kan waktu apalagi SD ya, SD kan masih takut-takut gitu.
1: Iya. Gitu kan. Jadi aku tulis tuh beberapa nama teman-teman aku yang berisik gitu, dan kebanyakan ini emang kaum cowok gitu ya, yang suka berisik gitu. Gak bisa gitu duduk diem baca gitu, gak bisa mereka. Nah, terus aku kasihlah itu sama guruku. Nah, salah satu teman yang aku tulis namanya di situ tuh nggak terima gitu dia kalau namanya aku tulis. Iyalah. Terus abis itu waktu aku pulang, aduh pukulin lah gue sama si anak itu, anak cowok itu, gue dilempar batu gitu kan. Ya sebenarnya itu biasa-biasa aja sih, nggak yang gimana-gimana gitu sebenarnya ya.
0: Batunya kecil,
1: cuman
0: kan?
1: Cuman karena aku cewek ya, jadi pasti ada rasa takut gitu loh, gitu kan, ya kan. Nah terus sampailah aku di rumah tuh nangis gitu, aku nyampe rumah tuh langsung nangis. Terus papaku nanya kan, kenapa kamu pulang sekolah kok nangis gitu kan. Aku ceritalah kejadiannya, langsung lah dia gak terima kan ya, bapak-bapak kan gak terima dia. Langsung aku dibonceng naik motor datang ke sekolahan. Terus papaku bilang gini, mulai hari ini jangan suruh anak saya jadi ketua kelas lagi ya. Dan sejak itu aku gak jadi ketua kelas lagi. Gitu ceritanya.
0: Aduh udah gak bisa ya. Tapi mungkin itu reaksi
1: emosi ya, karena lihat anaknya nangis kan gak terima nih, kenapa
0: cewek, kan?
1: Iya, apalagi waktu diusut ceritanya nih, kronologinya si anaknya ini gak salah gitu kan, itu memang instruksi dari
0: anaknya, maksudnya lu
1: akunya kan nggak salah kan, maksudnya aku kan mengerjakan apa yang disuruh sama guru kan
0: guru,
1: gitu. Tapi si anak ini yang nggak terima, sampai itu ya pulang dari sekolah itu langsung papaku nih ngomong ke guruku kan, udah jangan dijadikan ketua kelas lagi gitu kan. Nah pulangnya nih gue disuruh nunjukin mana rumah anak itu yang mukulin kamu. Nah gue lewatin lah ke rumah si anak itu, untungnya si anak ini nggak ada di rumah. Gue gak ngerti.
0: Sampai ketemu orang
1: itu
0: tuanya
1: anak,
0: kan?
1: Enggak juga. Jadi cuman ngelewat gitu. Maksudnya mungkin maksudnya papa aku ya, kalau ada anak itu di depan situ pasti langsung diomelin atau apalah, aku gak ngerti gitu. Tapi untungnya gak ada
0: atau
1: gitu.
0: Mungkin mereka udah pindah rumah.
1: Langsung ya setelah kejadian itu ya. Nah jadi langsung gitu responnya itu langsung gitu. Nah aku juga pernah baca nih di media sosial gitu Dik. Ada orang tua tuh yang posting bahwa anaknya itu dipukul gitu kan. Terus dia bilang, ya kalau dipukul ya kamu harus balas, langsung pukul, jangan diem aja gitu. Terus komentar-komentarnya netizen itu juga banyak yang mendukung. Iyalah jangan lemah gitu, anak cowok apalagi kalau gak salah ya harus dibales gitu. Cuman aku pikirin dalam benak aku ya, aku mikir gini, gimana ya kalau seandainya nih semua rakyat Indonesia nih Kalau dia mendapatkan perlakuan yang gak baik dikit, terus dia balas, langsung balas, langsung balas. Wih, jadi apa negara ini?
0: Cuma
1: ya?
0: Cuma kan kayak yang gimana ya kalau nanggepinnya ya? Gue jadi orang tua lagi. Cuma gue juga punya cerita nih.
1: Oh, iya, iya.
0: Jadi dulu gue juga ibaratnya, justru gue gak pernah cerita sama orang tua gue. Bahkan sekalipun sama abang gue gitu. Sebisa mungkin gue selesain sendiri.
1: Oke.
0: Kecuali kalau gue udah gak sanggup nih, baru gue cerita gitu.
1: Udah berat banget gitu ya.
0: Kalau udah berat banget baru gue cerita. Biasanya tuh gue kalau ada masalah-masalah kayak misalnya kayak gitu kan, apalagi waktu zaman sekolah gitu kan, kayak bercanda-bercanda anak cowok kayak gitu, ya sebenarnya sih gak bagus gitu kan. Cuma ya gue hadapin sendiri gitu. Mau menang kalah urusan belakangan.
1: Yang penting lu maju dulu ya.
0: Yang penting gue hadapin dulu gitu.
1: Ini ya.
0: Prinsip gue tuh kayak gitu, menang kalah belakangan. Ya kayak, ya sebenarnya kan kesel gitu ya. Cuma gue pernah cerita sama bokap gue, cuma bokap gue orangnya kalem, sebenarnya galak bokap gue. Karena dia tuh kayak gimana ya, pernah ada kejadian kayak gitu, justru ini kejadian di abang gue gitu. Cuma bokap gue gak bilang gak usah balas gitu. Tapi kalau dari abang gue sendiri, sama mungkin ya kita tipikal ya, kita majuin sendiri dulu, baru ntar ceritain belakangan.
1: Selesain dulu sebisa mungkin dulu gitu ya.
0: Baru ntar belakangan kalau dia nggak bisa gitu kan. Cuma tadi bokap sih bilang udah sabar dulu gitu kan. Lagian memang dari apa ya, tindakan anak itu kan kita nggak tahu mungkin dia lagi bermasalah dengan apanya atau mungkin waktu itu kondisi anak-anak kali ya, yang kalau nggak seneng langsung
1: bales, bales gitu ya, gitu, gak kan. Terima gitu, langsung emosi gitu
0: kan,
1: bawaannya.
0: Ada beberapa orang yang tipikalnya kayak gitu kan. Cuma gue kalau dari bokap gue sendiri sih, dia suruh bikin kita tenang dulu gitu. Kalau dari bokap
1: maksudnya kalau emosi jangan langsung gegabah gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi tenangin diri dulu gitu.
0: Tapi ya sebelum dinasihatin itu udah kita selesain dulu.
1: Dasar li. Oke guys, kita menunggu atensi kamu pagi hari ini. Ini sudah banyak banget loh yang masuk dan juga berkomentar di 0819269000 ya. Thank you juga buat Pak Ibeng Banana di Depok nih. Thank
0: Halo,
1: you
0: Ibeng.
1: Sudah bergabung dan menyapa kita. Nanti kita akan bacakan ya satu persatu komentar kamu yang sudah kamu kirimkan yang terkait dengan topik pembahasan kita. Jadi kalau anak kamu nih heartliners ya, mendapatkan perlakuan yang gak adil dari temennya, dipukul atau diejek nih, kira-kira apa nih kata-kata pertama mungkin yang akan kamu ucapkan? Apakah kamu akan bilang balaslah, atau kamu bilang sabar, atau gimana?

Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Okay, masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Dan seru banget obrolan kita pagi hari ini. Yuk coba ngaku buat kalian semuanya ya. Pernah gak sih kalian itu berantem di zaman waktu kalian itu masih sekolah?
1: Pernah gak?
0: Ayo ngaku aja.
1: Tapi ini bukan untuk mengajari anak-anak untuk berantem ya. Kan sebagai orang tua pastinya kita harus lebih wise, lebih bijak gitu. Mana nih untuk respons yang terbaik bagi anak kita gitu kan, yang harus kita anjurkan gitu.
0: Betul.
1: Karena salah-salah memberikan respon nanti anak kita yang terlibat masalah jadinya.
0: Iya, betul banget. Dan kalau kita dulu pernah mungkin terlibat gitu ya, pernah berantem atau pernah dipukul, itu tuh bisa jadi pelajaran berharga gitu buat kita, supaya nanti kita juga bisa mengambil keputusan yang terbaik gitu saat anak kita mengalami hal yang sama mungkin seperti yang kita alami.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Ada Kakak Hari, saya akan tetap mengajarkan anak saya untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena anak harus belajar bagaimana mengambil sebuah keputusan. Kami orang tua hanya bisa memberi nasihat, tapi keputusan untuk membalas atau pasrah ada di tangan anak biar mereka belajar.
0: Okay.
1: Tapi ini ada yang menarik nih sih. Apa ngomongin tuh tentang sabar dan pasrah gitu kan. Sabar ini kan kayak bisa mengendalikan emosi gitu ya, supaya bisa mengambil keputusan yang tepat tuh, seperti Pak Haris tadi.
0: Yeah.
1: Kemudian kalau pasrah kan kita membiarkan masalah karena merasa tidak bisa melakukan apa-apa.
0: Nah, pasrah gitu pasrah jadi ya. Ya udahlah gitu.
1: Kalau lu sebagai sisi orang tua nih sih, misalnya anak lo nih ada kejadian kayak gini gitu, kayak anak lo kayak dibully atau dipukul gitu kan, lo lebih pasrah atau lo lebih menganjurkan anak lo untuk sabar?
0: Kalau pasrah sih jelas enggak ya. Tapi aku pasti akan kasih pengertian ke dia, kenapa dia dibully, kenapa mungkin dia dipukul, itu kan pasti ada sebab akibatnya. Jadi aku pasti akan suruh dia untuk tenangin diri dulu, karena kalau dia emosi itu juga enggak baik gitu akhirnya. Jadi aku akan cari cara supaya dia itu benar-benar tenang dulu. Nanti ke dia kalau udah tenang, nangisnya udah berhenti, baru aku akan tanya secara detail ya, runtutan ceritanya seperti apa dari sisi dia. Dan aku tuh tipe orang tua yang segala sesuatu harus di cross check. Jadi aku gak bisa, sekalipun itu anak aku ya, tapi aku juga harus tahu nih dari pendapat, dari cerita si yang sedang bermasalah sama anak aku juga gitu. Kalau gak gitu aku pasti tanya ke gurunya, atau aku tanya putar CCTV-nya, bagaimana kronologinya secara detail gitu.
1: Ya, polisi loh.
0: Iya, kayak gitu.
1: Zaman kita dulu belum ada CCTV.
0: Gak ada, makanya ya enak zaman sekarang ya. Jadi benar-benar kita bisa tahu dengan jelas gitu kejadiannya. Betul. Gitu. Baru aku kasih pengertian ke anak aku. Dan langkah terakhir itu adalah aku akan bilang ke anak aku bahwa kamu harus belajar untuk mengampuni, memaafkan gitu. Sekalipun dia salah ataupun temannya yang salah, tetap kamu gak boleh simpan dendam. Aku selalu bilang gitu sih ke anak aku. Apaan sih?
1: Hah? Lu ngomongin tentang mengampuni. Ketika lu berada di posisi benar gitu kan, dan lu ada di posisi terjepit, lu disalahkan. Mendengar kata mengampuni itu berat banget tau.
0: Iya memang berat. Tapi aku cetuskan itu. Maksudnya itu aku ajarin itu sama anak-anakku sedari dia kecil gitu. Untuk gak boleh balas. Karena kan anakku dua-duanya cowok. Mereka tuh hampir everyday guys. Setiap hari berantem. Lu ngerti? Sebagai orang tua, gemes banget aku. Iya, gemes banget aku. Kadang itu aku malah biarin mereka kalau berantem, karena udah capek ngomongin mereka. Ya udahlah.
1: Di sekolah atau mereka
0: di rumah kadang di dalam mobil juga mereka berantem. Berantem hal-hal yang sepele, yang gak penting yang gak penting untuk diberantemin gitu loh. Tapi aku biarin. Kenapa aku biarin? Karena aku pengen mereka belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu. Jadi semuanya itu dimulai dari rumah dulu, dari keluarga. Kamu harus bisa selesaiin. Kalau kamu berantem sama kakak kamu, ya kamu harus cari cara, gimana caranya supaya kamu tuh gak direcokin sama kakak kamu. Gitu. Dia harus bisa mikir gitu.
1: Jadi lebih wise ya. Keren sih. Tapi emang gue setuju sih, jangan pasrah gitu kan. Kalau lu pasrah gitu kan, kayak gak bisa apa-apa gitu.
0: Nerimo gitu ya, nerimo
1: misalnya
0: gitu.
1: Misalnya yaudah gitu. Kadang-kadang kan suka gitu ya. Tapi kalau gue ngeliat sih kalau sebagai sisi orang tua gitu kan. Ya kalau pasrah ya lu bakalan digituin terus.
0: Iya benar sih.
1: Bertindak gitu.
0: Iya kan? Bertindak.
1: Urusan belakangan deh.
0: Paling gak nih kalau di sekolah ya, aku bilangnya ya kamu lapor ke guru kamu kalau memang temanmu itu udah keterlaluan banget. Iya. Harus dilaporkan. Maksudnya harus ditindak juga. Gak bisa dibiarin gitu aja gitu. Harus ditegur juga si temennya ini gitu. Oke, ini ada Pak Ibeng juga.
1: Halo, Pak
0: yang
1: Ibeng.
0: Bergabung di live TikTok Heartland FM yang ikut berkomentar tentang berantem nih ya. Gimana nih ceritanya nih Pak Ibeng ini bilang bahwa pasti Kak aku pernah berantem sama teman cewek saat SD sampai aku nangis karena pukulannya. Wih. Pukulannya berarti kencang banget nih kayaknya ya Pak Ibeng ya. Karena anak cewek, aku ngalah karena nahan emosi jadinya nangis. Wih. Keren ya. Kalau anak cowok gitu ya. Enggak berani sama cewek, bukan enggak berani, maksudnya itu menjaga gitu ya. Jadi lebih kayak greget gitu karena enggak bisa bales.
1: Ya itu ya, tadi gue cerita. Bukannya pengen pasrah sih kadang-kadang ya. Bener enggak nih Pak Ibing? Cuma kan kita ya udahlah kita omongin enggak bisa. Tapi ada satu cara lagi sih sebenarnya sih.
0: Gimana tuh caranya?
1: Kalau memang udah kita samperin, kita omongin enggak bisa, ya udah. Udah kita serahin aja sama Tuhan gitu kan urusannya.
0: Oke.
1: Kan.
0: Jadi maksudnya pasrahnya itu pasrah ke Tuhan gitu ya,
1: berserah sih, gitu. Bukan pasrah
0: gitu. Menyerahkan ke Tuhan biar Tuhan aja yang bertindak gitu ya. Oke, Pak Ibeng, kalau kalah ini ayah kursusin pencak silat. Anaknya dikursusin pencak silat. Ada Beb Gibran juga, selamat Heartland Radio, salam dari Samarinda. Hai teman-teman dari Samarinda, selamat bergabung. Terima kasih sudah dibacakan dari Pak Ibeng. Oke.
1: Tapi ini ada yang menarik lagi nih sih. Jangan ajarin anak kita membalas dengan kekerasan gitu kan. Mungkin anak kita kadang terlalu sayang ya sebagai orang tua ya. Mungkin ya kalau dia pukul kamu, pukul balik gitu kan.
0: Ada orang tua memang yang berkomentar begitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi sekilas kayak terdengar kayak kita ngajarin anak kayak bela diri. Tapi ada risiko justru anak belajar kalau kekerasan ini sebagai cara untuk menyelesaikan konflik gitu kan. Nah, itu ada WHO di tahun 2026. Jadi WHO ini menegaskan kekerasan terhadap anak dapat meningkatkan masalah perilaku dan agresivitas serta tidak memiliki hasil positif sebagai metode disiplin ternyata.
0: Betul, setuju sih aku. Jadi apa-apa selesaiinnya pakai kekerasan gitu ya.
1: Oke, ya kalau bisa ya kayak tadi yang lu bilang tuh, coba ceritain ke guru, laporin ke guru gitu, atau berani mengatakan kayak ke orang lu tuh nggak boleh melakukan tindakan kayak gitu, itu tuh udah nggak bener gitu. Cuma kan kadang-kadang ada orang yang nengel ya.
0: Nengel itu apa? Nengel, kan? Ngeyel gitu.
1: Nggak bisa dibilangin.
0: Ngeyel ya, nggak bisa dibilangin ya. Keras kepala, kepala batu
1: betul.
0: Gitu ya.
1: Apalagi kalau orangnya yang ngerasa udah paling bener gitu. Kan.
0: Follow me to cloud 9. Let's go.

0: masih sering sulit tidur, sudah berbaring lama tapi mata tetap terjaga, jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Deep Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: Ada Tiara Andini dengan Aduh Bola Mata yang pagi hari ini membawa kita ke menit 20 lepas dari pukul 9 pagi. Tentunya masih di Morning Espresso bareng Ragil Z dan juga di Kak Arwan. Oke, seru banget. Thank you buat Beb Gibran nih yang sudah ikut berkomentar pagi hari ini. Kita bacain ya dari Beb Gibran ini. Jadi ceritanya dia pernah berantem gitu sama teman sekolahnya waktu SMA gitu ya. Tapi tiba-tiba langsung berhenti berantemnya. Gara-gara dia melakukan sesuatu. Dia cium katanya ceweknya.
1: Astaga, gak seru.
0: Oke, thank you ya Beb Gibran udah ikutan berkomentar. Dan masih banyak juga komentar-komentar yang belum kita bacain pagi hari ini. Jadi kita itu lagi ngobrolin tentang kalau anak kita tuh dipukul temennya, apakah kita tuh harus kasih saran untuk sabar ya, atau mungkin kita kasih saran bales.
1: Ya. Ada kami ya. Dunia memang udah berubah nih. Semakin banyak orang yang kehilangan pegangan hidup. Tetapi kita sebagai orang yang beragama harus tetap menerapkan kasih dalam hal apapun. Setuju.
0: Oke, okay, thank you.
1: Terus? Bang Norman, di pagi hari ini aku pernah dipukul sama temen sampai gak masuk 2 hari karena takut masuk sekolah.
0: Wow, trauma ya jadi ini jatuhnya ya.
1: Jadi trauma dan gak berani cerita ke orang tua. Tapi setelah dewasa aku sadar bahwa
0: bahwa
1: tindakan aku salah. Seharusnya orang tua dan guru menjadi tempat teraman untuk kita bisa bercerita.
0: Benar, jangan dipendem sendiri gitu ya.
1: Yep.
0: Karena kebanyakan anak itu ada alasannya juga sih kenapa anak itu memendam gitu, nggak mau cerita. Ya.
1: Trauma sih, memang karena takut kali ya.
0: Takut bisa, mungkin karena orang tuanya juga nggak terlalu peduli sama anaknya, ya kan? Jadi dia akhirnya males gitu ngomong. Terus kalau kita zaman kecil nih, kalau kita cerita ke orang tua, bisa juga malah kita yang dimarahin sama orang tua kita. Lu pernah gitu gak sih?
1: Iya. Yeah.
0: Curhat malah kita yang dimarahin ya.
1: Itu salah satunya kenapa gue.
0: Jadi akhirnya itu membuat kita tuh males gitu cerita ke orang tua.
1: Tapi,
0: ya.
1: Tapi memang di satu sisi ya kalau kita salah ya memang kita salah gitu kan. Tapi kan kalau di satu sisi kita benar ya orang tua pasti ngelihat juga gitu.
0: Iya harusnya sih ya.
1: Cuma mungkin ada juga tipikal orang tua yang udahlah cuek gitu kan. Atau mungkin ada orang tua yang saking sibuknya gitu sih. Jadi kan ada juga yang super orang-orang super sibuk gitu ya. Yang untuk ketemu anaknya aja tuh dalam satu hari mungkin gak ya ketemu di tempat makan kali.
0: Cuman sejam setengah jam gitu ya dalam sehari ya. Terus ada juga orang tua yang akhirnya itu memilih alternatif untuk anaknya ini diikutin pencak silat, karate gitu ya. Untuk bisa membela diri gitu, membekali anaknya gitu guys. Oke, jadi memang bukan berarti anak itu harus menjadi lemah ya. Berani ini bukan berarti harus membalas juga dengan pukulan. Enggak seperti itu juga ya. Jadi memang ada tahap-tahapannya menjadi orang tua itu ya. Yang jelas jadi orang tua itu kita harus bijaksana, harus memberikan nasihat yang benar karena nasihat kita ini akan diingat oleh anak kita sampai nanti mereka itu dewasa gitu. Dan nasihat yang kita berikan ke anak kita itu tuh bisa kayak jadi nasihat yang turun-temurun juga.
1: Iya,
0: karena anak kita juga bisa menerapkan hal itu gitu ke anak cucunya mereka gitu.
1: Setuju. Nah tapi juga ada kayak gini juga sih. Kan semua konflik anak-anak tuh otomatis kayak bully gitu kan. Gak semua konflik itu harus ditangani dengan kekerasan gitu.
0: Iya.
1: Tapi ada orang tua perlu lebih serius ketika kekerasan ini berulang gitu loh. Jadi kan anak jadi kayak ciut nyalinya kan.
0: Karena berulang terus.
1: Karena berulang
0: gitu ya.
1: Yang bullying gitu kan. Dan UNICEF juga mencantumkan beberapa tanda yang patut diperhatikan. Kayak takut pergi ke sekolah atau menarik diri dari pergaulan. Dan biasanya itu prestasi turun, gangguan tidur, kayak sering ngeluh sakit kepala atau sakit perut. Nah ini menjadi apa ya, tanda-tanda dari
0: kayak warning gitu gak sih?
1: Warning, bener. Jadi kayak sebagai orang tua tuh jangan cuma nanya gitu kan. Siapa nih yang mukul lu gitu kan. Tapi kita juga harus bisa merasa,
0: harus tahu gejala dan tanda-tandanya gitu ya. Kalau anak kita mengalami perubahan-perubahan gitu dari perilakunya dia sehari-hari.
1: Dan kita harus berarti nanya juga, harus bilang juga ke anak, kamu nyaman gak nih di sekolah gitu.
0: Iya benar.
1: Karena kan terkadang masalah yang terlihat itu sebagai satu kejadian ternyata merupakan bagian dari masalah yang lebih panjang.
0: Kayak beruntut gitu ya. Benar. Benar sih, aku juga gitu sih. Karena kan anak aku ini sekolah baru gitu. Aku pindahkan ke sekolah baru gitu kan. Okay. Jadi aku hampir setiap hari itu aku selalu ngajak mereka komunikasi.

nggak ada hujan, nggak ada angin, jadi males sekolah setelah kejadian dipukul. Menurut kalian itu adalah tanda biasa atau ini sudah menjadi alarm nih buat orang tua gitu? Dan kita sebagai orang tua seharusnya itu tindakan apa sih yang kita ambil, tindakan pertama gitu ya, yang harus kita lakukan, guys?

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama Sidi Garuan. Jepang kirim kapal pasukan bela diri ke Kalimantan bantu atasi karhutla. Perluasan basis pajak 2027, Apindo soroti dampak psikologis dunia usaha. Donald Trump telepon NASA usai peluncuran teleskop Roman yang sempat diusulkan batal. Kita mulai dengan informasi yang pertama, pemerintah Jepang pada minggu kemarin mengerahkan pasukan bela diri atau SDF untuk membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Kapal pengangkut SDF bernama Kunisaki

0: Bertolak dari pangkalan Kure, Hiroshima, Jepang, kapal tersebut membawa 3 unit helikopter CH-47 yang akan digunakan untuk mendukung pemadaman kebakaran, termasuk melalui operasi waterbombing dan penyaluran logistik di wilayah yang sulit dijangkau. Perjalanan kapal menuju Indonesia diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 minggu. Misi ini menjadi operasi pemadaman kebakaran luar negeri pertama yang dilakukan personel pasukan bela diri Jepang. Sekitar 300 personel SDF dilibatkan dalam operasi kemanusiaan tersebut. Pengerahan bantuan ini merupakan tindak lanjut kerjasama pertahanan Jepang dan Indonesia. Kerjasama ini bertujuan memperkuat respons kedua negara dalam menghadapi bencana alam di kawasan Asia Tenggara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyoroti risiko psikologis dunia usaha dari rencana pemerintah memperluas basis perpajakan pada 2027 mendatang. APindo mengingatkan kebijakan tersebut berisiko menimbulkan compliance fatigue dan tax anxiety apabila kembali menyasar wajib pajak yang sama. Ketua Komite Perpajakan APindo, Sidi Widya Pratam, pada minggu kemarin menyatakan kebijakan intensifikasi seperti pemeriksaan dan surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan atau SP2DK yang dilakukan secara berulang dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku usaha. Kondisi ini dikhawatirkan memicu menurunnya kepercayaan, kecemasan dalam menjalankan usaha, hingga demotivasi ekonomi. Di sisi lain, pemerintah menargetkan total penerimaan perpajakan pada 2027 mendatang mencapai Rp2.900 triliun. Angka tersebut naik 10,5% dibandingkan proyeksi 2026. Target itu terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp2.500 triliun serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp316 triliun. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sariwa menegaskan, pemerintah tidak berencana menaikkan tarif pajak untuk mencapai target tersebut. Strategi yang disiapkan meliputi perluasan basis pajak, peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pemungutan pajak, pemanfaatan teknologi, serta sinergi antar lembaga. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya dari Amerika Serikat. Presiden Donald Trump mengejutkan tim NASA dengan menelpon langsung di tengah konferensi pers setelah keberhasilan peluncuran teleskop luar angkasa Nancy Grace Roman. Trump menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh tim yang terlibat dalam misi tersebut. Panggilan ini diterima administrator NASA, Jared Isaacman, pada minggu kemarin saat tim sedang menjelaskan rincian teknis peluncuran dan target penelitian teleskop Roman. Melalui sambungan telepon, Trump menyatakan dirinya bangga atas keberhasilan misi tersebut dan memuji kerja keras tim NASA. Perhatian kemudian tertuju pada sejarah pendanaan teleskop Roman, sebab pada periode kepemimpinan Trump sebelumnya, Gedung Putih sempat mengusulkan pembatalan atau pemotongan anggaran proyek yang sebelumnya bernama Wave First. Usulan tersebut diajukan dalam 3 rancangan anggaran antara 2019 hingga 2021 lalu. Namun Kongres Amerika Serikat menolak pemangkasan tersebut dan memilih melanjutkan pendanaan hingga teleskop berhasil dirakit dan diluncurkan ke luar angkasa. Setelah panggilan berakhir, administrator NASA Jared Isaacman tidak memberikan penjelasan langsung mengenai perubahan sikap pemerintah, namun menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sumber daya yang diberikan oleh pemerintah.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: 106.6 Heart FM, your family station.
1: Kita langsung aja mau bacain dulu yang sudah ikut beratensi pagi hari ini ya.
0: Ada siapa aja nih sih?
1: Ini aku mau bacain dulu, ada Pak Darwin pagi hari ini yang sudah bergabung. Selamat pagi Ragil dan Dika. Salam morning espresso. Prinsip saya kalau anak berantem dengan temannya ataupun dengan teman pergaulannya, kita sebagai orang tua tuh jangan ambil tindakan main hakim dulu. Jadi kita lihat duduk persoalannya dulu, siapa yang salah dan siapa yang benar. Kadangkala orang tua itu ada orang tua yang tidak bijak, langsung mengambil tindakan main hakim. Akhirnya anak yang bermasalah, akhirnya dampaknya jadi orang tua yang nantinya itu berantem sama orang tuanya, dari orang tua temannya maksudnya gitu ya. Jadi makanya kita diajari juga dalam firman Tuhan tentang buah roh. Jadi dalam arti kata kita tuh bisa apa tidak menjalani dan melakukannya. Akan tetapi yang paling sulit itu adalah buah roh yang satu ini nih, yaitu pengendalian diri. Oke, bener. Banget Pak Darwin ya. Itu tuh masih kayak jadi PR gitu ya untuk setiap orang tua ya. Dan aku yakin juga bahwa gak ada orang tua yang sempurna ya.
0: Betul.
1: Semua itu ada prosesnya dan kita sama-sama belajar, untuk terus belajar gitu.
0: Okay.
1: Untuk pengendalian diri ini.
0: Ada lagi?
1: Iya.
0: Terus kakak Rika di sini. Gak semua kekerasan pada anak harus kita langsung balas. Kita mesti tahu dulu duduk permasalahannya dengan jelas.
1: Okay.
0: Sama kayak Pak Darwin ya.
1: Ada
0: kakak Brigita, salam kenal dari Salatiga.
1: Hai Salatiga.
0: Menjadi orang tua memang gak mudah. Kadang kita juga emosi kalau anak kita kenapa-kenapa. Tapi dari semua topik yang dibicarakan, saya belajar untuk menjadi lebih bijak dalam merespons. Thanks untuk morning espresso.
1: Terus ada Vivian. Dulu orang tua selalu mengajarkan, balaslah kalau dipukul, jangan mau, jangan diem aja. Dulu saya jago berantem. Dan karakter ini saya dapatkan karena ajaran orang tua saya yang apa-apa mesti balas gitu. Tapi setelah saya belajar tentang kasih, kasih itu tidak mengajarkan segala sesuatu dengan emosi sesaat. Semua ada prosesnya. Dan saat kita disakiti, kita mesti menenangkan diri dulu supaya setiap tindakan yang akan kita ambil selanjutnya itu tuh gak jadi bumerang di kemudian hari.
0: Betul.
1: Terima kasih buat Vivian. Terus ada Ganesha.
0: Ganesha.
1: Untung zaman udah canggih ya, udah ada CCTV di mana-mana.
0: Sama kayak Ragil. Lihat CCTV dulu. Ada Pak Irwan. Semangat untuk para orang tua, semua ada masanya.
1: Yes. Ada Cecilia, kasih ruang buat anak untuk belajar mengambil keputusan sendiri, karena dunia ini gak seindah cerita di TV.
0: Yes, iya lagi. Ada Ibu Lilian, gak kebayang kalau semua ortu memperbolehkan anaknya untuk membalas, bakalan jadi apa dunia ini?
1: Bener ya, jangan ya dek ya. Oke, terima kasih Om Motoy. Ada Mbak Sari juga tadi yang sudah menyapa kita pagi hari ini di live TikTok Heartland FM. Thank you. Tapi waktu juga yang pada akhirnya akan memisahkan perjumpaan kita Heartlander. Jadi sabar ya, tapi jangan diam. Jadi apakah orang tua harus sabar atau bertindak? Jawabannya adalah keduanya. Kita perlu sabar agar tidak bertindak berdasarkan amarah, tetapi kita juga tidak boleh pasrah ketika anak kita mengalami kekerasan. Kalimat yang mungkin perlu dan sering kita katakan kepada anak mungkin ini adalah, kamu boleh cerita, kamu gak sendirian kok, atau kalau ada yang menyakitimu, kita akan cari jalan keluarnya bersama ya. Jadi anak memang membutuhkan orang tua yang cukup tenang untuk berpikir, cukup berani juga untuk bertindak, dan cukup dekat untuk membuatnya merasa aman.
0: Ini gue jadi kayak inget yang di Alkitab deh sih. Boleh gak sih?
1: Boleh lah.
0: Kayak anak dipukul kan pertanyaannya harus diam atau membalas. Gue kayak inget dari Roma 12 ya, 17 yang sampai 21 gitu, yang mengajarkan anak nih tetap percaya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan.
1: Yes.
0: Dan sejauh bergantung pada hidup, hiduplah dalam perdamaian. Artinya ketika anak dipukul, orang tua tidak perlu mengajarkan kamu harus pukul balik, tapi juga jangan menyatakan diam aja, terima aja. Ini kayak pesannya, kita gak perlu membalas, tapi kita boleh dan harus mencari pertolongan ketika seseorang menyakiti kita.
1: Betul, setuju, setuju, benar. Apalagi kan kita juga diajari untuk mengasihi setiap manusia, gitu. Karena semua manusia ini adalah ciptaan Tuhan gitu loh. Jadi ya itu tadi ya, mengasihi musuh gitu. Karena kalau kita hanya mengasihi orang yang baik sama kita, semua orang melakukan hal
0: semua
1: itu.
0: Semua orang melakukan.
1: Ya kan? Tapi kalau kita bisa mengasihi orang yang sudah melukai hati kita, mengasihi orang yang mungkin memusuhi kita, nah
0: gak
1: itu
0: semua
1: adalah
0: orang bisa melakukan,
1: benar. Dan itu adalah praktek dari kasih itu sendiri.
0: Wah, itu ya. Seperti kita Pak Darwin tadi ya. Oke, thank you buat semuanya yang udah gabungan dari jam 8 sampai jam menuju jam 10 ini.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat ya untuk informasinya.
1: Oke, dan kita akan bertemu lagi besok di waktu yang sama dari jam 8 sampai jam 10. Dan sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia, dan akan ditemani bersama dengan Versiana dan Bapak Timothy Ivan. Terima kasih.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang ngacu mana sih? Seru banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang acu.

0: Sketsa Keluarga Indonesia bersama Versiana untuk Anda semua di kesempatan kali ini. Sudah hadir di studio kami ada Bapak Timothy Ivan SE MPD. Menarik ke bawah kesempatan sketsa keluarga kali ini akan bicara soal mental load. Kenapa pasangan yang selalu merasa paling capek? Kenapa ada pasangan selalu merasa paling capek? Apakah ini relate dengan Anda bahwa ada pasangan yang merasa lebih selalu lebih capek daripada yang lain? Kita akan bahas tuntas ini. Dan untuk semua Anda juga bisa menyimak di kesempatan kali ini di www.heartland.co.id. Dan di studio kami sudah hadir Bapak Timothy Ivan SE MPD, seorang konselor keluarga yang akan membantu Versiana yang membantu Anda di sketsa keluarga kali ini. Kita sapa dulu Pak Timothy, apa kabar?
1: Baik, salam SKI.
0: Salam SKI buat semua kalian yang saat ini sedang mendengarkan. Ini topik yang menarik sekali ya, Pak Timothy. Apa yang dimaksud mental load dalam kehidupan rumah tangga yang mungkin bisa memberikan kita prolog untuk pertemuan kali ini? Silakan Pak Timothy.
1: Ya, mental load itu artinya kan beban yang ada dalam mental kita. Aha. Ya, dalam pikiran kita ya. Nah, ini terkait kalau di dalam keluarga, dalam pernikahan adalah ya seseorang ya, bisa suami atau istri ya, merasa dia itu selalu banyak atau terlalu banyak memikirkan hal-hal yang harus dilakukan di dalam keluarga.
0: Iya.
1: Ya, jadi kemampuan dia untuk memikirkan itu melampaui batas.
0: Aha.
1: Ya, sehingga akhirnya ini menjadi beban di dalam mentalnya dia, di dalam pikiran dia.
0: Iya.
1: Ya. Nah, contoh misalkan ya, dia memikirkan ya anaknya nanti kalau pulang sekolah mesti makan apa, terus mesti diantar les bagaimana, aha, jalanan macet atau tidak. Ya, terus misalkan kebutuhan rumah, beras, kecap, ya bumbu dapur,
0: yeah,
1: ya sudah apa, sudah menipis atau belum, kapan aha harus belinya, di mana yeah harus belinya. Nah, jadi otaknya terus dipakai untuk berputar, untuk memikirkan hal-hal yang ada di dalam keluarganya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi ini adalah salah satu ciri di mana kita nggak bisa tenang, kita nggak bisa tenang, tetapi terus ya memikirkan hal-hal yang harus kita antisipasi.
0: Baik. Nah, jadi orang yang selalu mikirin semuanya dan tidak bisa tenang ya, Pak Timothy. Nah, kenapa orang bisa merasa kelelahan seperti itu? Padahal mungkin secara fisik dia tidak melakukan banyak hal.
1: Yeah.
0: Jadi ini muternya di pikiran aja nih, mikirin. Yeah. Jadi besok ini apa ini, terus nanti gimana. Semua kayak operasional keluarga dia yang pikirin seperti itu, Pak.
1: Ya, jadi ini memang disebabkan karena pertama bisa dari kepribadian orang itu sendiri. Ya, kepribadian orang itu kalau dia punya kepribadian yang cermat, yang dominan, tentu dia ingin memastikan semuanya itu bisa terjadi dengan baik.
0: Ya.
1: Ya, semuanya bisa dipersiapkan dengan baik.
0: Yes.
1: Ya, orang-orang yang memiliki kepribadian ya yang cermat, dominan, itu nggak suka dengan sesuatu yang sifatnya mendadak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mengalir saja nggak bisa. Jadi harus di planning, harus dipersiapkan dengan baik.
0: Yes.
1: Ya, bahkan bukan cuma untuk urusan hari ini saja atau minggu depan, tetapi juga untuk urusan di masa depan.
0: Yes.
1: Ya, dia harus bisa memikirkan, merencanakan itu ya supaya semuanya bisa terjadi sesuai dengan harapannya. Itu yang pertama, kemungkinan dari kepribadiannya memang. Yeah. Nah, yang kedua bisa juga terjadi karena ya dia punya sifat untuk ingin mengendalikan segala sesuatu.
0: Baik.
1: Nah, orang yang punya sifat ingin mengendalikan sesuatu, segala sesuatu, take control untuk semuanya, yaitu mudah sekali terjebak dalam kondisi mental load seperti itu.
0: Oh.
1: Ya, nah, jadi memang kita menikah itu kan menyatukan dua orang yang berbeda.
0: Aha.
1: Ya, dua orang yang berbeda. Ya, ada yang mungkin punya kepribadian yang cermat, yeah, yang dominan, ada yang stabil, ada yang intim. Nah, untuk orang yang stabil dan intim, ya mereka easy going aja. Nggak perlulah terlalu banyak direncanakan, yeah, ya kan? Yeah,
0: yeah.
1: Nah, nanti juga kita bisa lewatin gitu kan. Nah, ketika pasangan yang punya kepribadian yang ingin mengendalikan, dominan, cermat, menikah dengan orang yang lebih stabil, ya lebih intim, ya. Nah, ini akan terjadi mental load.
0: Aha.
1: Bagi pasangan yang memiliki kepribadian untuk mengendalikan ini. Karena pasangannya nggak bisa mengimbangi dia.
0: Oke.
1: Ya, untuk sama-sama ikut memikirkan, ikut merencanakan. Dan kalau ini dibiarkan terus-menerus ya, nah, maka orang tersebut akan semakin kelelahan secara mental.
0: Oh.
1: Semakin tertekan. Ya, seperti itu.
0: Nah, dari definisi yang Pak Timothy sampaikan tadi, sepertinya ini banyak mengarah ke perempuan seperti versi nih. Jadi apa segala macam pengen kontrol di situ. Atau siapa aja bisa mengalami yang namanya mental load ini, Pak Timothy?
1: Ya, ada penelitian di Australia tahun 2022 ya, mengatakan bahwa 61% wanita yaitu lebih mudah terjebak dengan kondisi mental load ini dibanding dengan 32% pria. Ya, karena wanita ini lebih banyak ya merasa bahwa dia punya tanggung jawab ya untuk memikul ya semua beban emosional di dalam keluarganya. Dan kondisi ini diperparah ketika wanita itu bekerja juga. Jadi dia bekerja juga. Karena dia bekerja, dia tidak hadir di dalam rumah.
0: Betul.
1: Mungkin anaknya diurus dengan babysitter ya, atau keluarga besarnya. Nah, sehingga dia tetap memikirkan bagaimana kondisi anaknya, apakah baik-baik saja atau tidak di rumah, apakah dia bisa makan dengan baik dan lain sebagainya. Ya. Dan ini akan terus-menerus membebani pikirannya. Karena ini terjadinya adalah di dalam pikiran. Nah, secara fisik mungkin dia nggak lelah, nggak capek. Tetapi secara pikiran, ya, itu akan sangat melelahkan. Dan ini sama bahayanya, atau bahkan lebih berbahaya, ya, ketika orang memiliki mental load, ya, kelelahan secara mental, ya, dibanding dengan kelelahan secara fisik. Seperti itu.
0: Ya. Jadi lebih bahaya dari mental load, di mana kita mikirin semuanya sendiri, apalagi ibu-ibu seperti versi yang harus bekerja, ninggalin anak tapi harus mikirin tetep bengek.
1: Karena wanita juga lebih cenderung berpikir secara mikro dibanding pria. Nah, pria lebih cenderung berpikirnya secara umum, secara makro. Nah, tetapi wanita itu lebih detail. Nah, apalagi kalau dia memiliki kepribadian cermat yang mengarah kepada perfeksionis. Nah, orang-orang yang perfeksionis itu kan ingin memastikan semuanya terjadi dengan sangat baik gitu, sangat teratur, sangat rapi gitu.
0: Pengen rasanya versi kulik lagi Pak Timothy, bedanya kita capek karena sibuk persiapan ini itu pekerjaan gitu ya, daripada capek secara pikiran di mana terus-menerus memikirkan sesuatu, segala sesuatu daily gitu. Apa bedanya? Apa yang membedakan ini, dan secara fisik bisa digambarkan seperti apa, Pak Timothy?
1: Tentu antara fisik kita, tubuh kita ya, dengan mental kita itu saling berkaitan. Ya. Nah, capek secara fisik atau tubuh itu juga bisa mempengaruhi ya mental atau pikiran kita. Seperti itu ya. Nah, tetapi biasanya kalau kita capek secara fisik, tapi mental kita nggak capek, solusinya itu lebih mudah. Biasanya kalau orang capek secara fisik, udah kerja seharian, berat kerjanya, biasanya kan dia lebih cepat mudah tidur kan. Lebih mudah tidur. Dia langsung naik ke ranjang aja udah langsung ya bablas tuh kan. Langsung terlelap gitu. Nah, sehingga akhirnya bisa terjadi recovery
0: dengan cepat.
1: Dengan cepat terhadap kondisi tubuhnya yang lelah atau capek itu secara fisik ya. Gitu. Nah, jadi dia tidur mungkin 5 jam, 6 jam ya, 4 jam aja sudah bisa memulihkan dia bangun dengan kondisi yang lebih segar. Nah, tetapi kalau dia kelelahannya dimulai dari mentalnya, nah ini yang bahaya. Karena ketika dia mentalnya itu lelah, capek gitu, ya, dia buat tidur istirahat pun sulit. Karena selama dia ada di ranjang, di tempat tidur pun pikirannya mengembara kemana-mana. Ya, jadi mungkin dia nggak bisa pulas kalau tidur ya, deep sleep-nya pasti kurang ya. Dan akhirnya ini akan mempengaruhi tubuhnya yang tadinya baik-baik saja, sehat, ya, akan mengalami penurunan daya tahan tubuh tentu.
0: Jadi karena rentan penyakit
1: Betul, karena istirahatnya kurang, tidurnya tidak dalam dan lain sebagainya.
0: Wah, ini warning buat kita semua nih, yang mungkin aktivitasnya cukup tinggi, mental load-nya juga nggak kekontrol, ya, dan nggak bisa tidur, kurang tidur, rentan penyakit. Ini warning nih. Jadi kalau misalnya ada masalah di fisiknya, tentu saja kita mesti atasi, ya. Ada masalah di pikirannya, nah, ini yang agak PR sebenarnya, ya. Nah, kebetulan di sini ada pakarnya, dia beliau Pak Timothy. Ada seorang praktisi konselor keluarga relationship. Untuk yang mau berinteraksi bisa di 0819269000. Untuk Anda yang punya pertanyaan tersendiri terkait pembicaraan kita di kesempatan kali ini bersama Pak Timothy, kita sedang bicara mental load. Kenapa ada pasangan yang selalu merasa paling capek? Si paling, ya, kita menyebutnya si paling capek dari semuanya. Nah, kenapa dalam sebuah rumah tangga bisa muncul perasaan kok bisa semua aku yang mikirin, ya? Kenapa bisa ada statement seperti itu atau selalu ada statement seperti ini, Pak Timothy?
1: Ya, karena pihak yang selalu memikirkan atau yang mengatakan pernyataan itu merasa dia yang paling bertanggung jawab.
0: Oh, oke.
1: Atau yang paling concern dengan urusan rumah tangganya. Ya. Padahal mungkin pasangannya pun memikirkan.
0: Iya, tapi nggak sedetail dia.
1: Okay. Seperti itu. Mm-mm. Jadi dia berasumsi nih bahwa dialah, ya, yang paling peduli dengan urusan anaknya,
0: yes,
1: urusan keluarganya, urusan keuangannya.
0: Padahal belum tentu bisa jadi.
1: Padahal belum tentu. Ya, padahal belum tentu suaminya atau istrinya juga tidak melakukan atau memikirkan hal itu. Nah, diperparah lagi, dia tidak mengajak pasangannya untuk sama-sama.
0: Okay.
1: Ya, memikirkan apa yang harus dipikirkan tentang keluarganya. Nah, jadi dia asik sendiri aja mengambil peran itu.
0: Yeah.
1: Tanpa dia mau mengajak atau berbagi dengan pasangannya.
0: Nah, ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, ya. Istri sering merasa yang paling, si paling memikirkan, tetapi dia lupa untuk melibatkan suaminya. Mm-hmm. Padahal belum tentu seperti itu, mungkin lebih kelihatan karena dia lebih concern sampai ke hal-hal yang detail. Tetapi bisa jadi suami memikirkan, tetapi nggak diajak discuss nih, Pak Timothy. Nah, apa rasa paling capek ini muncul karena beban yang memang gak seimbang? Atau bisa jadi gak dibagi bebannya, gak di-share gitu?
1: Ya pasti.
0: Atau karena pasangan gak melihat pekerjaan satu yang lain bahwa sebenarnya dua-duanya sama-sama cukup aware, tetapi karena gak di-sharingkan aja.
1: Iya, jadi pernikahan itu kan sebetulnya proyek bersama.
0: Aha.
1: Ya, jadi proyek bersama artinya ya, harus berbagi peran antara suami dan istri.
0: Ya.
1: Harus saling mendukung ya di dalam bertanggung jawab terhadap keluarga. Ya, jadi nggak bisa kita kerjain sendiri aja. Ah, udahlah, suami saya lelet, ya udah saya aja yang kerjain, saya aja yang mikirin. Ya kan? Nah, kalau itu yang terjadi ya pasti ya dia akan mengalami ya mental load itu, ya. Nah, jadi pernikahan itu seharusnya ya dilakukan bersama-sama dengan pasangan kita. Apapun yang kita mau pikirkan atau kita mau kerjakan, pasangan kita harus dilibatkan, harus tahu, dan harus ada pembagian peran, ya yang jelas.
0: Mm-mm.
1: Nah, misalkan mikirin urusan rumah tangga sehari-hari, itu siapa, ya kan, yang bayar tagihan listrik, ya kan, internet, ya yang belanja itu siapa, yang mikirin investasi siapa. Ya, mau nabung di mana, mau beli saham apa. Nah, itu harus ada pembagian, ada diskusi gitu. Nah, dan siapa yang lebih berhak? Ya tergantung. Ya tergantung siapa yang lebih expert di dalam bidang itu. Ya, nah, contoh saya dan istri saya bekerja di bidang keuangan. Ya tentu dia lebih expert ya dalam hal mengelola keuangan.
0: Betul.
1: Ya, melakukan investasi dan lain sebagainya. Nah, karena sehari-hari dia menggeluti bidang itu. Ya udah, saya harus percaya. Ya, saya harus percaya kepada dia. Ya.
0: Jadi untuk dia bisa cowok
1: mengelola
0: bidang itu,
1: investasi keluarga kita dengan baik begitu.
0: Tergantung perlu, siapa yang lebih
1: betul,
0: expert.
1: Betul, gak perlu cowok gitu, ya kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau suaminya yang lebih expert, ya silakan suaminya yang mengelola itu. Ini sebagai contoh saja, gitu kan.
0: Okay.
1: Nah, jadi harus ada pembagian tugas ya di dalam rumah tangga itu, dan semuanya harus berperan seperti itu. Dan kita juga harus bisa menghargai perbedaan pasangan kita, ya. Nah, ini yang mungkin pergumulan setiap keluarga, ya, atau setiap pernikahan. Ya, jadi titik kritisnya sebuah pernikahan itu bisa berjalan langgeng atau enggak adalah salah satunya karena apakah kita bisa, ya, menerima, menghargai perbedaan pasangan kita.
0: Ya.
1: Ya, pasangan kita berbeda dengan kita. Nah, kita nggak bisa menuntut pasangan kita jadi orang yang sama seperti kita.
0: Yes.
1: Cara bekerjanya, cara berpikirnya, cara menangani masalah, nggak bisa. Ya, dia pribadi yang berbeda. Dia punya keunikan sendiri.
0: Oke.
1: Nah, jadi karena kita orang yang cermat, kita nggak bisa merasa kita lebih baik. Ya, dan kita merasa saya yang paling peduli di dalam keluarga ini, gitu kan? Pasangan saya mah cuek aja, bodoh amat gitu. Nah, nggak bisa kita berpikir seperti itu. Ya, nah, taunya bagaimana? Ya, taunya lewat komunikasi yang dibangun dengan baik. Ya, nah, jadi diam itu bukan berarti juga kan nggak memikirkan. Ya, diam bukan berarti juga nggak berperan. Mungkin dia berperan.
0: Yes.
1: Tapi dengan cara yang lebih soft. Nah, taunya bagaimana? Ya, pihak yang cenderung cermat, cenderung ingin memastikan semuanya baik-baik saja, ya bangun komunikasi dong, tanya. Eh, kita punya masalah ini nih, bagaimana? Nah, menurut kamu bagaimana? Kamu mikirin gak?
0: Aha.
1: Ya kan? Nah, kira-kira nanti anak kita misalkan mau sekolah di mana? Ya, nah seperti itu.
0: Baik, jadi kuncinya lagi-lagi tentang komunikasi, ya kan? Bagaimana pembicaraan itu dibuka, pembicaraan itu dimulai bahwa salah satu pihak nggak merasa paling dominan, menanggung beban sendirian. Nah, seringkali yang menjadi banyak problem di rumah tangga modern saat ini, Pak Timothy, adalah bahwa kebanyakan di kultur kita ibu-ibu itu di rumah suami yang bekerja, dan seringkali ketika tidak menghasilkan income tersendiri, itu tidak dianggap sebagai sebuah pekerjaan, Pak Timothy, sehingga kadang-kadang sering disepelekan seperti itu dari pihak suami, gitu. Bagaimana pendapat ini di masyarakat modern kita ini bisa setidaknya dikikis bahwa itu termasuk pekerjaan yang melelahkan, loh.
1: Oh iya, iya, iya. Jadi memang ya, kita nggak bisa mengukur pembagian peran di dalam keluarga, dalam pernikahan itu dari uang yang dihasilkan. Ya, seolah-olah kalau satu pihak bisa menghasilkan uang, ya artinya dia yang paling hebat, ya, di dalam berperan untuk rumah tangga atau keluarganya. Nggak bisa. Karena baik yang menghasilkan uang maupun yang mengatur, ya, rumah tangga atau keluarga itu bisa rapi, bisa baik, ya, itu juga sama. Sama andilnya, ya, sama bergunanya, sama pentingnya, seperti itu, ya. Nah, dan ingat bahwa hidup itu kan nggak cuma hari ini, ya, hidup itu kan sebuah perjalanan, ya. Misalkan ada suami yang hari ini dia bekerja menghasilkan uang yang banyak, istrinya nggak bekerja di rumah, ya. Nah, kita nggak tahu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi apakah kondisi masih seperti itu. Hidup itu sebuah perjalanan. Hidup bukan cuma untuk hari ini, 1 tahun ini, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ya, hidup itu bisa mungkin 50 tahun kita menjalani keluarga bersama pasangan kita. Dan kalau hari ini kita menghasilkan uang, ya, lewat pekerjaan kita, sementara istri tidak, belum tentu 10-20 tahun lagi kondisi seperti itu. Bisa saja kondisi terbalik. Kita tiba-tiba di PHK, lalu istri yang mengambil peran. Lewat dia mungkin punya keahlian untuk bikin kue atau apa. Ya, lalu dia posting, ya, di media sosial. Nah, dapat penghasilan dari situ, makin terkenal, usahanya sukses, nggak ada tertutup kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Nah, jadi artinya ya itu, kita mesti saling menghargai, ya. Jangan pihak yang menghasilkan uang, ya, menganggap lebih hebat, meremehkan, ya, istri yang hanya di rumah, ngurus anak, ya. Atau sebaliknya nih, istri juga nggak boleh merasa yang paling hebat, gitu. Kalau nggak ada gua yang ngurus anak, waduh, ini berantakan semua itu, kan? Nah, jadi keluarga kan tentu dibangun bukan untuk saling berkompetisi antara suami dan istri.
0: Baik. Nah, ini muncul pertanyaan nih, Pak Timothy. Biasanya apa yang jadi sumber mental load terbesar dari sebuah pasangan suami istri atau dalam rumah tangga itu sendiri?
1: Ya, yang menjadi sumber selain tadi sudah kita bicarakan dari kepribadian, sifat ingin mengendalikan, ya juga bisa rasa khawatir yang terlalu berlebihan, rasa sayang peduli yang terlalu berlebihan. Nah, itu juga bisa ya membuat kita jadi harus memastikan ya semuanya bisa terjadi secara baik, terencana secara baik, ya sampai kepada hal-hal yang kecil sekalipun.
0: Oh, wow.
1: Ya, nah, itu mungkin bisa terjadi karena itu. Nah, memiliki rasa peduli, rasa sayang terhadap keluarga itu sangat baik.
0: Wajar ya.
1: Tetapi kalau berlebihan, ini bisa menjurus kepada perasaan khawatir. Ya, khawatir terhadap keluarganya apakah bisa ya berjalan dengan baik, anak bisa makan dengan baik, anak dididik dengan baik di sekolah, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi ya perlu ada keseimbangan, ya. Artinya ya selain kita memikirkan, tapi juga perlu kita ya relax, berserah kepada yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, ya kan? Nah, nggak semua hal di dunia ini kita bisa kendalikan. Ada hal-hal yang memang kita harus berserah.
0: Ya.
1: Ya, kita harus belajar juga percaya kepada orang lain, kepada pasangan kita, kepada suami kita, kepada istri kita, ya, bahkan kepada anak kita, ya. Nah, ini juga nggak baik kan kalau anak sudah mulai remaja pun kita masih tetap mau kontrol hidupnya sampai hal-hal yang kecil.
0: Iya.
1: Ya. Nah, nanti jangan lupa ya, kamu kalau udah pulang sekolah, kamu langsung les, setelah les kamu begini, ya, ambil makan di sini, taruh sepatumu di situ. Nanti malam mandi pakai baju ini. Kan anak kalau udah SMP digituin kan pasti dia kesel kan.
0: Iya, karena dia udah punya selera sendiri.
1: Betul, kalaupun dia gak kesel, dia akan jadi anak yang memang anak yang lembek gitu. Anak yang gak bisa mengatur hidupnya dengan baik nanti ke depannya. Seperti itu. Jadi ya harus belajar percaya lah. Ya harus belajar juga untuk bisa ya kita memberikan kesempatan orang lain untuk mengatur kehidupannya.
0: Oh wow, jadi gak heran ya, banyakan dari perempuan tadi Pak Timothy bilang 60% yang lebih cenderung mengalami hal ini. Nah Pak Timothy, selanjutnya bagaimana caranya mental load ini

0: liburan, nanti harus beli apa, harus bayar apa, harus apa. Nah, akhirnya kan saya jadi kesal. Ya, saya merasa, wah, dia kok kayaknya nggak bertanggung jawab ya, nggak peduli ya dengan keluarga ya. Nah, saya aja gitu ya yang harus memikirkan semuanya ini. Nah, itu pasti yang pertama bisa terjadi seperti itu. Nah, yang kedua, ya bisa juga akhirnya, ya setelah kesal kita bisa marah. Nah, komunikasi makin tertutup. Ya, nah, jadi seringkali bukannya kita justru ya berani untuk konfrontasi terhadap pasangan kita, tanya, loh kok kamu kayaknya enak-enak aja ya gitu. Ya, saya lagi mikirin ini loh, ya kan. Nah, kan harusnya gitu kan. Karena dengan kita tanya, nanti suami bisa memberikan jawaban. Saya juga mikir. Tapi saya mikir gak seperti kamu gitu, ya kan. Nah, ya kan. Nah, saya juga udah punya planning gitu kan. Nah, dan setelah saya punya planning, saya catat, saya tulis. Ya udah, ya saya gak mikirin lagi gitu ya. Saya percaya aja gitu, ya kan. Nah, seperti itu kan. Nah, akhirnya kan ketemu tuh. Ya, oh ternyata suami kita juga mikirin. Atau istri kita ya mikirin gitu. Ya seperti kita asumsikan gitu kan. Nah, akhirnya bisa meredah ketegangan itu dalam hubungan suami dan istri. Tapi kalau kita nggak lakukan komunikasi itu, nah akhirnya kita semakin kesal terus marah. Nah, ini bisa mempengaruhi kepada hal-hal yang lain.
1: Merembet jadinya.
0: Merembet hubungan ya keintiman suami dan istri terganggu, ya terus juga mungkin ya mulai curiga. Nah, jangan-jangan ya suami saya ini mulai nggak setia dan lain sebagainya. Pikiran-pikiran negatif mulai bermunculan seperti itu ya. Nah, jadi pasti sangat apa mengganggu hubungan suami dan istri. Kalau masalah mental ini tidak ditangani dengan segera.
1: Jadi mesti ada keterbukaan ya. Ternyata Pak Timothy bahwa ya kita jangan hanya sekedar berasumsi tetapi juga bertanya lebih baik daripada menyimpulkan sendiri. Wah, ternyata pasangan saya gak peduli dan dan sebagainya gitu. Cuma saya aja yang mikirin dan sebagainya. Nah, kenapa justru sebenarnya pasangan yang udah lama gitu hubungan ya, let's say udah 10 tahun, ya 7-8 harusnya kan udah cukup saling mengenal ya, Pak Timothy, bahkan belasan tahun, tapi masih bisa mengalami yang gini-gini. Pak Timothy, nggak ketemu jalan keluarnya, ya mental load ini jadi kayak salah satunya atau bisa jadi dua-duanya terperangkap di dalam mental load ini sendiri.
0: Ya, kalau nggak pernah diselesaikan ya akan terus terjadi masalah ini. Bahkan semakin lama bisa semakin memuncak seperti itu. Ya, biasanya mental load itu kan terjadi di awal-awal pernikahan. Ya, karena ada keterkejutan terjadi. Ya. Nah, di samping, apalagi kalau istri bekerja ya. Di samping dia bekerja, dia pulang ke rumah harus masak buat suami, harus bersih-bersih, harus memastikan semuanya baik. Apalagi kalau nggak ada asisten rumah tangga. Ya. Nah, terus ketika muncul anak, ya, anak lahir. Wah, ini lagi tambah lagi nih beban pekerjaan kan. Harus menyusui anak. Ya, kalau dia sudah mulai bisa apa enggak menyusui, ya dia mesti makan. Nah, bagaimana dengan perawatan pengasuhannya kalau dia tetap bekerja? Apakah babysitter itu bisa merawat dia dengan baik? Ya. Nah, mungkin rumah dipasang CCTV untuk mengamati. Jadi sambil bekerja kita lebih banyak lihat CCTV mungkin daripada pekerjaan juga. Supaya memastikan apakah anaknya diurus dengan baik atau tidak, seperti itu ya. Nah, biasanya sih di awal pernikahan itu kemungkinan ya kecenderungan mental load ini lebih besar. Seperti itu. Nah, nah itulah waktunya sebetulnya yang terbaik ya untuk kita bicarakan ya dengan pasangan kita. Supaya problem ini bisa selesai ya ke depannya tidak ya semakin terus terjadi. Nah, tapi kalau tadi dikatakan 7 tahun udah menikah, 8 tahun ya, bahkan mungkin udah 10 tahun ke atas masih terjadi mental load ini, ya artinya nggak pernah dibicarakan, nggak pernah diselesaikan masalah ini.
1: Jadi kalau sampai Anda udah puluhan tahun, belasan tahun, tapi masih terjebak dalam mental load seperti ini, ini ternyata karena nggak pernah dibicarakan, jangan-jangan ya. Atau malah mungkin dibicarakan sih ke pasangannya. Saya lagi kecapean nih. Saya lagi kewalahan. kamu kok diem-diem aja atau gak menunjukkan kepedulian dan sebagainya.
0: Iya.
1: Kita akan menjawab ini ya, tapi sebentar kita mau jadi

dulu. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengungkapkan ke pasangan bahwa kita sedang kewalahan dengan apa yang kita pikirkan, kita yang hadapi, tanpa membuat pasangan merasa apa ya, terhakimi mungkin, atau asumsi-asumsi lainnya. Kita akan bahas ini sudah yang berikut.

0: Terima kasih semuanya yang masih bersama kami di Sketsa Keluarga Indonesia. Ada Versiana sebagai hostnya dan tamu kita ada seorang praktisi keluarga, seorang konselor keluarga, relationship juga, yang kali ini kita sedang membahas topik yang menarik, mental load. Kenapa ada pasangan yang selalu merasa paling capek? Bersama Bapak Timothy Ivan, SA, MPD. Anda yang mau bertanya, boleh kirim pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Nah, Pak Timothy, seringkali ketika kita menyampaikan ke pasangan bahwa, wah, saya lagi kewalahan nih, lagi capek banget, udah di rumah banyak yang harus dipikirkan, di kantor juga banyak masalah. Bagaimana menyampaikan ke pasangan bahwa kita lagi kewalahan tanpa memojokkan dia atau membuat dia merasa terhakimi dengan apa yang kita sampaikan?
1: Ya, tentu pertama perlu waktu yang tepat ya. Ya jangan waktu pasangan lagi capek secara fisik. Ya misalkan yang memiliki mental load istri. Ya. Nah, pasangan bekerja. Pulang kerja jam 6 sore sampai rumah masih capek. Kondisi di pekerjaan pun kita enggak tahu. Apa yang dia alami. Ya kan, tekanan dari customer atau dari pimpinan di perusahaannya. Nah, jangan tiba-tiba langsung istri ya mengajak diskusi ya tentang masalah ini ya. Apalagi dengan nada yang menyerang. Kamu tuh ya gak pernah peduli dengan urusan rumah tangga. Ya kan? Selalu aku terus. Kamu tahu gak hari ini apa yang terjadi? Ya kan? Bla bla bla terus
0: habis
1: gitu kan?
0: Diomelin dong.
1: Nah, seperti itu. Nah, jadi waktu yang tepat itu penting. Ya kan? Nah, karena kan ini sebetulnya juga pembicaraan yang cukup serius. Nah, cukup serius karena apa? Karena bagi kita yang memiliki mental load ini adalah masalah yang cukup serius. Nah, sedangkan kita melihat pasangan kita sepertinya nggak peduli. Artinya ada rasa nggak terima, rasa kesal ya di dalam hati kita. Nah perasaan ini cenderung akhirnya ketika bicara atau diskusi kita ingin menyerang, ingin menuduh, menghakimi pasangan kita. Nah, jadi ini pembicaraan yang cukup serius, maka perlu ada waktu yang tepat, waktu yang pas. Ya. Setelah mandi, setelah makan, ya. Nah, sambil duduk mungkin, nah itulah dibicarakan. Nah, yang kedua, bahasa yang digunakan juga, ya harus memilih kata-kata yang tidak ya berkonotasi menghakimi atau menyudutkan pasangan kita. Ya, caranya bagaimana? Ya, selalu awali dengan saya, jangan kamu, ya jangan katakan kamu selalu nggak peduli, tapi mulailah dengan saya, saya kok kayaknya melihat kamu kurang peduli dengan urusan rumah tangga. Nah, jadi awali selalu dengan saya, ya karena kalau kita awali dengan kamu itu kesannya kita menyerang, memojokkan pasangan kita. Tapi kalau kita awali dengan saya, itu kesannya saya lagi mengungkapkan perasaan saya nih. Dan itu bisa salah. Ya kan? Nah, tapi ini hanya perasaan saya. Ya, kalau salah ya tolong diklarifikasi kan gitu kan.
0: Betul.
1: Tapi kalau udah ngomong awalnya kamu, itu kita udah nuduh.
0: Menyerang.
1: Kita udah menyerang. Kita sudah memastikan bahwa memang pasangan kita salah dalam hal ini. Nah, seperti itu. Jadi mulai dengan saya. Terus juga hindari kata-kata yang sifatnya itu pasti gitu. Kamu selalu. Nah, kata selalu itu kan
0: mengandung kepastian.
1: Betul. Seolah-olah ya memang setiap saat suami kita seperti itu, ya kan? Padahal kan enggak juga, ya kan? Nah, jadi ya gunakan kata ya saya rasa kok kamu sepertinya. Jangan selalu, sepertinya, atau kadang-kadang, atau kelihatannya. Nah, jadi ya kata yang lebih soft, lebih halus seperti itu. Nah, nah kalau kita lakukan ini, ya saya yakin suami kita juga akan bisa ya meresponinya dengan baik seperti itu.
0: Wah, ini sepertinya sebuah teori yang harus kita praktekkan seumur hidup nih ya, Pak Timothy, karena banyak dari kita seringkali, apalagi ibu-ibu kayak versi ya. Kayaknya kalau nggak ngomel kurang puas gitu ya. Tetapi kalau udah ngomel, ya kita kadang nyesel sendiri. Wah, tadi nyakitin nggak ya? Ternyata memulai selalu dengan pola saya merasa atau saya melihat terlihat.
1: Iya.
0: Sebuah langkah nyata untuk membuat komunikasi itu menjadi lebih nyaman untuk kedua belah pihak.
1: Betul,
0: karena kalau misalnya kita mengeluarkan unek-unek dan sedikit lebih lega abis itu menyesalinya, itu sama seperti menyakiti diri kita sendiri. Nah, apakah Pak Timothy orang yang bekerja seperti versi yang juga bekerja di luar rumah, katakanlah 9-10 jam sehari, itu termasuk otomatis menjadi orang yang punya mental load lebih tinggi? Atau sebenarnya ini bisa disiasati?
1: Ya, nggak harus sebetulnya ya. Jadi orang yang nggak bekerja pun, ya dia di rumah saja, urus rumah tangga, atau bekerja dari rumah, work from home, dia juga bisa.
0: Bisa
1: ya, terjebak
0: juga kena,
1: dalam mental load seperti ini. Ya, jadi ini bukan masalah kesibukan secara fisik. Ya, tapi ini adalah masalah habit, masalah kebiasaan kita yang selalu ingin ya memastikan segala sesuatunya baik ya di dalam pikiran kita. Seperti itu. Ya. Nah, atau mungkin dengan istilah saya ya kita ingin ya bertindak seperti Tuhan gitu. Ya. Nah, Tuhan itu kan maha tahu ya, pencipta. Ya, sang pencipta kita itu, Tuhan itu kan maha tahu ya. Nah, kita kadang-kadang ingin bertindak seperti Tuhan. Ya, ingin tahu sampai hal-hal kecil, dan bukan cuma tahu, memastikan bahwa itu bisa terjadi dengan baik sesuai harapan saya. Nah, ini kan udah jadi seperti Tuhan nih. Padahal kan yang bisa begitu hanya Tuhan ya. Karena dia yang maha kuasa gitu kan. Dia maha tahu dan dia juga yang maha memastikan segala sesuatunya gitu kan, berdaulat ya. Nah, tapi kadang-kadang kita sebagai manusia tuh ingin ambil alih ya tanggung jawab itu. Maka saya bilang tadi, ya kita mesti sadar ada hal-hal yang kita bisa rencanakan, kendalikan. Ya, biasanya hal-hal yang kita bisa rencanakan, kendalikan itu adalah hal yang menyangkut diri kita sendiri. Iya kan? Diri kita sendiri. Contohnya apa? Respon kita, perilaku kita, sikap kita. Terus juga hal-hal yang menyangkut kita merawat diri kita. Hari ini saya mau ke salon mana? Saya mau makan mana? Ya itu bisa. Tetapi ketika kita sudah menyangkut orang lain, nah itu sebagian besar kita nggak bisa kendalikan. Gitu ya kan. Nah, maka kita harus juga belajar untuk ya udah berserah ya, bahwa kalau saya nggak memikirkan juga pasti ya keadaan akan baik-baik saja ya kan, karena ada Tuhan yang memelihara hidup saya kan gitu. Ya kan. Nah, maka ini juga tingkat keimanan kita juga penting nih, supaya pikiran kita nggak terus kayak mesin jam yang berputar terus tanpa henti gitu kan, seperti baterai ya, yang apa itu dulu ada iklannya itu kan, ya energizer gitu kan, terus gitu ya. Nah, itu, nah, perlu diistirahatkan. Nah, salah satu diistirahatkan dengan cara itu ya, ya kita tenang bahwa hidup kita sudah ada yang mengatur.
0: Wow, hardliner dan semua kalian yang saat ini sedang mendengarkan, bahwa orang di luar kita, termasuk pasangan, ternyata siapapun yang tidak bisa kita rubah, kita tidak bisa memaksakan diri untuk harus menjadi seperti apa yang kita mau dan selera kita. Karena setiap pribadi yang berada di luar kita punya karakteristik, pribadian, dan juga bentukan karakter yang sudah terjadi dalam hidupannya. Ketika kita terus berusaha memaksakan diri, mengubah sesuai apa yang kita mau, ini akan membawa jerat masalah yang lebih banyak dalam kehidupan kita. Tetapi menerima pasangan dengan segala perbedaannya akan membuat kita lebih tenang menjalani hidup. Dan tentu saja keberserahan kita kepada Yang Maha Kuasa. Apakah pasangan yang sama-sama bekerja, Pak Timothy, 50-50, pembagiannya selalu realistis ataupun ya sebenarnya sama aja, tergantung ke pribadi sih ini?
1: Ya, jadi memang ya tergantung lebih banyak kalau saya melihatnya masalah ini masalah kebiasaan, masalah pribadi ya. Kebiasaan artinya juga mungkin ada peran ketika dia dulu belum menikah ya. Ya, dia memang ada di dalam keluarga yang dia dituntut untuk bisa menghandle, menangani semua urusan keluarga walaupun dia masih SMA, dia masih kuliah. Karena mungkin salah satu orang tuanya sudah tidak ada, ya khususnya mungkin papa yang harusnya berperan sebagai kepala keluarga sudah tidak ada. Sehingga anak inilah yang dibebankan ya tanggung jawab seperti itu. Nah, ini akan ya, akan membentuk dia menjadi sebuah kebiasaan nih ya, untuk dia bisa terkena dengan mental load seperti itu. Jadi memang kalau saya melihatnya lebih kepada masalah itu ya, dibanding dengan kesibukan kita ya. Jadi orang yang sibuk juga bisa terkena mental load, tapi juga bisa tidak terkena mental load. Tapi orang yang nggak sibuk juga bisa, karena ini aktivitasnya di dalam pikiran, yes, di dalam mental,
0: yes,
1: bukan aktivitas yang nyata yang terwujud,
0: yes,
1: seperti itu. Mm-hmm. Nah, tapi ini adalah pikiran yang bekerja seperti itu. Nah, saya katakan ini bukan berarti kita jadi orang yang nggak berpikir ya.
0: Aha.
1: Nah, bukan, karena kita lagi bahasnya mental load,
0: yes,
1: maka kita perlu ya solusinya atau obatnya adalah,
0: yep,
1: mereka bergerak,
0: yep,
1: ya, dari ekstrim yang terlalu banyak berpikir,
0: mm-hmm,
1: bergerak lebih tanda kutip santai,
0: ya,
1: berserah kepada, ya, Tuhan, ya, percaya kepada pasangan.
0: Ya.
1: Tapi kalau nanti ada sesi lain kita bicara untuk orang yang terlalu malas, tentu solusinya, obatnya supaya mereka lebih banyak berpikir,
0: yes,
1: lebih banyak bertanggung jawab gitu,
0: aha,
1: ya.
0: Aha.
1: Nah, jadi dalam hidup ini memang kita nggak boleh terjebak dalam ekstrim kanan atau, okay, ekstrim kiri.
0: Baik.
1: Nah, harus selalu ada di dalam jalan yang ketiga.
0: Yes.
1: Ya. Nah, jalan yang ketiga itu. Pilihan, uh-huh, alternatif yang ketiga.
0: Betul.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Nah, ketika ada pasangan yang menyadari bahwa, wah, mental load ini, mental load gue udah gak seimbang lagi, mm-hmm, dengan pasangan gue nih.
1: Yeah.
0: Ya. Di mana titik, di mana dua orang ini harus memulai memperbaiki setidaknya, apa langkah awal yang mereka harus lakukan untuk duduk bersama dan, yeah, memikirkan, jangan sampai bebannya jomplang nih, mm-hmm, seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, jadi sekarang kita masuk ke bagaimana solusinya ya.
0: Yes.
1: Nah, saya lebih fokus solusinya sebetulnya pertama-tama,
0: uh-huh,
1: ya, kepada orang yang memiliki mental load itu dulu.
0: Oh.
1: Ya. Nah, jadi orang yang terjebak dalam mental load, yeah, itu, mm, dia harus ya punya cara,
0: mm,
1: untuk bagaimana dia tidak terjebak dalam kondisi itu lagi.
0: Yes.
1: Nah, ada empat hal yang harus dilakukan.
0: Yeah.
1: Yang pertama, mm, ya, visualisasikan. Karena mental load itu kan terjadinya di pikiran.
0: Yes.
1: Yang terbeban, yang capek ini pikirannya nih.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kenapa pikirannya capek? Karena semuanya itu dipikir, apa, ditaruh dalam pikiran.
0: Aha.
1: Direnungkan dalam pikiran.
0: Aha.
1: Besok saya mau ngapain, anak mau kemana, apa yang mesti dibeli, ya. Nah, tagihannya bagaimana, mau, hmm, bayar di mana.
0: Ya.
1: Nah, itu semua dipikirin.
0: Yes.
1: Di pikiran adanya.
0: Aha.
1: Nah, cara pertama supaya dia bisa tidak terlalu terjebak, mm-hmm, dalam mental load,
0: mm-hmm,
1: tulis, keluarkan dari pikiran.
0: Okay.
1: Nah, itu artinya visualisasikan tuh, kita keluarin ya hal-hal yang membebani pikiran kita itu dalam sebuah tulisan.
0: Yeah.
1: Nah, maka penting sekali nih punya catatan,
0: yes,
1: agenda.
0: Mm-hmm.
1: Hari ini saya akan lakukan ini. Nah, kalau kita udah keluarin ya udah kan, jangan dipikirin lagi.
0: Yep.
1: Ya kan, udah percaya sama agenda, kan nggak, hmm, mungkin hilang tuh,
0: yes,
1: ya kan. Nah, nanti kan tinggal kamu lihat-lihat aja itu. Oh, minggu depan saya mesti begini,
0: hmm,
1: besok saya mesti begini.
0: Hmm.
1: Nah, dengan cara seperti itu, pikiran kamu akan lebih
0: tenang,
1: ya, tenang,
0: hmm,
1: ya, lebih nggak terbebani,
0: yes,
1: seperti itu. Jadi apapun yang kamu pikirkan, mau kamu lakukan, tulis. Nah, itu cara pertama. Yang kedua, setelah tulis, understand,
0: hmm,
1: ya, kita ngerti. Ya, memahami mana sih dari yang kita tulis itu yang prioritas atau tidak.
0: Aha.
1: Nah, setelah itu kita reduce, ya. Nah, hal-hal yang memang bukan hal yang penting, bukan prioritas, ya udah hilangin aja deh gitu, ya kan? Coret, yeah, aja deh gitu. Nah, setelah itu yang terakhir kita maintain tuh,
0: yes,
1: ya, maintain apa yang kita udah tulis.
0: Yeah.
1: Nah, kalau orang yang memiliki mental load bisa lakukan ini saja, ya ini sudah menolong banget sih.
0: Ya.
1: 50% masalah terjawab sih.
0: Yes.
1: Nah, baru nanti yang kedua boleh, ya kan, bicara dengan pasangan.
0: Aha.
1: Nah, bicara dengan pasangan tadi kan, ya, waktunya tepat, bahasanya juga mulai dengan saya.
0: Aha.
1: Jangan pakai kata-kata selalu, sering, ya, ya. Nah, terus jujurlah, terbukalah ketika ngomong dengan pasangan.
0: Iya.
1: Ya, apa yang kamu rasakan selama ini.
0: Hmm.
1: Nah, inilah waktunya Anda itu mengakui, ya, terbuka dengan pasangan bahwa saya selama ini capek loh.
0: Hmm.
1: Ya, saya merasa saya sendiri loh yang memikirkan semua urusan keluarga.
0: Yes.
1: Saya melihatnya kok kamu sepertinya tenang-tenang aja ya,
0: uh-huh,
1: santai-santai aja, uh-huh, ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, nanti setelah itu ya biarkan suami kita atau pasangan kita itu memberikan penjelasannya, ya. Nah, ya. Nah, setelah itu ya terus buat kesepakatan nih bahwa ini keluarga kan milik kita bersama. Ya. Ya. Nah, maka penting sekali tuh sense of belonging terhadap keluarga.
0: Yes.
1: Nah, kalau sense of belonging itu ada, tanpa dibantu pun pasangan kita pasti mau
0: ya
1: melakukan ya hal tersebut, hal untuk keluarga itu gitu. Tapi kalau nggak ada sense of belonging, ya kesannya cuma ya bergerak kalau cuma dimintain bantuan aja.
0: Ya.
1: Dimintain tolong aja gitu. Tapi kalau nggak dimintain tolong, ya dia diam aja, dia cuek aja. Nah, maka mari sama-sama ya kembali kita sepakati ya bahwa keluarga ini proyek bersama. Mari kita punya sense of belonging.
0: Nah, bagaimana ya cara membangun itu, Pak Timothy, sense of belonging ini itu? Karena kadang-kadang pasangan itu terjebak di membagi pekerjaan. Eh, kamu bagian dapur ya, saya bagian cari uangnya. Seringkali kan seperti itu ya. Atau kamu ngurusin anak, ini sekolah dan segala macamnya, saya bagian ini bla bla bla bla. Kita terjebak di pada pembagian pekerjaan, bukan pembagian tanggung jawab.
1: Iya.
0: Seharusnya kan sama-sama bertanggung jawab di situ ya.
1: Jadi sense of belonging itu tidak bertentangan sebetulnya dengan pembagian peran.
0: Okay.
1: Ya. Contoh ya, kalau kita ambil ilustrasinya di perusahaan. Di perusahaan kan pasti ada pembagian peran dong.
0: Yes.
1: Ya kan? Ada yang jadi pimpinan, ada yang jadi anak buah.
0: Ya.
1: Ya, ada bagian ini, ada bagian itu, ya. Nah, pasti ada peranan. Pasti ada pembagian tugas. Tapi kan juga harus ada sense of belonging dong.
0: Ya.
1: Supaya perusahaan itu bisa semakin berkembang,
0: betul,
1: untung gitu kan. Sama keluarga juga gitu. Ya, sense of belonging bisa ada, ya. Peranan juga bisa ada.
0: Yes.
1: Dua-duanya nggak saling bertentangan.
0: Aha.
1: Gitu. Nah, karena sense of belonging itu perasaan untuk memiliki.
0: Yeah.
1: Nah, pembagian peran itu adalah memang ya karena memang kita nggak bisa lakukan semuanya.
0: Aha.
1: Dan karena pernikahan itu adalah sebuah tim, proyek bersama,
0: yeah,
1: ya maka harus ada pembagian peran,
0: yes,
1: di dalamnya. Nah, tadi saya juga udah singgung pembagian peran yang terbaik adalah kalau kita ya berdasarkan atau mendasari kepada kekuatan, ya, expert dari pasangan kita seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah membagi peran itu, ya, ya contohnya misalkan istri yang ngurusin soal finance gitu, ya udah suami percaya. Tapi bukan berarti dengan dia percaya dia nggak sense of belonging dalam hal itu, gitu. Ya kan? Jadi tetap sense of belonging bisa ada, gitu.
0: Yes.
1: Nah, ya contohnya ya misalkan contohnya begini. Ya kita percayakan masalah keuangan, investasi dan segala macam kepada istri. Ya. Nah, sense of belonging kalau ada bagaimana? Nah, ini kan kita tahu kondisi keuangan kadang-kadang lagi naik turun karena dampak perang dan lain sebagainya. Nah, kalau orang dia punya sense of belonging, dia tanya, gimana nih? Ya. Kira-kira ya kan investasi kita. Walaupun yang mengelola istri nih. Tapi karena suaminya punya sense of belonging, maka dia juga bertanya. Ya.
0: Yes.
1: Oke nggak kira-kira? Nah, terus apa yang kamu lakukan nih, ya, selama masa-masa ini nih, ya kan? Nah, itu kan. Nah, istrinya mungkin nanti akan cerita tuh, oh iya kemarin tuh begini begitu, ya kan? Nah, gitu. Tapi kalau suami nggak punya sense of belonging, ya udah dia diam-diam aja, cuek aja, padahal kondisi lagi tidak baik-baik saja nih, ya kan? Nah, itu yang bisa membuat istri nanti akan berpikir, loh kok kayaknya suami saya nggak peduli ya, gitu. Ya mentang-mentang saya ngurus uang,
0: ya,
1: dia udah cuek aja. Nanti kalau ada masalah investasinya ambles gitu kan, karena salah beli apa itu dolar atau saham atau apa, saya disalahkan aja kan, jadi kesel gitu kan. Nah, itu jadi sense of belonging nggak meniadakan pembagian peran ya.
0: Yes, oke, okay, baik. Jadi nggak mendirikan pembagian peran itu justru akan berjalan dengan baik kalau keduanya itu menjalankan karena mereka merasa mencintai satu dengan yang lain,
1: betul,
0: atau merasa bahwa ini adalah proyek bersama,
1: betul,
0: keduanya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, kalau mengubah pola pikir siapa yang paling capek, bahwa gede-gedean capeknya ini, bagaimana supaya sebenarnya diubah? Gimana caranya supaya kita berdua tidak kewalahan? Jadi bukan menuang yang menjadi mental load yang satu, kamu seharusnya punya ini daripada saya gitu. Tetapi untuk sama-sama tidak terjebak dalam mental load ini.
1: Ya, harus punya waktu bersama ya. Yes. Keintiman dibangun. Uh-huh. Ya, bukan cuma keintiman secara fisik, mm-hmm, ya, tetapi juga keintiman secara emosional. Mm-hmm. Nah, ini yang seringkali dilupakan oleh pasangan yang sudah menikah. Mm. Sebelum menikah, mereka punya banyak waktu untuk berkencan.
0: Yes.
1: Berkencan artinya apa? Ya udah ngobrol yang enak-enak.
0: Yeah.
1: Ngobrol yang saling memuji, kamu cantik, kamu, mm-hmm, ganteng, mm-hmm, ya kan? Bukan hal-hal yang sifatnya apa ya, terlalu teknis gitu ya.
0: Yeah, yeah.
1: Nah, tetapi begitu udah menikah, waktu itu enggak ada lagi.
0: Oh.
1: Enggak ada makan berdua, enggak ada ngobrol berdua. Ya, tentang perasaan, mm, ya, tentang bagaimana apa masa depan gitu kan. Nah, maka penting ini dilakukan walaupun kita sudah menikah. Ya, waktu bersama, ya, membangun keintiman, dan waktu kita lakukan itu, ya, fokuslah kepada pasangan kita.
0: Yes.
1: Jangan membiarkan pikiran kita melayang ngurusin hal-hal yang tadi itu, mental load itu gitu. Ya, nah, jadi waktu kita berdua dengan pasangan, ya udah nikmatilah kebersamaan itu. Ya, mungkin kita makan cantik, yes, di restoran,
0: yes,
1: ya kan, ya ngobrol lah, mm-hmm, ya kan. Nah, seperti itu. Nah, saya percaya kalau kita bangun terus ya keintiman ini secara emosional, dan juga mungkin bisa juga keintiman secara spiritual ya, yeah, dibangun juga gitu ya. Nah, ya, ya kita beribadah, doa sama-sama,
0: yes,
1: ya kan. Nah, itu akan menyatukan hati ya, menghilangkan segala prasangka.
0: Yes.
1: Seperti itu, dan juga membuat pikiran kita akhirnya lebih bisa dimanage dengan baik ya.
0: Oh wow, punya banyak waktu bersama untuk ngobrol dengan santai, berkencan seperti ya, masa-masa penjajakan,
1: iya,
0: masa-masa berpacaran, dan membuat suasana yang indah seperti itu kembali terrealisasi, yeah, akan membuat obrolannya menjadi lebih tenang, obrolannya menjadi lebih lebih terbuka tanpa menghakimi, akan membuat setidaknya komunikasi bisa berjalan lebih baik. Bapak Timothy Ivan SA MPD sudah selesai berbicara untuk kita semua. Satu pesan terakhir mungkin untuk semua yang saat ini sedang menyimak kita, Pak Timothy, apa yang mau Bapak pesan Bapak agar kita sama-sama punya self of belonging dan, yeah, menyingkirkan sekat-sekat yang membuat kita memperberat mental load itu sendiri.
1: Iya, pernikahan adalah proyek bersama ya. Kita bersama pasangan kita adalah sebuah tim untuk membangun keluarga, untuk mendidik anak ya. Jangan biarkan pasangan kita itu ya menjadi hanya seperti seolah-olah pembantu kita saja.
0: Ya.
1: Ya, atau juga jangan kita itu ya merasa harus melakukan semuanya sendirian.
0: Aha.
1: Tetapi mari kita bersama-sama ya, bekerja sama, saling mendukung ya, saling juga menghargai, menerima perbedaan untuk sama-sama bangun keluarga yang semakin kuat, semakin harmonis.
0: Bersama pasti bisa.
1: Ya.
0: Oke, Versiana bersama dengan Bapak Timothy Ivan SA MPD di topik kita Sketsa Keluarga Indonesia hari ini, mental load, kenapa ada pasangan yang selalu merasa paling capek. Kita tutup sampai di sini. Terima kasih kebersamaan Anda, Pak Timothy juga terima kasih. Sampai berjumpa dalam Sketsa Keluarga Indonesia selanjutnya.

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Herlaner sunyi tidak selalu berarti sendiri. Kadang ia hidup di dalam rumah yang penuh dengan orang. Rumah itu tidak kosong, ada orang di dalamnya. Tapi terasa sunyi, tidak ada pertengkaran, tidak ada suara keras, hanya kesibukan masing-masing. Sunyi bukan berarti damai, kadang sunyi berarti jarak yang tidak terlihat. Seorang anak lebih sering berbicara dengan layar daripada keluarganya sendiri. Seorang ayah lebih sering membawa pekerjaan pulang dalam pikirannya. Dan perlahan, rumah menjadi tempat tinggal, bukan tempat pulang.

Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: Great. Let's just do one.
1: Herlaner mendengar bukan soal telinga, tapi soal hati yang mau berhenti sejenak. Kadang seseorang di rumah tidak butuh sebuah solusi, tidak butuh nasihat panjang, tidak butuh dibenarkan. Ia hanya ingin didengar, tapi di banyak telinga, mendengar sering berubah menjadi menunggu giliran bicara. Belum selesai cerita, sudah dipotong. Belum selesai menjelaskan, sudah diberi kesimpulan. Seorang anak pulang dengan wajah lelah, ia ingin bercerita tentang harinya, tapi yang ia dapat hanya, "Kamu harusnya begini." Akhirnya ia berhenti bercerita, bukan karena tidak ada cerita, tapi karena tidak ada yang benar-benar mendengar. Dan perlahan, rumah menjadi tempat yang penuh suara, tapi kehilangan percakapan.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: 100.6 Hardline Radio, your family station.

Runner ada suara yang dulu lantang, tapi perlahan berhenti karena tidak didengar. Seorang anak pernah mencoba bercerita tentang sekolahnya, tentang temannya, tentang hal yang ia anggap penting. Tapi jawaban yang ia dapat selalu sama. Nanti saja, bukan hal penting. Jangan mengganggu. Lama-lama ia berhenti mencoba. Bukan karena tidak ingin didengar, tapi karena belajar bahwa suaranya tidak dianggap penting.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: This is Heartline Radio.

Heartliner, kadang rumah tidak berbicara lewat suara, tapi lewat rasa yang perlahan kita lupakan. Ada rumah yang setiap hari terdengar ramai. Pintu dibuka, TV menyala, suara piring dan percakapan bercampur menjadi satu. Tapi anehnya tidak semua rumah yang ramai terasa hangat. Di satu rumah, seorang anak duduk di ruang tamu. Orang tuanya ada di dapur, saudaranya di kamar, semua sibuk dengan dunianya masing-masing. Mereka satu atap tapi seperti hidup di ruang yang berbeda. Suatu malam, listrik padam. Tidak ada TV, tidak ada gawai, tidak ada suara lain selain angin. Dan untuk pertama kalinya, mereka benar-benar saling melihat. Obrolan sederhana muncul, tentang hari yang melelahkan, tentang hal kecil yang biasanya tidak pernah dibahas. Ternyata yang hilang bukan kebersamaan, tapi perhatian. Rumah tidak butuh kemewahan untuk terasa hidup. Kadang yang dibutuhkan hanya berhenti sejenak dan hadir sepenuhnya.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Kadreners, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Jangan pernah pelit kepada diri sendiri. Coba cek deh, biasanya orang-orang kaya yang benar-benar kaya tidak pernah pelit dan rajin mentraktir orang lain. Kenapa? Karena mereka paham sekali dengan hal ini. Uang itu adalah energi, dan energi itu harus dialirkan ke tempat lain. Dengan mentraktir orang, diharapkan uang bisa kembali kepada yang mentraktir. Dan janganlah pernah membuat uang stagnan alias tidak bergerak. Uang yang ditaruh di bank sebagai tabungan adalah baik, tapi kalau hanya diam ditabung, maka kita dikenakan bunga yang akan dipotong dari uang tersebut. Yang ada adalah tabungan kita akan menyusut. Saya pribadi lebih suka mempekerjakan uang saya dengan menaruhnya untuk investasi buka cabang usaha kami. Uang yang diputar jika diinvestasikan dan dikelola dengan baik, maka akan membuat perekonomian keluarga Anda semakin kokoh. Semoga menginspirasi. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Hai hai, selamat siang Heartliner semuanya. Senang sekali kembali dalam program Heartland Request yang akan menemani Anda dari pukul 1 hingga pukul 3 sore nanti. Tentunya dengan lagu-lagu tahun 2000-an, Barat dan Indo menemani kamu di 2 jam ke depan. Dan Heartliner di siang hari ini, bagaimanakah kabarnya? Berharap ya keadaan baik-baik saja dan semua aktivitas Heartliner dapat dilakukan dengan penuh sukacita. Tentunya Oktrin hadir di siang hari ini tidak seorang diri di Heartline FM. Sudah ada yang menemani ya. Ada siapa itu?
1: Halo, permisa, saya Dustin.
0: Dustin.
1: Salam kenal ya.
0: Iya, Dustin. Kalau misalnya Heartliner yang setia mendengarkan kita sih di Heartline FM, harusnya enggak baru lagi ya dengar suaranya Dustin ya. Karena sebelumnya udah pernah siaran kan ya?
1: Minggu lalu sekali.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pasti ada yang enggak kenal.
0: Iya, ada yang enggak kenal. Oke. Okay. Jadi Dustin ini juga adalah salah satu peserta Mic On Batch yang kedua, benar ya?
1: Iya.
0: Tetapi Heartliner, ternyata Dustin juga magang ya di sini ya. Oke, okay. Jadi dia sambil belajar nih. Gitu. Jadi selama 2 jam ke depan tentunya dengan lagu-lagu tahun 2000-an, Oktrin dan Dustin yang akan menemani Anda di program Heartline Request. Jadi untuk Heartliner yang stay bersama dengan kita mendengarkan siaran ini baik di 100,6 FM, di streaming di www.heartline.co.id, juga yang mendengarkan via aplikasi Jalur Hati nih, atau yang penasaran dengan wajahnya Dustin, langsung saja meluncur di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Untuk Anda yang ingin request lagu di tahun 2000-an, boleh langsung menghubungi line interaktif kami di 0819269000. Juga untuk Heartliner yang ingin requestnya via live akun TikTok kita, boleh banget. Langsung saja, judulnya apa, penyanyinya siapa, dan akan kita puterkan. Dan jangan tunggu lama-lama deh, ya kan Dustin? Gak boleh ya, tunggu lama-lama ya.
1: Lama-lama nanti kita tidak boleh buat.
0: Yes, bener banget. Kalau bisa cepat, kenapa harus ditunggu lama-lama? Langsung
1: betul
0: saja
1: sekali.
0: Ketik deh lagu requestan kamu di tahun 2000-an.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

0: Ada mahal ini dengan kisah sempurna menemani kita di awal perjumpaan kita di siang hari ini. Tentunya kembali lagi bersama dengan Oktrin dan juga Dustin yang akan menemani Anda nih Hardliner di request lagu tahun 2000-an hingga jam 3 sore nanti. Dustin, gimana nih kabarmu Dustin di hari
1: baik,
0: ini?
1: Baik.
0: Kabar baik. Udah makan ya?
1: Udah.
0: Udah mulai ngantuk-ngantuk?
1: Mulai.
0: Loh, kok mulai? Kita baru juga mulai request kok udah ngantuk. Tapi harusnya kita harus bersemangat ya. Betul, karena kan menemani Hardliner semua di lagu-lagu tahun 2000-an tentunya. Kita juga ingin menyapa untuk Hardliner yang sedang mendengarkan kita di perjalanan di radio mobilnya masing-masing. Tetap berhati-hati Hardliner dimanapun Anda berada, dan juga yang ingin menuju atau kembali dari suatu tempat, hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan. Ingin request lagunya boleh banget, tapi kalau sambil nyetir jangan dulu ya Hardliner, karena itu berbahaya. Boleh mungkin minggir dulu atau berhenti dulu ya Dustin ya. Kan bahaya kan kalau lagi naik mobil nyetir terus main handphone gitu. Wah, berbahaya. Karena keselamatan dan keamanan itu yang utama.
1: Number one
0: kata Dustin tuh. Dan kita mau sapa-sapa juga nih Dustin yang bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM. Ada siapa aja nih, boleh dibacain?
1: Oke, ini ada Ibeng Banana. Hai, terus ada Kawai. Terus
0: Hai,
1: ada Glenders Audio. Ada Pak Isak. Ada Pak Tisa. Ada Randu Seno. Ada Statement Budi Santoso. Ada Ibu dan Bapak dan Ibu Toko. Ada Ranci.
0: Username-nya lucu-lucu ya.
1: Iya, unik-unik ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, terus ini ada Ranci Sarangeo, Couple Love gitu. Terus ada Benali Lempele, ada Ziaul Hak 1453, ada Ibu Lufta juga, ada Ibu Umi Malikah juga ya.
0: Oke. Terima kasih, selamat siang semuanya Hardliner yang sedang stay di live akun TikTok kita. Ada yang request lagu nggak ini di live akun TikTok kita nih Destin?
1: Terakhir tadi dari Pak Bang Purba sih terakhir.
0: Oke, dia request lagu dari Papinka dengan Masih Mencintainya ya. Lalu tadi Kak Ibeng Banana mau mendengarkan lagu dari Usi featuring Andika dengan Kupilih Hatimu. Lalu Kak Kawai juga ingin request lagu dari Krispati dengan Demi Cinta. Entah. Tadi Kak Ibeng menginformasikan kalau Depok cuacanya 37 derajat Celcius. Wow. Panas sekali itu ya, Dustin ya. Biasanya kita 32, 33 aja udah panas banget, gimana 37 nih.
1: Satu derajat lagi demam deh.
0: Demam tuh. Satu derajat lagi demam kata Dustin nih Hardliner. Lalu Kak Ibu Icu juga menyapa kita, mana nih kita baca dulu. Ibu Icu tadi ingin request lagu dari Westlife dengan My Love. Dia menyapa, halo Hardliner semua dimanapun berada tanpa terkecuali. Apa kabar, salam sehat, semangat selalu katanya. Oke. Terima kasih Ibu Icu. Dan juga katanya terhibur dengan lagunya untuk Sobat GGA, SPR, Kru Hardline, Yaski yang sedang bertugas. Oke, terima kasih. Lalu tadi Bang Purba juga menginformasikan ya, dari Lampung Tengah hari ini cuaca cukup panas. Terima kasih. Ada Pak Isak juga nih, Dustin. Pak Isak ingin mendengarkan lagu dari Leto dengan Ruang Rindu. Oke, baiklah. Tadi Bang Purba mau request lagu apa, boleh banget ya. Ada Kak Randu juga, selamat siang Kak Randu. Ada Kak Glendos tadi katanya hadir. Oke. Baiklah. Thank you juga Kak Paulus yang sudah follow akun kita. Lalu ada Kak Christine, siang Kak katanya, selamat siang juga. Lalu Kak Glendos tadi request lagu apa ya ke ini ya. Oke, My Heart dari Acha Irwansyah. Oke, baiklah, nanti kita puterin ya. Lalu Kak Ibeng juga bilang nih, sehat-sehat dan semangat selalu buat yang lagi bertugas siaran. Oke, Bang Purba juga ditunggu ya lagunya Masih Mencintainya dari Papinka. Dan Hardliner yang sedang stay bersama dengan kita, yang belum follow akun kita boleh di-follow ya Destin ya.
1: Di-follow
0: supaya gak ketinggalan semua live-nya kita. Thank you juga yang sudah kasih gift ada Kak Ibeng juga. Dan juga sudah tap-tap love-nya di akun Hardline FM. Kita beralih dulu nih sebentar Dustin, di WhatsApp kita ada siapa ini ya. Ada Ibu Rita Mutiara. Selamat siang Oktrin dan Mas Chandra. Hari ini gak ada Mas Chandranya Bu Rita, adanya Oktrin dan juga Mas Dustin.
1: Halo.
0: Dustin mau dipanggil mas-mas gak?
1: Gimana ya penyebutan? Apa ya, mas tuh biasanya kalau buat apa ya, saya di Jawa nih kuliah gitu, kalau manggil orang yang dewasanya cowok biasa manggil mas.
0: Kalau di sini panggilnya apa? kakak aja ya?
1: Om.
0: Oke. Okay. Okay, baiklah.
1: Enggak panggil Pak.
0: Oke, okay, gitu kan. Panggilnya Pak atau Kak gitu ya. Kenapa tiba-tiba Om sih Dustin? Oke, okay, baiklah. Katanya sehat selalu nih dalam melayani pendengar Heartline. Oke, okay, Ibu Rita. Terus dia bilang mau request lagu dong, Tak Mungkin Bersama Peter Pan. Tapi setelah dicek and recheck, Peter Pan enggak ada. Ini ya yang Tak Mungkin Bersamanya kita enggak punya nih. Tapi nanti akan diganti lagi ya Ibu Rita lagunya. Ditunggu. Lalu salam-salamnya untuk Sobat GGA dan semua pendengar Heartline dimanapun berada. Dan untuk didengar sendiri deh lagunya katanya. Untuk Oktrin, terima kasih sudah di absen. Terima kasih kembali Ibu Rita Mutiara. Lalu ada Ibu Iren juga. Heartline request, selamat siang Mbak Oktrin. Selamat siang juga Ibu Iren. Mau request lagu dong dari Ibu Iren di Tangerang katanya. Lagu Tere dengan Dosa Termanis. Kirim salamnya untuk Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Icu, Pak Gus Kusman, Opung Roy, Pak Melki, Bunda Mariska, Ibu Rince, Oma Yati, Pak Toto, Pak Emmanuel, Pak Agus, Pak Joshua, Pak Cecep, Ibu Haja Siti, Ibu Ida Modis, dan semuanya teman-teman yang ada di grup GGA. Dan salam spesialnya untuk Oktrin dan serta katanya, serta kru penyiar Heartline. Semoga sehat semuanya. Terima kasih Mbak Oktrin, terima kasih kembali Ibu Iren. Ditunggu lagunya ya, nanti Oktrin carikan apakah ada atau tidak nih. Lalu masih di line WhatsApp kita, ada Ragel Z, mau request lagu Cukup dari Ziva dong. Salamnya buat Dustin aja, semangat ya. Aku gak disemangatin nih. Oke, terima kasih Kak Ragel Z. Nanti kita puterin ya lagu dari Ziva dengan Cukup. Lalu di TikTok kita ada siapa lagi nih yang baru masuk nih Dustin? Boleh disapa lagi gak?
1: Ini terlihat dari yang baru bergabung nih, ada Andrea Sampai juga tadi baru bergabung lagi. Terus ada siapa lagi ya?
0: Ada siapa lagi nih?
1: Ini ngobrolin peristiwa, selamat bergabung juga.
0: Oke, baik.
1: Terus ada siapa lagi ya? Kalau tadi lihat dari viewer ranking masih orang yang sama kebetulan.
0: Oke, baiklah. Tadi Ibu Icu juga menginformasikan cuaca di tempatku panas. Cuacanya di mana tuh Ibu Icu tempatnya? Boleh diinformasikan lebih lengkapnya supaya hardliner juga tahu nih. Lalu untuk hardliner yang sedang stay juga bersama dengan kita di live akun TikTok, boleh langsung saja berikan requestan kamu ya, requestan lagu di tahun 2000-an. Dan yang sedang mendengarkan kita baik di streaming di www.heartline.co.id, mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, atau yang mendengarkan di frekuensi kita nih di 100,6 FM, langsung saja berikan requestan lagumu di tahun 2000-an ya, lagu-lagu tahun 2000-an Barat dan Indo, atau yang mau menginformasikan cuaca, arus lalu lintas, atau ada update informasi terkini di seputaran kamu, langsung saja menghubungi line interaktif kami di 0819269000. Juga bisa bergabung di live akun TikTok kami di akunnya Heartline FM. Kita dengarkan ada Uzi featuring Andika dengan Kupilih Hatimu.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Suruh banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. KDKMP harus menjadi ekosistem ekonomi gotong royong terintegrasi. Karhutlah di Penajam Pasir Utara capai 79 kasus, 83 hektar lahan hangus. Dari dunia olahraga, Marc Marquez ungkap kunci kemenangan dominan di MotoGP Aragon 2026. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid menegaskan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP harus dibangun sebagai ekosistem ekonomi gotong royong yang terintegrasi. Ekosistem ini diharapkan terhubung dengan BUMN, perbankan, badan usaha swasta hingga sektor pangan. Nurdin pada minggu kemarin menyatakan pengembangan KDKMP harus menjadi momentum untuk menerapkan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya koperasi tidak hanya terbentuk secara administratif, namun harus tumbuh sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang mandiri, produktif, dan berdaya saing. Nurdin menilai kerjasama antara koperasi, BUMN, dan badan usaha swasta selama ini masih banyak berbentuk imbauan atau dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan. Kedepan pola tersebut perlu diubah menjadi kerjasama bisnis yang konkret, produktif, dan memberikan nilai tambah bagi koperasi serta anggotanya. Koperasi diharapkan terhubung dengan kapasitas BUMN, swasta, pembiayaan, teknologi, dan akses pasar sehingga mampu menciptakan nilai tambah serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim gabungan di Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU Kalimantan Timur mencatat 79 kejadian kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2026. Dari jumlah ini, total lahan yang terbakar mencapai 84 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten PPU, Nur Laila, pada minggu kemarin menyatakan lonjakan kasus terjadi pada Agustus seiring puncak musim kemarau. Sebanyak 57 kejadian tercatat hanya dalam satu bulan terakhir, sementara 22 kejadian lainnya terjadi pada Januari hingga Juli lalu. Kecamatan Penajam menjadi wilayah dengan kejadian dan luas lahan terbakar paling tinggi, yaitu 46 kejadian dengan luas lahan 43 hektar. Berikutnya Kecamatan Waru mencatat 5 kejadian, Babulu 19 kejadian, dan Sepaku 8 kejadian. Petugas juga menghadapi kendala pasokan air akibat kekeringan. Untuk mengatasinya, tim memetakan sejumlah sumber air, seperti sumur bor, sumber desa, hingga sumber air alami. Penanganan karhutla juga melibatkan berbagai pihak.

Dan untuk informasi selanjutnya, kabar olahraga, pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez meraih kemenangan dominan di MotoGP Aragon 2026 pada minggu kemarin yang berlangsung di sirkuit Motorland Aragon Spanyol.

0: Marquez mengungkapkan kunci kemenangan adalah langsung meningkatkan kecepatan setelah mengambil alih posisi terdepan untuk membuka jarak dari para pesaing. Marquez berhasil mengambil alih pimpinan lomba pada lap ke-6, tepatnya di tikungan 15 setelah melewati Marco Bezzecchi. Dalam persaingan ini, Marquez dan Bezzecchi bahkan sempat bersenggolan. Setelah memimpin, Marquez terus menjaga ritme balap hingga finish dengan keunggulan 1,754 detik atas Pedro Acosta yang berada di posisi kedua. Sementara Marco Bezzecchi melengkapi podium di posisi ketiga.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hypeliners, ada tiga hal yang jangan dilakukan menjelang hari raya. Satu, jangan resign dari pekerjaanmu tanpa perencanaan yang matang. Jika Anda merasa bosan dan tidak betah, atau ingin ganti pekerjaan setelah pulang kampung, jangan resign karena ekonomi kita sedang tidak kondusif. Selagi bos Anda masih sanggup kasih gaji bulanan dan THR, itu sudah sangat hebat. Dua, jangan beli barang atau kendaraan demi nampang saat pulang kampung dengan cara berhutang. Jika Anda bisa dipecat tiba-tiba dan gagal bayar, akibatnya Anda harus menjual barang dan kendaraan tersebut dengan harga murah. 3. Jangan mengadakan pesta yang besar dengan biaya yang mahal karena akan membebani finansial Anda. Orang sering berpikir pengusaha sukses dengan omset ratusan juta atau miliaran punya kehidupan yang jet set. Namun, seringkali hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Justru, seorang pengusaha yang sukses telah belajar mengatur keuangannya sedemikian rupa sehingga mereka akan mencukupkan keuangannya dengan penuh perhitungan. Jangan berharap sukses kalau Anda hidup besar pasak daripada tiang. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Kembali bersama dengan Octrin dan juga Dustin tentunya di 100,6 FM. Masih di program kesayangan Anda, Hardliner, di program Hardline Request yang hadir menemani Anda hingga pukul 3 sore nanti. Dan Hardliner tentunya masih dengan lagu-lagu tahun 2000-an yang akan terus kita putarkan ya, Dustin ya.
1: Yeah.
0: Oke, kita mau sapa-sapa nih untuk Hardliner yang sedang mendengarkan kita di streaming di www.hardline.co.id, mendengarkan via aplikasi Jalur Hati, juga yang sedang mendengarkan di rumahnya masing-masing nih, di setel di frekuensi 100,6 FM di radionya masing-masing ya, atau yang sedang mendengarkan di radio mobil dalam perjalanan nih. Dan juga untuk hardliner yang sedang melakukan aktivitasnya mungkin sambil bekerja, ada yang sambil masak kue, ada yang sambil sambil apa lagi nih, ngerjain
1: sambil
0: tugas
1: tidur,
0: sambil
1: rebahan.
0: Tidur sambil tidur nggak didengar dong,
1: kan bisa.
0: Oh, sambil rebahan ya, ya benar, sambil rebahan mendengarkan siaran kita di siang hari ini ya, Destin ya. Tentunya dengan lagu-lagu yang pasti asik-asik kita putarkan untuk hardliner semuanya. Dan untuk hardliner yang mendengarkan di live akun TikTok kita nih, yang sedang stay nih, Destin, dan juga yang sudah request lagunya, ada siapa aja nih, Destin, boleh disapa-sapa ya.
1: Ada Mbak Awa, ada Sweet Flower, ada Glendos Audio, ada Ibu Fiska, terus ada Jo aja, terus ada Glendus Audio, terus ada masih ada juga yang tadi masih sama kita, ada Ibe Banana, terus ada lagi ada siapa aja di sini ya, ada Robert juga, halo,
0: selamat siang,
1: terus ada
0: semuanya.
1: Ibu Licerhani juga, terus ada Ibu Sari juga. Dan masih banyak lagi.
0: Dan masih banyak lagi hardliner yang sedang stay bersama dengan kita. Tadi Kak Jo ingin mendengarkan lagu dari Pussycat Dolls dengan Don't Cha. Lalu tadi Kak Fiska ingin mendengarkan lagu dari Taylor Swift dengan Back to December. Lalu ada siapa lagi ya bergabung bersama dengan kita?
1: Ada Ibeng.
0: Ada Kak Ibeng juga masih stay. Ada Kak Tina. Hai. Katanya oke. Siapakah Anda? Hanya orang-orang tertentu yang tahu nama saya itu ya. Hai Kak Tina. Tina, teman aku SMA kayaknya ini. Hai, hai. Juga, Agustina benar banget kan. Yuk, yang mau request lagu boleh banget ya. Kita beralih ke WhatsApp dulu nih, Dustin. Ada siapa nih? Ada Ibu Titi. Siang Octrin dan Dustin. Selamat siang juga Ibu Titi. Mau request lagu dong, Simfoni yang Indah dari Once. Lagunya dikirimkan untuk semua pendengar Heartland. Tetap semangat untuk yang bertugas, God bless. Ibu Titi, terima kasih. Ditunggu ya lagunya ya. Lalu ada Mbak Sari nih di Jakarta Selatan. Halo, halo. Katanya halo dua. Enggak ya, halo, halo ya. Selamat siang Kak Octrin. Selamat bertugas. Salam kenal Kak Dustin katanya.
1: Oh ya, halo, salam kenal juga.
0: Tetap semangat ya, kalaupun ngantuk seduh kopi dulu katanya. Mana kopinya Mbak Sari? Sini deh, biar kita tinggal seduh aja. terima kasih Mbak Sari. Katanya mau request lagu dong, lagunya Rosa dengan Wanita yang Kau Pilih. Salamnya buat Mbak Ragil, Kak Versi, Bung Arwan Dika, Bung Chandra, Bung Daniel, Bu Iren, Bu Rita, Bung Toga, Kak Eva, Pak Wardiono, Pak Agus, Opung Roy, dan salam semangat semuanya. Semoga terhibur ya buat Kak Octrin dan Dustin. Thank you udah dibacain atensinya. Aku se-RT. tawa-tawa biar gak ngantuk katanya, dari Mbak Sari di Jakarta Selatan. Terima kasih Mbak Sari. Tumben gak ada salam-salam untuk si yang jauh di mata dekat di hati, Mbak Sari. Gimana nih kabarnya? Aman-aman saja kah? Ditunggu lagunya dari Rosa ya Mbak Sari ya, akan Octrin putarkan. Lalu Ibu Iren tadi lagunya diganti menjadi lagunya dari Yuvi Anuno dengan Indah Ku Ingat Dirimu. Nanti kita putarkan ya. Lalu tadi Kak Glendos nih mau request lagu dari Acha Septriasa featuring Irwansa dengan My Heart. Lalu ada siapa lagi tadi bergabung bersama dengan kita? Sudah dibacain ya ini ya. Lalu ada siapa lagi nih yang masih stay? Ada Kak Andinova Wijaya juga. Ada Kak Crazy juga. Hai hai, selamat siang semuanya. Mungkin Destin mau sapa-sapa dulu untuk hardliner nih. Atau mau sapa-sapa orang di rumah nih, teman-teman sekampus juga boleh disapa-sapa.
1: Tergantung nih, ada yang nonton live stream atau
0: makanya di share dong live-nya.
1: Kayaknya juga lagi pada magang juga nih.
0: Oke, baiklah.
1: Magang juga nih kayaknya.
0: Iya, tapi gak apa ya, disapa-sapa aja. Sama. Pernah tahu memang nyantol gitu ya. Eh, ada suaranya Dustin nih. Dustin udah jadi penyiar guys, udah jadi announcer. Oke, selamat siang ya untuk hardliner semuanya yang sedang stay mendengarkan kita, baik di streaming di www.hardline.co.id dan juga yang mendengarkan di 100,6 FM via aplikasi Jalur Hati, dan yang sedang stay juga di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM. Dustin, kalau ngomong-ngomong lagu tahun 2000-an, suka denger lagu enggak?
1: Suka
0: aja apa suka banget?
1: Tergantung lagunya juga sih.
0: Tergantung lagunya. Kalau Dustin sendiri suka dengerin lagu apa?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa yo? Biasanya ada nggak kayak di momen-momen tertentu, misalnya lagi nugas gitu, lagi pengen dengerin lagu ini nih gitu. Pernah gitu nggak?
1: Pernah sih.
0: Biasanya dengerin lagu-lagu mungkin dari genrenya atau penyanyinya, lebih suka dengerin lagu-lagu Indo apa lagu dari luar?
1: Kalau misalkan itu sih tergantung juga sih musiknya yang bakal dipakai buat ngerjain tugas.
0: Nah, kalau misalnya dari beberapa lagu yang pernah kamu denger nih, lagu yang paling nyantol yang pengen kamu dengerin lagu apa?
1: Lagu Indonesia dulu aja sih.
0: Iya, apa tuh?
1: Apa ya lagunya?
0: Lagunya apa? Mungkin boleh dinyanyiin sedikit kalau lupa judulnya.
1: Wah. Banyak soalnya.
0: Banyak, salah satu aja, enggak usah semuanya, enggak apa-apa.
1: Main dari Abid, apa ya? Abid G atau siapa itu?
0: Oke. Yang lain? Oh, kalau kata Pak Isak nih sempurna, benar enggak? Sempurnanya Andra and the Backbone ya.
1: Aduh enggak. Enggak hafal lagunya. Tidak hafal lagunya.
0: Aduh, Kak Glendas juga bilang lupa-lupa ingat katanya. Benar enggak Dustin? Lupa-lupa ingat ya kamu ya?
1: Iya.
0: Yang penting jangan lupa semuanya, bahaya soalnya. Oke, untuk hardliner juga jangan lupa-lupa ingat ya. Harus ingat terus dengan program-program kita tentunya. Hardline Request hadir selama 2 jam dari jam 1 sampai jam 3 sore nanti ya. Tentunya dengan lagu-lagu tahun 2000-an yang akan terus diputarkan untuk kamu semua. Masih kita tunggu ya Dustin ya. Requestan dari hardliner semuanya di tahun 2000-an, namun sembari kita menunggu, kita dengarkan lagu dari Once dengan Simfoni yang Indah.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Tidak semua peluang harus diambil. Banyak pebisnis berpikir semakin banyak peluang, semakin besar kesuksesan. Padahal kenyataannya sering sebaliknya. Hardliners, banyak bisnis gagal bukan karena kekurangan peluang, tapi karena terlalu banyak mengambil peluang. Ada tawaran baru, langsung diambil. Ada proyek baru, langsung masuk. Ada pasar baru, langsung dicoba. Semua terlihat menguntungkan. Semua terlihat menarik. Tapi, ada satu hal yang sering dilupakan. Setiap peluang bisnis memiliki biaya. Biaya waktu, biaya energi, biaya perhatian. Saat mengatakan ya pada satu hal, sebenarnya Anda sedang mengatakan tidak pada hal lain. Masalahnya, banyak pemilik bisnis takut kehilangan kesempatan. Akhirnya, semuanya dicoba. Dan hasilnya, tidak ada yang maksimal. Bisnis jadi tidak fokus. Tim jadi bingung. Strategi jadi kabur. Pelanggan tidak lagi memahami positioning bisnis Anda. Padahal pebisnis sukses bukan hanya pandai mengambil peluang, mereka juga pandai menolak peluang. Karena mereka tahu tidak semua yang baik harus dilakukan. Ada yang baik, ada yang lebih baik, dan ada yang paling penting. Tugas pemimpin adalah bisa membedakan ketiganya. Keberanian terbesar di bisnis bukan selalu berkata ya, kadang perlu berani berkata tidak. Tidak untuk hal yang mengganggu fokus, yang tidak sejalan dengan tujuan, yang hanya terlihat menarik sesaat. Dan ingat hardliners, kapal tidak tenggelam karena air di sekitarnya. Kapal tenggelam karena air yang masuk ke dalamnya. Begitu juga bisnis. Bukan banyaknya peluang yang menghancurkan, tapi ketidakmampuan memilih peluang yang tepat. Karena masa depan tidak hanya ditentukan oleh yang kita lakukan, tapi juga oleh yang tidak kita lakukan. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: ada Siva Magnolia dengan cukup menemani kita di jam kedua di pukul 14 lewat 4 menit nih Dasti. Nah, dan juga menemani kita tentunya di Hotline Request hingga pukul 3 sore nanti. Tadi lagu Ziva dengan cukup ini di request oleh Kak Ragil Zia. Tadi dibilang semangat untuk Dustin katanya.
1: Terima kasih.
0: Di live akun TikTok kita nih Kak Glendus tadi bilang Dustin pasti nahan tuh. Nahan apa nih? Nahan untuk gak nyanyi apa nahan buat gak
1: nahan
0: emosi?
1: Ngantuk sih.
0: Nahan ngantuk lebih tepatnya. Jangan ngantuk dong. Makanya nanti ikut nyanyi ya. Okay. Nanti di lagu-lagu selanjutnya ikut nyanyi ya.
1: Oh iya, boleh.
0: Supaya enggak ngantuk. Juga hardliner di rumahnya di tempatnya masing-masing supaya enggak ngantuk, supaya aktivitasnya dilakukan dengan penuh sukacita, juga bersemangat ya mungkin ya, dalam bekerja. Betul. Ada juga loh yang mendengarkan kita sambil bekerja, pasang headsetnya masing-masing di Stel 100,6 FM atau yang langsung mau lihat di live akun TikTok di akunnya Hardline FM juga. Betul. Supaya gak ngantuk dan bersemangat, pasti yang diputerin adalah Hardline FM. Oke, nahan angin dengar Oktri nyanyi. Oke, angin ribut ya maksudnya ya. Oke, thank you Kak Glendos. Kita sapa nih Dustin untuk hardliner yang masih stay bersama dengan kita di akunnya Hardline FM. Ya, ada siapa aja kah di sana?
1: Ada Pak Glendos Audio juga, ada Ibu Jo aja, ada Tina, ada Iska, ada Ibu Yuki Cherry, yang masih ada di live ini gitu. Terus ada siapa lagi ini ya?
0: Ada siapa lagi yang masih stay bersama dengan kita?
1: Tadi Tina udah disebut belum ya?
0: Iya, tadi Kak Ibeng udah. Banana dia izin turun dari live dulu ya katanya. Okay. Tapi tetap mendengarkan di radionya di frekuensi 100,6 FM. Thank you Kak Ibeng. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan tetap semangat ya Kak Ibeng ya. Kak Yuki nih, dia mau mendengarkan lagu dari Bunga Citra Lestari dengan Terpana Asma. Marah, oke. Siapakah yang panah dirimu, Kak Yuki? Pernah terpana asmara enggak, Dustin?
1: Tidak.
0: Tidak, tapi memanah asmara?
1: Tidak juga.
0: Tidak juga. Kamu enggak tertarik gitu sama sekali? Belum waktunya.
1: Belum
0: waktunya.
1: Belum.
0: Berarti Dustin sekarang fokusnya lagi ngapain nih?
1: Fokusnya berarti kuliah.
0: Fokusnya kuliah, oke. Okay. Aman ya, tau, kamu bukan karena takut ada yang mantau kan?
1: Wah, gak tahu sih.
0: Oke, okay, jadi Dustin sekarang lagi fokus kuliah ya. Karena yang tadi di awal udah aku kenalkan juga ke hardliner, kalau Dustin juga magang ya. Sekarang udah semester berapa, Dustin?
1: Masuk semester 7.
0: Masuk semester 7, oke. Okay. Itu udah mulai masa-masa, wow, keriting-keriting tuh pikiran ya.
1: Udah banyak pikiran.
0: Sekarang
1: ya, udah gak sejoyful dulu.
0: Gak sejoyful dulu ya. Mungkin untuk hardliner yang ada tips and trick nih untuk anak-anak kuliahan di semester 7 kayak Dustin, supaya Dustin tetap semangat. Katanya tadi udah gak sejoyful dulu. Waduh, agak berbahaya ya, ya. Tapi jangan sampai itu kehilangan sukacita dong Dustin ya. Harus sukacita juga walaupun mungkin sekarang hari-harinya lebih padat aja gitu ya. Bebannya karena, udah lebih banyak gitu ya.
1: Juga kan tidak sendiri gitu.
0: Tidak sendiri, emang dengan siapa?
1: Ada teman-teman sekelas yang lain juga nasib sama kebetulan. Sama-sama gak joyful di semester ini maksudnya.
0: Oke, jadi hardliner Dustin gak terlalu terbeban banget. Kenapa? Ya, karena
1: ada teman-teman juga.
0: Ada teman-teman juga.
1: Sama-sama susah.
0: Oke, okay, ada teman-teman yang punya nasib yang sama ya. Oke, baiklah.
1: Jadi berjuang bersama-sama.
0: Oke, intinya itu, nilainya di situ, berjuangnya bersama-sama. Boleh memang mungkin beban kuliahnya udah bertambah ya, Dustin ya. Kayak tanggung jawabnya lebih besar lagi kan ya, apalagi di semester-semester akhir pasti udah banyak tugas-tugas, udah banyak paper-paper juga yang harus dikumpulkan gitu ya, praktek-praktek dan sebagainya, laporannya juga ya.
1: Betul sekali.
0: Yang pasti harus tetap bersemangat dan gak boleh menyerah pastinya ya. Tujuannya untuk apa? Untuk lulus dengan baik. Dengan baik. Berharap tepat waktu, lebih cepat lebih baik. Iya, yes. Targetnya Dustin berapa tahun kuliahnya?
1: Kalau misalkan cepat katanya 3,5.
0: Oke.
1: Tapi berarti kalau hitungannya benar 4 tahun lah berarti.
0: 4 tahun maksimalnya kalau Dustin bikinnya targetnya 4 tahun udah harus lulus
1: maksimal.
0: Ya. Oke, kita cuma bisa semangat semangati dari sini nih, tapi nanti eksekusinya tetap di Dustin kan ya. Tetap semangat tentunya. Juga untuk hardliner, mungkin sekarang Anda sedang berada di fase lagi berkuliah di tahap-tahap akhir ya, seperti Dustin di semester 7. Tetap semangat hardliner semuanya. Kalau udah mulai mumet nih, aduh mau nulis, udah bab 2 nih mau nulis apa, bingung cari referensi, udah capek, udah di setel dulu deh radio kita ya, siaran kita di 100,6 FM. Mau langsung tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, bisa langsung saja di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Dijamin kepenatan dan mumet-mumet skripsian kamu hilang. Hilang ya.
1: Waduh, jangan hilang sepenuhnya. Jangan ntar hilang sepenuhnya gak ngerjain. Nah,
0: okay. Mumetnya aja, mumetnya aja yang dihilangin. Iya, iya. Nah, tapi pikiran-pikirannya untuk ngerjain skripsi jangan hilang dong. Iya, bahaya itu ya. Oke. Ada Kak Glendus juga masih stay dengan kita. Ada Kak Daniel Ferdinata juga. Hai hai, selamat siang. Oke, masih ditunggu untuk hardliner yang ini request lagunya. Udah banyak nih beberapa antrian yang menunggu untuk lagu-lagunya diputarkan nih Dustin. Okay. Langsung saja kali ya kita putarkan untuk hardliner semua. Sembari kita menunggu untuk yang ingin request lagu, bisa merequest lagu Anda di 0819269000. Juga untuk hardliner yang ingin langsung request via live akun TikTok kita, langsung saja menuju live akunnya, akun Heartline FM.

Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini, giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Polemik Kapolri menjadi anggota kehormatan KSBSI, pakar hukum menyebut tidak melanggar konstitusi. Penelusuran data perdagangan batu bara perlu diperkuat. Presiden Aljazair perintahkan hukuman mati bagi pembakar hutan. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Polemik muncul setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo diangkat sebagai anggota kehormatan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI. Pakar hukum Universitas Pajajaran, Romli Atmasasmita, menilai pengangkatan tersebut bersifat personal dan sah secara hukum, bukan jabatan ex officio yang melekat pada institusi Polri. Pada hari Minggu kemarin, Romli menyatakan pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari kelompok buruh terhadap pendekatan humanis dan persuasif Kapolri dalam mengawal serta mendengarkan aspirasi buruh. Romli menjelaskan status anggota kehormatan tidak menciptakan hubungan struktural ataupun konflik kepentingan yang bertentangan dengan hukum tata negara. Menurutnya, organisasi sipil memiliki hak memberikan penghargaan kehormatan kepada pejabat publik selama tidak melanggar aturan yang berlaku. Ia juga menambahkan pemberian penghargaan ini berbeda dengan keterlibatan aktif pejabat publik dalam struktur kepengurusan atau kegiatan politik praktis organisasi kemasyarakatan. Untuk itu, Romli menyatakan pengangkatan Kapolri sebagai anggota kehormatan KSBSI tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran konstitusional. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Koalisi Pengawal Tata Kelola Pertambangan Seluruh Indonesia atau KOPTASI mendorong penguatan transparansi dan keterlacakan dalam aktivitas perdagangan serta bongkar muat batu bara di kawasan Kuala Samboja, Kalimantan Timur. Perhatian ini muncul seiring pembahasan mengenai biaya Rp650 per ton yang berkaitan dengan aktivitas bongkar muat. Koordinator KOPTASI, Aldi, menyatakan pada Minggu kemarin, persoalan biaya tersebut perlu dilihat dari sisi tata kelola dan administrasi. Ia mendorong agar dasar tarif, mekanisme pembayaran, serta administrasinya dapat dijelaskan secara terbuka. KOPTASI juga menyoroti data historis pengiriman batu bara pada November 2023 lalu yang melibatkan salah satu data yang menjadi perhatian 6 laporan hasil verifikasi atau LHV dengan total volume tercatat 30.680 metric ton. Sementara dokumen produksi CVSS pada 2023 lalu mencatat 7.558 metric ton. Aldi menegaskan perbedaan angka tersebut tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran. Menurutnya diperlukan penelusuran terhadap asal-usul batubara dan pergerakannya, mulai dari lokasi produksi hingga pengiriman kepada pembeli. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Aljazair Al-Abdel Majid mengambil langkah tegas menyusul serangkaian kebakaran hutan yang melanda sejumlah wilayah negaranya. Tebon yang memerintahkan penerapan hukuman mati bagi pelaku yang terbukti sengaja melakukan pembakaran hutan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat tingkat tinggi pada hari Minggu kemarin yang dihadiri pejabat senior sipil dan militer. Rapat membahas penanganan dampak kebakaran yang telah menewaskan sedikitnya 12 orang. Sebagai tindak lanjut, Presiden Tebon memerintahkan Menteri Kehakiman untuk menyusun amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemerintah memberikan batas waktu hingga 15 September mendatang untuk mengajukan perubahan aturan tersebut. Pemerintah Aljazair menegaskan penerapan hukuman mati tetap harus menghormati hak hukum terdakwa. Eksekusi hanya dapat dilakukan setelah seluruh proses hukum dan upaya banding ditempuh. Kebijakan ini menjadi sorotan karena Aljazair telah menerapkan moratorium de facto terhadap eksekusi mati sejak 1993 lalu. Sebelumnya, pelaku pembakaran hutan secara sengaja dapat dikenai hukuman penjara hingga 30 tahun atau seumur hidup.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: ...100.6 Heartline FM.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hotliners, jangan salah pilih mentor, karena jika Anda salah, itu akan membuat Anda tertinggal jauh di belakang. Mentor yang tepat lebih dari seorang pengajar. Mereka akan memberikan arahan, harapan, dan mendorong Anda ke level yang lebih tinggi. Dalam keseharian kita, pemimpin, baik lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, ataupun di tempat ibadah kita, bisa disebut sebagai mentor. Sebanyak 34% orang yang bekerja menyebut pemimpin atau manajer mereka sebagai sosok yang paling berpengaruh dalam kehidupan mereka. Ciri-ciri mentor yang baik adalah jujur dalam memberikan feedback. Kedua, sudah melewati fase yang akan Anda lewati. Ketiga, mereka peduli dengan perkembangan diri Anda. Jadi, jangan buang waktu dengan mentor yang cuma pamer kesuksesan, namun mereka tidak peduli dengan pengembangan diri Anda. Saya sendiri memilih beberapa mentor dalam kehidupan saya, dan harus saya akui, mereka memberikan sumbangsi, pemikiran, semangat tersendiri dalam mengembangkan bisnis personal.

branding saya. Bahkan dalam kerohanian saya punya mentor, yaitu ayah rohani saya, namanya William. Dan jika untuk mentor bisnis, mentor saya adalah Pak Tung Desem Waringin. Saya banyak belajar dari pengalaman mereka, usaha mereka, juga kegigihan dalam usaha mereka yang saya jadikan contoh. Jadi, temukan mentor yang tepat dan jangan berhenti mengembangkan diri Anda. Saya Kelvin Hartono, generasi kedua gaduh-gaduh Boplo.

0: Kembali bersama dengan Oktrin dan juga Dustin tentunya di 100,6 FM. Masih di program Heartline Request. Dan di pukul 14.50 menit Heartliner hampir 2 jam menemani Anda di program Heartline Request di sore hari ini ya, siang menuju sore hari ini. Yes, tidak terasa ya Dustin, kita sudah berada di penghujung acara ini, perjumpaan kita. Dustin jangan sedih gitu lah.
1: Besok masih ketemu.
0: Besok masih ketemu lagi ya, tenang ya. Dan Heartline Request tentunya akan hadir di Senin sampai dengan Jumat dari jam 1 sampai jam 3 sore. Menemani Anda dengan lagu-lagu tahun 2000-an ya Dustin ya. Dan sudah pasti Dustin akan menemani terus ya Dustin ya. Jadi tenang aja Heartliner, Oktrin tidak akan siaran seorang diri. Sudah ada Dustin yang akan menemani juga Heartliner dimanapun berada. Mungkin sebelum kita tutup nih Dustin, ada yang mau disampaikan gak untuk Heartliner semuanya? Mungkin salam-salam kepada Heartliner yang dengarkan di perjalanan juga boleh nih. Mau sampaikan apa nih?
1: Oke, untuk para pendengar dimanapun kalian berada gitu kan, dan apapun aktivitas kalian, mungkin kalian sedang berada di rumah, di kantor, di mobil, di rumah teman, di sekolah. Wah, di sekolah kayaknya
0: susah ya.
1: Mungkin dimanapun Anda berada gitu kan ya, semoga tetap sehat selalu ya, dan tetap setia mendengarkan Radio Heartland FM ya.
0: Yes, benar banget. Ada lagi?
1: Ya, itu saja.
0: Itu saja, oke. Sekali lagi terima kasih untuk Heartliner yang mendengarkan siaran ini, baik di frekuensi kita 100,6 FM, di streaming di www.heartline.co.id, juga yang mendengarkan via aplikasi Jalur Hati, dan yang sedang stay bersama dengan kita, masih setia ya sampai pada waktu saat ini ya, detik ini kata Dustin. Di akun TikTok kita, di akunnya Heartline FM. Terima kasih semuanya yang sudah request lagu Anda di tahun 2000-an. Menginformasikan cuaca, juga arus lalu lintas dan informasi terkini di sekitaran kamu. Dan kita harus pamit undur diri. Tetap semangat Heartliner dimanapun berada, dan jaga kesehatan tentunya ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya, dan semoga semua yang dilakukan deh pekerjaannya dapat dilakukan dengan penuh sukacita. Akhir kata, saya Oktrin
1: dan saya Dustin
0: harus pamit undur diri. Namun jangan khawatir Heartliner, akan ada program-program selanjutnya yang siap menemani kamu dimanapun berada. Tetap dengarkan Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Ada Samson dengan Kenangan Terindah yang menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Sampai jumpa.
1: Dadah.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

100.6 Heartline Radio, your family station. Selamat sore semuanya. Yes, versi Ana kembali hadir untuk kalian semua. Kita di CS 9 sore. Edisi hari ini 31 Agustus 2026. Wow, ini hari terakhir di bulan Agustus 2026. 4 bulan lagi menuju akhir tahun. Yes. Iya enggak? 4 bulan lagi kan? September, Oktober, November, Desember. Wih. Waktu kerasa berlalu. Akan versi Ana temani kalian semua sampai nanti di jam berapa, sampai jam 5 sore, kurang lebih 2 jam kebersamaan kita sore hari ini. Dan tentu saja seperti biasa gue live di TikToknya Heartline FM. So kalian harus banget lihat live-nya secara visual juga di TikTok Heartline FM. Dan ikutan komen-komen karena topik kita akan seru banget. Sore hari ini versi bahas apa? Nah, gue tertarik banget ngobrolin soal hidden influencer. Wah, ini menarik banget karena kebetulan kemarin lagi scroll, terus gue ketemu beberapa quote tentang ini gitu loh. Hidden influencer, bahwa ternyata sadar gak sadar, dalam hidup kita ada orang-orang yang kita gak sadar itu mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Keputusan kita, pilihan-pilihan hidup kita, dari yang kecil-kecil sampai yang gede-gede gitu ya. Ini disebut dengan hidden influencer. Siapa menurut lo yang paling mempengaruhi, yang lu gak sadar, sadar gak sadar, itu paling mempengaruhi keputusan hidup lo? Itu bisa jadi adalah hidden influencer-nya lo, ya. Gue mau ajak kalian untuk bantu tap-tap love-nya, karena dari tadi viewers-nya udah banyak, tetapi pergi dan gak bantu tap-tap love-nya. Boleh di TikTok-nya Heartline FM, boleh kalian bantu tap-tap love-nya di situ, dan gue bakal bahas si hidden influencer ini sampai nanti di jam 5 sore. Bersama versi Hana, kita bahas tuntas ini. Siapa orang yang paling mempengaruhi kehidupan lo dari cara keputusan dan pilihan-pilihan hidup lo? Boleh langsung join di TikTok Heartline FM dan juga di line interaksi ya, wawa kita. Wih, wawa ya. Membuka jumpa kita satu dari Shakira featuring Rihanna dengan Can't Remember to Forget You.

Di 100.6 Heartland Radio, your family station. Ada versi Ana di balik perangkat siar. Dan ada juga di TikToknya Heartland FM untuk kalian semua yang sore-sore jam segini lagi berusaha sekuat mungkin untuk menahan ngantuk. Oh, relate banget sama jamnya ya. Nah, gue pengen ngajakin kalian ngomongin soal siapa di hidup kalian yang paling sering mempengaruhi kebiasaan kalian tanpa kalian sadari. Ayo, boleh komen-komen, kasih opininya, iya, atau apapun yang bisa kalian sharingkan tentang topik kita kali ini, tentang hidden influencer. Oke, kita bakal kupas tuntas ini sampai nanti di jam 5 sore nanti. Siapa yang diam-diam mempengaruhi cara lo berpikir, cara lo memilih pilihan kecil sampai pilihan besar, dan cara lo untuk menjalani hidup lo. Kita hidup di zaman yang kalau mau dibilang kata influencer ini identik dengan yang namanya sosial media kayak TikTok ya. Kayak gue gak bisa ngomongin yang lain, hanya TikTok aja nih karena lagi live di TikTok. Kita hidup di zaman ini dan sebenarnya setiap hari kita dipengaruhi oleh banyak yang gak pernah kita anggap sebagai influencer. Lu pikir yang bisa mempengaruhi orang itu influencer aja? Enggak. Di hidup kita ada yang namanya hidden influencer yang... bisa jadi itu teman lo, bisa jadi orang tua yang mempengaruhi cara lo melihat kesuksesan, teman mempengaruhi lo melihat gaya hidup dan menentukannya, atasan juga mempengaruhi cara lo melihat pekerjaan, bahkan lingkungan bisa mempengaruhi yang namanya standar hidup lo. Bahkan algoritma media sosial bisa jadi pengaruh khusus apa yang lo pikir sebenarnya lo butuh, padahal mungkin enggak. Nah, inilah yang menarik untuk disebut sebagai hidden influencer. Orang, lingkungan, bahkan sistem yang punya pengaruh terhadap kehidupan, tetapi pengaruhnya sering gak kelihatan, gak kerasa juga, tetapi impactnya lu bisa ngerasain ya. Hidden influencer itu sebenarnya apa sih? Gini-gini, sederhananya tuh kayak gini. Hidden influencer itu sumber pengaruh yang membentuk pikiran, membentuk pilihan, kebiasaan, emosi lo, atau perilaku lo tanpa lo sadari. Dia gak harus bilang kayak gini ke lo, lo gak harus lakuin ini kok. Atau kadang sesimpel dengan bilang kalau lo gak akan pilih itu. Atau masa umur segini lo belum punya ini, belum punya itu. Atau misalnya, kok lo gak ikutin tren ini sih? Ini tren lagi happening banget lo. Kalimat-kalimat yang mungkin sederhana tapi bisa masuk, nancep di otak lo. Besokannya lo mulai mikir, lama-lama lo mengambil keputusan dan akhirnya bisa lupa. Ini sebenarnya keinginan atau pengaruh pihak ketiga? Yang keduanya siapa coba? Pengaruh orang lain, pengaruh lingkungan. Hidden influencer, ini pertama kita sebut mungkin pada lingkungan terkecil tuh bisa jadi keluarga sih. Hai Kak Rini, sebelum kita kenal yang namanya media sosial dan pengaruhnya, bahkan sebelum tahu siapa nama influencer terkenal yang mungkin bisa jadi lu ngefans juga, lu punya influencer yang pertama dalam hidupan lo. Kita semua ya, gak hanya lo aja, ada yang namanya orang tua atau keluarga. Dari sini kita belajar gimana cara kita lihat uang, gimana cara kita melihat pendidikan, bagaimana melihat pekerjaan, banyak hal, pernikahan, bagaimana memperlakukan orang lain, bagaimana menilai kesuksesan, kalau gagal tuh lihatnya gimana. Misal nih, sejak semua orang ya, mungkin banyak diantara kita sejak kecil udah dengar yang penting kerja yang aman. Ya kan, akhirnya ketika dewasa kita jadi takut mencoba sesuatu yang berbeda. Ya, seluruh keluarganya jadi dokter. Ya, kayaknya gue harus meneruskan history atau apa yang namanya warisan pekerjaan keluarga. Kalau enggak, kayaknya enggak bisa disebut orang berhasil, gitu kan? Jadi takut nyoba yang beda. Seluruh keluarganya PNS. Kayaknya kalau gue nyoba sendiri jadi businessman, jangan-jangan gue dikira gagal. Akhirnya lo jadi orang yang takut ngambil resiko. Atau lo bisa jadi lebih hebat dari orang lain. Akhirnya hidup terasa seperti perlombaan untuk mengalahkan orang lain. Lomba terus hidup ini. Padahal bisa jadi orang tua yang
hanya ingin save aja. Tapi peran yang kita tangkap bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Ini semakin menarik nih, Kak James 95, halo. Karena gini loh, orang bisa sudah dewasa secara usia, tapi masih mengambil keputusan berdasarkan suara orang lain. Keinfluence sama suara-suara di luar dia, dan bahkan suara-suara di masa kecilnya. Suara dari masa kecil tapi impactnya sampai dewasa tetap kerasa ya. Oh, suara kayak gimana tuh, kayak gitu. Bahkan sesimpel teman aja bisa jadi hidden influencer juga. Thank you udah follow ya, Kak James. Yes, teman itu bisa jadi hidden influencer yang sangat kuat bahkan ya. Gak pernah salah statement yang bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Begitu juga sebaliknya. Karena manusia tuh butuh kebutuhan untuk diterima oleh kelompoknya, ya kan? Siapa di sini yang bangun hubungan yang merasa pengen ditolak, gak diterima sebagaimana adanya? Kayak setiap kita punya kebutuhan untuk diterima deh ya. Kita sering ngerasa, gue gak mau ketinggalan, iya. Lagi musim padel, ikut. Teman nongkrong tertentu, ya kita ikut juga. Beli gadget baru, lu udah kurang update gadget lu, ya kan? Kita mulai ngerasa kayak gadget-gadget kita kayaknya ketinggalan deh. Atau ada teman yang investasi tertentu, kita mulai penasaran, wah, untungnya udah segini ya. Kita, gue merambah ke sana bisa kali ya. Gimana nih caranya, ya? Kapan nih giliran gue? Bahkan kadang bukan karena kita benar-benar pengen loh. Karena semua orang kayaknya lagi demen dengan hal itu, kita jadi kepengenan juga hal itu. Ini yang disebut sebagai social influence atau pengaruh sosial. Circle bisa jadi aja mengubah standar hidup kita. Ini bagian gak kalah menarik. Circle kita bisa mengubah standar hidup kita. Kita mungkin awalnya merasa, it's fine, hidup gue fine. Sampai ketika di titik kita masuk ke sebuah kehidupan yang baru. Misalnya, dulu makannya sederhana. Kayaknya makan apa aja bisa disyukuri, cukup-cukup aja gitu ya kan. Kemudian kita punya teman-teman yang makannya selalu kalau gak di tempat yang mahal, kalau gak di tempat yang all you can eat gitu loh, itu kayaknya ada yang kurang makannya. Iya kan? Dulu kita merasa, ya yang penting punya rumah yang sejuk, yang nyaman, oke-oke aja. Kemudian kita ngelihat rumah teman kita yang lebih besar lagi. Aduh, kayaknya rumah gue berasa kecil. Dulu ngerasa pekerjaan kita baik, sampai kita tahu gajinya teman gue. Teman udah mulai pada naik jabatan nih, terus tiba-tiba muncul di pikiran, kok hidup gue kayaknya kurang ya, gini-gini aja, dia udah meroket banget gitu kan. Padahal hidup ini sebenarnya gak berubah, dan gak berubah juga gak apa-apa. Yang berubah adalah standar perbandingan kita ternyata yang bergeser, iya kan? Makanya di sini terlihat bahwa pentingnya kita memilih lingkungan yang tepat. Ini bukan berarti harus berteman hanya dengan orang sukses aja, gitu kan? Tapi kita perlu sadar bahwa orang-orang yang paling sering kita lihat bisa perlahan-lahan membentuk standar tentang seperti apa hidup yang kita anggap normal. Ya, betul banget. Orang-orang yang paling sering kita lihat perlahan-lahan bisa membentuk standar tentang seperti apa yang kita anggap normal. Jadi kalau lu berteman, kelompok lu adalah lebih sering dengan orang-orang yang mudah hidupnya, mudah bersyukur, ya lagi wah, makannya lagi wah, iya kan? Lagi sederhana juga, ya sederhana, tetap enjoy, tetap mudah bersyukur. Itu akan kasih impact yang luar biasa juga. Oke, kita akan bahas ini tuntas buat kalian semua. Masih live di TikToknya Heartline FM. Jangan lupa dibantu tap-tap love-nya juga. Sampai nanti di jam 5 sore. Jadi jangan kemana-mana. Kita masih bahas hidden influencer.

0: Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Apel Hari Pramuka ke-65, Sahrudin dorong kontribusi nyata bangun generasi muda. NFZ Slingshot Open Tournament 2026 meriahkan ekstradisional fest di kota Tangerang. 797 orang meninggal, ribuan korban masih hilang akibat banjir dahsyat di perbatasan Nepal. Selamat sore Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak

0: dan terhadap lingkungan sosial. Menurutnya, semangat pramuka harus diwujudkan melalui kontribusi nyata di tengah masyarakat. Sahrudin juga mengajak seluruh anggota pramuka untuk terus aktif dalam berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan pembangunan daerah. Peran ini dinilai penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Peringatan Hari Pramuka ke-65 diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membentuk generasi yang berkualitas, berintegritas, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, hardliner masih dari Tangerang. Pada hari Minggu 31 Agustus 2026, NFZ Flagshot Open Tournament 2026 digelar di Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Turnamen Ketapel ini menjadi bagian dari rangkaian Extraditional Fest 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Turnamen ini mempertandingkan dua kategori, yakni kategori pemula yang diikuti 50 peserta dan kategori profesional dengan 150 peserta. Para peserta berasal dari berbagai daerah, mulai dari Jabodetabek, Bandung, Jawa Tengah, hingga Kalimantan. CEO NFZ Slingshot Indonesia, Ahmad Andi Jazuli, menyatakan penyelenggaraan turnamen ini merupakan yang pertama di Indonesia di wilayah ini. Menurutnya, ketapel yang dulu dikenal sebagai permainan masa kecil, kini berkembang menjadi olahraga kompetitif yang memiliki teknik dan tantangan tersendiri. Ketua Karang Taruna Sudimara Selatan Unit 05, Fawaz Ramadan berharap kegiatan ini dapat membangkitkan semangat generasi muda untuk menjaga tradisi dan budaya melalui permainan, keterampilan kesenian, hingga cara hidup masyarakatnya. Kabar internasional, bencana banjir bandang mematikan yang melanda wilayah perbatasan Nepal dan Tiongkok terus memicu krisis kemanusiaan skala besar. Hardliner Badan Penanggulangan Bencana Nepal mengkonfirmasi sedikitnya 781 orang meninggal dunia di wilayahnya pada hari Minggu kemarin, sementara 2.500 orang lainnya masih dinyatakan hilang seiring tim penyelamat memasuki hari kelima operasi pencarian. Hardliner Otoritas Manajemen dan Penanggulangan Risiko Bencana Nasional Nepal mengungkapkan daftar korban hilang di negaranya mencakup 592 warga negara asing dan 933 pekerja proyek pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang berada di sepanjang aliran sungai yang diterjang air bah. Dari total 1.910 warga Nepal yang tercatat hilang, distrik Rawusa atau kami sebut Rasuwa mencapai wilayah terdampak paling parah dengan angka korban hilang mencapai 562 orang. Di sisi lain, otoritas India melaporkan telah menemukan 7 jenazah dari sungai yang mengalir dari Nepal yang diduga merupakan korban banjir meski data tersebut belum dimasukkan ke dalam rekapitulasi resmi. Sektor pendidikan di Nepal terus memikul dampak buruknya. Kementerian Pendidikan Nepal melaporkan sedikitnya 19 sekolah terdampak di 3 distrik terparah. Lebih dari 200 siswa dilaporkan hilang dan sekitar 20 siswa terseret arus banjir. Salah satu sekolah bahkan melaporkan sebuah bus mengangkut siswanya turut terbawa luapan air.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, ada kisah menarik dari pengalaman hidup Tommy Wong yang saya mau sharingkan. Di tahun 90-an, Tommy Wong sedang melihat mobil Daihatsu Taruna. Dia berpikir, wah keren nih jika punya mobil seperti ini. Pas sedang mengusap mobil tersebut, dia dimarahi dan diusir oleh sales mobil tersebut. Saat itu, TW hanya mempunyai tabungan senilai 1 juta yang dia sudah tabung selama setahun dengan susah payah. Dan nilai uang itu sangat jauh jika ia mau membeli mobil tersebut. Setelah 10 tahun berlalu, TW melihat pameran mobil Alphard dan bertemu dengan sales yang tadi lagi. TW bilang kepada sales itu, mau membeli mobil dan tolong diantarkan ke rumah. Di sales menolak dan bilang, tidak bisa pak. TW sudah kesal dan berpikir, wah kamu mau menolak aku lagi ya, padahal aku sudah punya uang untuk membeli mobil tersebut. Sales itu bilang, bapak mesti isi buku tamu dahulu pak, lalu test drive, karena mobil itu seharga hampir 1 miliar rupiah. Pas diantar mobil ke rumah, TW memberikan tips senilai 400 ribu untuk keempat anaknya. Si sales berkata, banyak sekali pak, biasanya juga saya dikasih 100 ribu rupiah. Sales itu bilang lagi, kayaknya saya kenal dengan bapak, kita bertemu di mana ya? TW menjawab, saya adalah orang yang bapak usir pada saat melihat mobil Daihatsu di tahun 1994 dulu. Bapak bilang saya tidak boleh memegang mobil tersebut. Dan sales tersebut terkejut dan ingin bersujud minta maaf dan berkata, ampun pak, saya sudah salah kepada bapak. TW bilang, tidak apa-apa, saya sudah memaafkan Anda. Sebuah kisah yang keren sekali untuk diteladani. Yuk kita belajar memaafkan orang lain dan tetap membantu orang tersebut. Karena ketika kita memaafkan orang lain, kita sedang tidak membebaskan orang lain dari rasa bersalahnya yang mungkin tidak dimilikinya, tapi membebaskan hati kita untuk tenang dan damai. Tanpa ketenangan dan kedamaian, tidak akan kita mampu ada ide segan mengejar kesuksesan meraih impian. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 96,6 Heartland Radio, your family station. Selamat sore Heartlander, kembali lagi di Cemerlangan Sore bersama dengan Versi dan juga Daniel yang baru nyampe.
1: Iya, dan kalau kalian lihat di TikToknya Heartland yang lagi live sekarang, Daniel lagi bermasker ya.
0: Iya.
1: Ya kelihatan lah ya, lagi nggak fit ya.
0: Dari suaranya sih, kalau Heartlander yang sering mampir tuh biasanya udah tau, ih kayaknya ini agak serak-serak, basah gimana gitu.
1: Iya, ya ampun, karena mungkin saking aktifnya ya.
0: Betul sekali. Tapi tenang aja Heartlander, karena Daniel tidak akan patah semangat. Iya, kan? Tidak ada yang bisa menghentikan untuk bisa menemani Heartlander sekalian sampai sore nanti. Di jam 5.
1: Patah semangat enggak. Lemes aja.
0: Iya.
1: Nah, Daniel dan juga teman-teman yang ada Kak Ibeng di situ, Kak Wisnu, Kak James.
0: Oh, terima kasih sudah like.
1: Terima kasih bantu tap-tap layarnya.
0: Iya, yang banyak.
1: Yang banyak. Bantu sampai 8, Kak.
0: Iya.
1: Kita ngomongin si hidden influencer dan ternyata orang terdekat kita bisa menjadi hidden influencer loh.
0: Iya betul. Jadi salah satu hidden influencer yang sangat kuat itu sebenarnya datang dari pasangan.
1: Oke.
0: Iya. Karena apa? Karena memang pasangan sejatinya itu punya posisi yang unik nih.
1: Gimana?
0: Karena pendapatnya itu kan sudah pasti ya. Sudah pasti itu sangat kita perhatikan atau kita pedulikan.
1: Yes.
0: Iya, sadar atau tidak sadar ya kan namanya juga pasangan kita gitu kan. Nah, misalnya kayak dia komentar sederhana bisa komentar sederhananya aja nih bisa sangat mempengaruhi kita.
1: Iya.
0: Misalnya dia ngomong gini, aku lebih suka kalau kamu tuh rambutnya bondol, panjang 5 meter gitu, enggak. Atau misalnya kamu tuh sebenarnya nggak cocok kerja di situ loh, kasih tahu kamu kan, Atau misalnya kamu itu kalau misalnya jadi kalau aku jadi kamu, aku tuh nggak akan melakukan itu. Nah mungkin 1-2 kali terasa biasa ya.
1: Iya.
0: Tapi kan kalau terus menerus apa jadinya gitu ya kan. Akhirnya tuh kita mulai yang namanya kehilangan suara sendiri.
1: Oke.
0: Ya, bukan karena pasangan kita memaksa sih, tetapi karena kita mulai berpikir bahwa daripada dia kecewa, mendingan gue lakuin aja deh. Akhirnya kan keputusan yang seharusnya milik kita itu berubah menjadi keputusan yang dibuat karena untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain.
1: Buat nyenengin orangnya.
0: Iya, terutama pasangan kita ya.
1: Yes, kalau kita di kantor nih, lingkungan kantor kayak di Heartland kayak gini. Atasan kita juga ternyata bisa menjadi hidden influencer-nya kita.
0: Oh, wah.
1: Kadang orang gak pernah bisa bilang, kamu harus kerja sampai malam ya?
0: Iya.
1: Sungkanlah dia ya kan.
0: Iya, betul.
1: Tetapi budaya kantor kadang-kadang bicara lebih kuat loh. Yang pulang duluan berarti gak loyal ya. Iya kan. Yang pulang duluan berarti kurang gitu, dianggap kurang. Akhirnya semua orang jadi kayak takut pulang duluan. Atau semisal ada atasan yang selalu memuji orang yang bekerja berlebihan. Ya kan. Ya, kalau misalnya totalitasnya setiap hari gitu kan ya. Akhirnya kita jadi mikir kalau mau dianggap bagus, yang performnya bagus, kayaknya gue harus terus-terusan kerja ekstra gitu loh. Terus lama-lama kita nganggap kelelahan sebagai sebuah prestasi. Wah, gue udah capek nih, nih, gak ada hentinya. Kita merasa, gue udah perform banget dong, udah berprestasi. Padahal kan belum tentu.
0: Belum tentu ya. Iya, benar-benar. Jadi, selain misalnya atasan kita sebenarnya tanpa kita sadari media sosial itu sebenarnya hidden influencer yang sangat berpengaruh besar di dalam kehidupan kita. Karena memang ini adalah salah satu bagian yang sangat menarik menurut gue ya kan. Ketika kita membuka media sosial, kita itu merasa bahwa gue cuman scrolling kok. Gue cuman sekedar 1-2 menit lah gitu ya kan. Padahal kita sering menerima ratusan pesan. Kalau Pak Jose pernah sampaikan ke gue, kalau gue gak salah ya, dibilang itu dalam 1 menit itu anak zaman sekarang itu bisa merasakan sampai 4-5 perasaan sekaligus. Sedih, senang, lucu, marah gitu ya kan. Dalam satu genggaman dalam 1 menit. Nah, tentang misalnya Yang ini tadi, kayak apa yang kita harus beli, terus yeah, seperti apa tubuh itu harus ideal,
1: yeah,
0: lalu seperti apa rumah yang ideal gitu untuk keluarga kita nanti,
1: mm-hmm,
0: bagaimana orang sukses itu hidup,
1: uh-huh,
0: lalu bagaimana pasangan seharusnya itu bersikap, tempat hiburan yeah, yang paling yang harus dikunjungi, pekerjaan yang dianggap keren, gaya hidup yang dianggap keren,
1: mm-hmm,
0: atau yang lebih menarik. Nah, kita itu tidak kita tidak memilih semua yang muncul di layar. Algoritma lah yang ikut menentukan apa yang kita lihat sebenarnya.
1: Betul, betul.
0: Nah, kalau kita sering nonton konten yang olahraga, muncul lebih banyak lagi tuh konten-konten tentang olahraga.
1: Iya, betul.
0: Kalau kita sering melihat konten tentang traveling contohnya gitu, itu bakal muncul deh banyak tempat-tempat traveling yang akan menyuguhi kita gitu ya di layar ponsel kita. Lalu kalau misalnya kita sering nonton konten-konten tentang uang gitu, udah pasti munculnya uang juga. Dan akhirnya kita berada di dalam sebuah lingkaran informasi yang memperkuat hal yang sama.
1: Oh, jadi tanpa kita sadari,
0: betul,
1: apa yang namanya algoritma juga yang kita pilih itu kayak nge-influence kita juga.
0: Secara tidak langsung sih.
1: Mungkin kita bilangnya, gua kan cuma lihat-lihat.
0: Iya, betul.
1: Tapi kok bisa mempengaruhi keinginan dan pilihan-pilihan gua gitu loh.
0: Itu dia.
1: Awalnya mungkin gak lagi butuh sepatu baru ya, gak butuh-butuh amat, yang lama masih oke lah ya.
0: Iya, iya.
1: Terus kita lihat satu video, stay di situ agak lamaan. Terus buka video kedua, sepatu lagi. Iya kan? Video ketiga, baca reviewnya, unboxingnya bagaimana, testimoninya, akhirnya kayaknya gue butuh ini deh.
0: Kena juga dia.
1: Kena juga, padahal kan kebutuhan itu baru muncul setelah kita lihat kontennya.
0: Betul, betul.
1: Iya kan? Tadinya yang lama masih oke lah.
0: Iya.
1: Nah, ini nunjukin bahwa apa yang kita konsumsi, paparan digital itu bisa mempengaruhi pada akhirnya apa yang kita anggap tadinya bukan sebuah kebutuhan, akhirnya jadi deh itu kayak kebutuhan kita.
0: Nah, itu.
1: Jadi kadang bukan saya ingin kemudian cari produk, ya kan?
0: Iya.
1: Tetapi saya lihat produknya, muncullah saya ingin itu, muncullah si keinginan untuk beli produk itu.
0: Sekarang zamannya begitu ya.
1: Kebolak-balik sekarang ya. Karena visual di internet
0: bener.
1: Aduh, apalagi di TikTok.
0: Iya bener, dan gue adalah salah satu korban kayaknya. Gue seneng banget ngeliat kayak gitu-gitu. Akhirnya gue sadar kan bahwa kayak, aduh, ini algoritma kok kenapa setiap kali munculnya itu terus ya kan. Akhirnya gue mulai stop.
1: Oke.
0: Iya, tadinya gue ngeliat sepatu, sekarang gue ngeliat baju.
1: Sama aja dong.
0: Sama ya. Aja. Iya, okay. Jadi hidden influencer itu sebenarnya bisa mempengaruhi cara kita melihat tubuh kita sendiri loh.
1: Yes.
0: Nah, ini juga sangat relate ya dalam kehidupan relate. Kita ya. Nah, karena kita sering kali melihat orang itu, aduh tubuhnya bagus ya,
1: ideal
0: gitu. Aduh kulitnya mulus ya. Aduh wajahnya tuh glowing in the dark banget ya.
1: In the dark dong.
0: Itu tuh rambutnya bagus ya, hitam merona.
1: Iya, hitam
0: ya
1: merona kan? Kayak gimana coba.
0: Lalu juga outfitnya keren-keren ya gitu. Lalu kemudian kita melihat diri sendiri lalu berpikir, kok gue kayak gini ya?
1: Iya.
0: Kok gue gak kayak dia ya?
1: Iya.
0: Kok gue B aja ya gitu ya kan?
1: Iya.
0: Nah, masalahnya kita itu sering membandingkan behind the scene-nya hidup kita sebenarnya. Dengan highlight-nya kehidupan dari orang lain. Memang rumput tetangga itu selalu terlihat lebih hijau. Kita melihat satu foto terbaik mereka misalnya gitu. Sementara kita tahu semua kekurangan diri kita, akhirnya akibatnya standar yang tidak realistis itu terbentuk dalam hidup kita. Nah, ini bahaya sih sebenarnya kalau menurut gue. Karena akhirnya kita lupa yang namanya bersyukur sebenarnya.
1: Iya.
0: Kita selalu ngelihat orang ya kan terinfluence akhirnya.
1: Terinfluence. Ya hati-hati. Abis itu bisa mempengaruhi definisi sukses juga.
0: Oh, sampai ke situ ya?
1: Ya, dulu mungkin kita mikirnya sukses itu ya hidup cukup gitu ya, keluarga baik, sehat, ada kedamaian. Tapi abis kita lihat media sosial dong, ya sukses jadi kayak rumah gede, mobil, ada beberapa biji. Traveling ke sana, ke sini. Jabatan tinggi, income gede. Akhirnya dong kita jadi ngejar sesuatu yang sebenarnya belum tentu kita benar-benar menginginkan itu. Kan? Belum tentu kita benar-benar ingin awalnya, Kalau enggak ada yang melihat hidup kita, apakah kita masih menginginkan kehidupan yang sama?
0: Waduh,
1: iya kan?
0: Iya juga sih.
1: Kalau nggak ada yang jadi penonton di situ,
0: iya betul.
1: Apakah kita masih akan melihat kehidupan yang sama? Ini pertanyaan yang lebih deep lagi. Karena kita bukan ingin punya sesuatu atau memiliki sesuatu, kita ingin terlihat punya sesuatu.
0: Nah, ini nih.
1: Kepengen yang benar-benar pengen sih enggak, tapi pengen kelihatan.
0: Wah, gitu ya kan.
1: Kalau kita punya, kalau bisa kelihatan yang punya ini itu jahan sebahagia.
0: Nah, itu dia karena memang hidden influencer itu bisa jadi kemudian itu membuat kita membeli sesuatu bukan karena kita butuh loh, tapi karena kita ingin mendapatkan sebuah status sosial contohnya.
1: Oh, wah.
0: Misalnya nih ya. Gue beli ini karena kualitasnya.
1: Kualitas.
0: Bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi sekarang ada faktor lain.
1: Apa tuh?
0: Gitu, misalnya biar kelihatan lebih berhasil deh.
1: Lebih sukses
0: ya. Iya kan, gue beli mobil ini deh. Biar bisa beli mobil apa namanya yang rodanya 8 deh misalnya gitu. Biar kelihatan berhasil. Atau misalnya biar gak dianggap ketinggalan. Atau misalnya biar gak dianggap selevel sama temen gitu. Jadi dia beli, gue juga beli deh gitu ya kan. Atau mungkin biar bisa masuk sebuah circle pertemanan gitu. Jadi sebenarnya keputusan membeli itu tidak hanya tentang fungsi dan juga kebutuhannya secara psikologis. Tapi sebenarnya ingin merasa diterima, ingin merasa dihargai. Bahkan bahkan dia ingin merasa dianggap sebagai seorang yang berhasil.
1: Wow. Serem sih.
0: Serem. Ini kan dia sedang membohongi diri dia sebenarnya.
1: Bahkan kalau menurut gue ya, sadar nggak sadar, ada juga yang namanya hidden influencer ini karena sesuatu yang disebut FOMO,
0: fear of missing out.
1: Ya kan. Jadi yang mempengaruhi dia itu kefomoan dia sendiri.
0: Iya, betul.
1: Temen apa namanya 3 bulan sekali harus banget holiday ke luar negeri kata.
0: Ikut dia.
1: Iya, kita merasa lah kok begitu ya biar happy ya. Begitu ya biar kelihatan sukses. Dan atau bisa jadi semua orang membicarakan satu barang yang lagi happening gitu. Kita merasa jadi harus tahu, merasa harus punya juga. Kita merasa harus nyobain juga gitu ya. Ada investasi yang sedang ramai, kita jadi takut ketinggalan juga padahal nggak semua yang ramai itu harus kita ikuti juga kan.
0: Itu dia.
1: Iya kan.
0: Bener.
1: Kita mungkin cuma lagi takut untuk menjadi satu-satunya orang di kantor, di komunitas, di tongkrongan yang nggak ikutan itu.
0: Iya. Bener. Karena juga ada ada juga yang namanya silent influencer. Jadi orang yang sebenarnya kita kagumi.
1: Yes.
0: Menariknya orang yang kita kagumi ini bisa mempengaruhi kita bahkan tanpa bicara secara langsung loh.
1: Misalnya
0: kita tuh punya seorang yang kita kagumi, ya kita anggap lah gitu ya. Kita anggap keren, lalu mungkin kita anggap dia sebagai orang yang bijaksana, orang yang sukses, atau mungkin dia orang yang berintegritas. Dan bahkan dia mungkin kita melihat dia sebagai orang yang punya kehidupan yang bahkan kita kagumi gitu, atau cita-cita kita loh. Tanpa kita sadar nih ya, kita mulai tuh niru ya kan. Cara mikirnya, ya kan, mungkin cara bicaranya, habit-habit yang dia munculkan, itu mulai-mulai kita ikutin tuh dikit-dikit. Atau cara dia kerja, cara dia ngambil keputusan bahkan gitu ya. Nah, ini justru bisa menjadi influence yang sangat sehat sih sebenarnya.
1: Betul.
0: Karena kita itu tidak kehilangan jati diri kita dan justru kita banyak belajar di situ.
1: Nah, ini yang gua suka nih yang namanya dari silent influencer.
0: Betul.
1: Kita kagum seseorang, enggak mesti kita kehilangan jati diri kita.
0: Iya.
1: Tetapi dia nge-influence kita dengan semua yang baik yang kita lihat dari orang ini.
0: Betul.
1: Dan akhirnya pengaruhnya dia itu terjadi di hidup kita dalam pilihan-pilihan hidup, cara kerja dan sebagainya.
0: Secara tidak langsung ya.
1: Padahal mungkin interaksi kita sama orang ini nggak terlalu banyak gitu ya.
0: Bahkan cenderung nggak ada bahkan.
1: Cenderung nggak ada interaksi.
0: Iya.
1: Tetapi karena kita ngelihat dari jauh
0: dari
1: dan
0: jauh.
1: Kita melihat oh kok wow ya.
0: Betul, betul.
1: Gak sadar ternyata kita dipengaruhi sama orang ini.
0: Nah itu dia.
1: Nah gue suka nih yang kayak gini. Kita mau ajak kalian dengerin lagu dulu ya. Karena kita masih akan kembali untuk kalian untuk membahas sebuah topik yang menarik ini. Jadi yang di TikTok jangan lupa tetap tap-tap love flyernya.
0: Iya betul.
1: Karena kita masih akan kembali sampai nanti di jam
0: 5 sore.

0: masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Deep Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
3: Tidak semua peluang harus diambil. Banyak pebisnis berpikir semakin banyak peluang, semakin besar kesuksesan. Padahal kenyataannya sering sebaliknya. Hardliners, banyak bisnis gagal bukan karena kekurangan peluang, tapi karena terlalu banyak mengambil peluang. Ada tawaran baru, langsung diambil. Ada proyek baru, langsung masuk. Ada pasar baru, langsung dicoba. Semua terlihat menguntungkan. Semua terlihat menarik. Tapi, ada satu hal yang sering dilupakan. Setiap peluang bisnis memiliki biaya. Biaya waktu, biaya energi, biaya perhatian. Saat mengatakan ya pada satu hal, sebenarnya Anda sedang mengatakan tidak pada hal lain. Masalahnya, banyak pemilik bisnis takut kehilangan kesempatan. Akhirnya, semuanya dicoba. Dan hasilnya, tidak ada yang maksimal. Bisnis jadi tidak fokus. Tim jadi bingung. Strategi jadi kabur. Pelanggan tidak lagi memahami positioning bisnis Anda. Padahal pebisnis sukses bukan hanya pandai mengambil peluang, mereka juga pandai menolak peluang. Karena mereka tahu tidak semua yang baik harus dilakukan. Ada yang baik, ada yang lebih baik, dan ada yang paling penting. Tugas pemimpin adalah bisa membedakan ketiganya. Keberanian terbesar di bisnis bukan selalu berkata ya. Kadang perlu berani berkata tidak. Tidak untuk hal yang mengganggu fokus, yang tidak sejalan dengan tujuan, yang hanya terlihat menarik sesaat. Dan ingat hardliners, kapal tidak tenggelam karena air di sekitarnya. Kapal tenggelam karena air yang masuk ke dalamnya. Begitu juga bisnis. Bukan banyaknya peluang yang menghancurkan, tapi ketidakmampuan memilih peluang yang tepat. Karena masa depan tidak hanya ditentukan oleh yang kita lakukan, tapi juga oleh yang tidak kita lakukan. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Kembali dalam cemilan sore bersama dengan Daniel dan juga Versi.
1: Yep, dan kita masih bersama kalian sampai nanti di hampir jam 5 sore nanti.
0: Iya, betul.
1: Di TikToknya Heartland ada Kak Ranti, halo.
0: Ada Kak Lubi, Bambang, Supri, apa nih?
1: Oh, siapa? Langsung pergi dianya.
0: Oh iya.
1: Dibantu tap-tap layar dong, ditekan, dipencet layarnya. Tek, tek.
0: 1, 2, 3 sampai 1000.
1: Sampai 1000 boleh. 1000 dibantu ya.
0: Dibantu.
1: Dibantu ya, Kak. Dibantu ya. Nah, kita lagi ngebahas tentang si hidden influencer tadi.
0: Ya, ya,
1: ternyata siapapun lingkungan, pasangan ya, kemudian siapa lagi, bahkan algoritma bisa mempengaruhi yang namanya keputusan-keputusan kita.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Ada yang bisa jadi silent influencer, orang yang kita kagumi, ada juga yang ya memang setiap hari berinteraksi dengan kita.
0: Iya.
1: Tetapi yang gua lihat di sini dan bahwa enggak semua ini orang gitu.
0: Enggak semuanya orang.
1: Enggak semuanya, maksudnya enggak semuanya manusia.
0: Iya, ya. iya.
1: Ini hidden influencer itu bisa berupa lingkungan.
0: Okay.
1: Bisa lingkungan yang penuh orang pesimis, ya kita ikut jadi pesimis.
0: Oh.
1: Seperti yang tadi gua bahas tadi bahwa lingkungan yang buruk mempengaruhi
0: kebiasaan yang baik.
1: Begitu juga kebiasaan yang ya begitulah,
0: iya.
1: Sebaliknya. Atau budaya. Norma masyarakat bisa menentukan apa yang dianggap normal loh. Misalnya lu ada di kehidupan yang normanya seperti apa gitu ya. Terus lu berpindah gitu ya. Karena kebanyakan orang pegangnya norma yang bagaimana, lu yang tadinya punya nilai atau punya value hidup yang bagaimana, ya ternyata lingkungannya menganggap hal ini normal. Jadi yang tadinya lu anggap bukan sesuatu yang normal, bukan nilai hidup yang lu pegang, bisa jadi bergeser.
0: Iya, betul.
1: Karena bertahun-tahun misalnya lu tinggal di
0: lu
1: situ
0: jalanin itu.
1: Ya, dengan budaya yang seperti itu.
0: Ya,
1: contohnya di satu tempat yang sebelum menikah harus nggak apa-apa hidup bersama dulu. Ada loh beberapa tempat di Indonesia kayak gitu.
0: Oh iya iya.
1: Nggak apa-apa gitu ya.
0: Iya iya.
1: Tetapi kalau misalnya lo menganggap mempunyai value, kalau gue enggak, ya kan. Kalau gue sendiri enggak, ya tetap aja lo bakal ngikutin kalau lo terus-menerus ada di lingkungan yang seperti itu. Apalagi.
0: Ah, ini nih sebenarnya media juga bisa jadi influencer yang bukan orang deh sebenarnya. Dia cuma hanya sekedar informasi bahkan
1: Jadi
0: berita, konten itu bisa membentuk cara kita melihat dunia. Secara tidak langsung sebenarnya.
1: Betul. Apalagi seperti algoritma yang tadi gue bilang,
0: betul.
1: Apa yang terus kita lihat mempengaruhi apa yang kita pikir itu penting.
0: Iya, betul.
1: Gak lagi butuh sepatu kayak tadi ya. Gak lagi butuh sepatu, liatin video sepatu di marketplace.
0: Iya.
1: Jadi pengen beli.
0: Iya.
1: Atau bisa jadi ini loh, pengalaman di masa lalu.
0: Oke.
1: Gagal misalnya, gagal bisnis ya, gagal apapun, itu bisa mempengaruhi keputusan kita hari ini. Kayak gue yang pernah gagal bisnis, hari ini dimodalin orang untuk berbisnis, gue jadi mikir lagi gitu ya. Ya kan?
0: Iya.
1: Aduh, ini bener pilihan yang tepat apa gue gagal yang kesekian gitu ya.
0: Iya.
1: Apalagi dan
0: karena mungkin lo rasa takut kali ya.
1: Ya, ada ketakutan,
0: ada ketakutan
1: ya, karena ada trauma,
0: kan?
1: Namanya orang pernah jatuh.
0: Betul.
1: Ya.
0: Jadi kadang memang keputusan yang kita buat itu bukan bukan dipengaruhi oleh keinginan sebenarnya. Tapi sebenarnya rasa-rasa takut yang mungkin ada di masa lalu kita.
1: Iya.
0: Kayak yang Versi bilang tadi.
1: Atau ini juga ego.
0: Iya.
1: Ya kan, nah, ini hidden influencer yang juga kadang-kadang mempengaruhi kita sih. Kita melakukan sesuatu karena kita ingin membuktikan sesuatu ke orang lain.
0: Iya, betul.
1: Egonya gue, ya teman-teman gue pada sukses bidang ini sih. Iya kan, atau padel kan lagi pada naik daun nih.
0: Iya,
1: ya
0: betul kan?
1: Ya orang-orang pada main padel dan teman-teman dekat gue juga main padel semua.
0: Iya.
1: Ini kan ego, kita mau menengin ego ego gue mesti di nggak boleh turun dong.
0: Iya.
1: Ya kan kalau gue nggak ikutan pride gue di mana?
0: Makanya ini menyangkut harga diri.
1: Iya.
0: Nah lo percaya nggak ya Versi dan juga Heartlander mantan bahkan mantan sekalipun itu sebenarnya bisa jadi hidden influencer loh. Ini agak lucu ya sebenarnya. Tapi sebenarnya ini sebuah hal yang nyata loh.
1: Oke.
0: Jadi seseorang yang sudah putus tapi keputusannya itu keputusan hidupnya itu masih dipengaruhi oleh mantannya.
1: Waduh, jangan dong, belum move on itu namanya.
0: Itu namanya belum move on, betul. Belum move on. Jadi mungkin dulu dia itu dia bilang itu aku nggak akan sukses misalnya gitu. Yeah. Ya akhirnya kita bekerja keras untuk membuktikannya. Lu lihat ya, gue pasti bisa. Gitu ya kan. Kelihatannya sebenarnya seperti motivasi kelihatannya. Ya. Tapi sebenarnya kita itu hidup masih dikendalikan oleh seseorang yang bahkan sudah tidak ada hubungannya lagi sama kita.
1: Waduh, jangan dong.
0: Ya. Aduh, iya.
1: Dibayang-bayangin masa lalu itu. Ya kan.
0: Makanya jangan sampai kita itu sudah putus hubungan, tetapi sebenarnya belum putus dalam hal mempengaruhi.
1: Iya, pengaruhnya masih ada.
0: Pengaruhnya masih ada.
1: Hubungannya udah bubar.
0: Iya.
1: Tetapi impact-nya masih kerasa.
0: Nah, itu dia.
1: Ya ampun.
0: Move on, guys.
1: Move on. Tetapi ini menurut gue bisa baik, bisa nggak baik juga.
0: Okay.
1: Misalnya nih, kita diputusin karena lu gak punya apa-apa gitu kan.
0: Lu
1: punya segitu doang gitu kan. Terus tadi yang Daniel bilang bahwa gue bakal buktikan ya. Lu akan nyesal dengan apa yang lu ucapkan. Karena one day gue akan memperlihatkan ke lu bahwa gue juga bisa berhasil. Sama kayak si siapa?
0: Ada.
1: Gustav.
0: Oh.
1: Karena akhirnya dia pilih Gustav gitu.
0: Iya kan.
1: Dan juga ada hidden influencer yang paling berbahaya kalau menurut gua. Ini banyak orang yang gak sadar. Hidden influencer yang paling bahaya menurut gua, yang impactnya tuh harus kita hati-hati, itu kadang-kadang diri kita sendiri loh.
0: Oh iya, kok bisa ya?
1: Kadang orang yang mempengaruhi kita sendiri adalah kita dalam bentuk suara di kepala kita sendiri.
0: Suara
1: di kepala kita yang bunyinya kurang lebih kayak gini.
0: Gua
1: nggak mungkin bisa.
0: Okay. Ya kan?
1: Gua udah gagal, gua nggak mungkin bisa. Umur gua udah terlalu tua untuk itu. Jadi kita sendiri yang memberi batasan, kita sendiri yang ngasih sekatnya. Umur gua udah nggak terlalu tua, udah terlalu tua. Lagian gua nggak pintar juga, ya kan?
0: Okay.
1: Orang seperti gue mana mungkin suksesnya di atas rata-rata, yang mencapai mimpian gue gitu ya. Jangan coba-coba, nanti gagal loh. Jadi pertanyaannya, suara itu benar-benar suara kita sendiri atau sebenarnya itu suara orang lain yang sudah terlalu lama terus-terusan kita dengar, sampai akhirnya jadi suara kita juga. Jadi suara kita ini penting jadi perenungan kita sih.
0: Ini beneran
1: suara gue bahwa gue nanti bakal gagal kalau gue nyoba lagi atau gue mencoba apa yang menjadi impian gue ini atau gimana sih?
0: Iya betul.
1: Ya.
0: Dan akhirnya sebenarnya kita akan bertanya gimana sebenarnya kita tahu kalau kita itu sedang dipengaruhi? Karena kan ini bisa jadi sadar atau nggak sadar kita sebenarnya sudah terpengaruhi kan oleh hidden influencer ini ya. Nah, jadi kita coba versi dan juga hardliner, kita coba perhatikan deh. Ini ada beberapa tandanya sih sebenarnya. Jadi yang pertama itu kalau kita sadar bahwa kita itu sulit menjelaskan alasan keputusan kita, ini perlu ditanya nih sebenarnya. Ketika kita nanya misalnya gini, kenapa kamu milih itu? Jawabannya misalnya, ya karena orang lain juga begitu. Nah ini tanda-tandanya nih. Ya kita harus waspada ya kan. Kalau ini berarti tandanya kita sudah mulai dipengaruhi oleh hidden influencer itu. Hidden influencer ya. Atau kita takut berbeda misalnya. Aduh nanti gue dibilang aneh lagi kalau gak kayak gini ya gitu ya kan. Nah ini juga gitu menjadi salah satu tanda bahwa kita sedang di influencer sebenarnya. Lalu yang berikutnya kita terus menerus mencari validasi. Ya sebelumnya mungkin melakukan sesuatu kita selalu berpikir bahwa aduh orang lain bakal bilang apa ya. Gitu. Jadi semua keputusan kita tergantung sama orang lain. Lalu kita sering membandingkan diri. Ya kebahagiaan kita itu tergantung dari pencapaian orang lain. Gitu. Berikutnya kita juga merasa kayaknya gue harus ngikutin tren deh. Bukan karena suka, tetapi karena memang takut ketinggalan aja. Yang FOMO-FOMO tadi itu. Nah ini gini ya gitu. Kita merasa hidup harus memenuhi standar tertentu. Harus punya rumah di umur sekian. Harus menikah di umur yang sekian. Harus punya jabatan tertentu. Harus punya penghasilan tertentu. Padahal Siapa sih yang membuat aturan itu?
1: Siapa coba?
0: Ya diri kita sendiri.
1: Iya
0: kan?
1: Diri kita sendiri kebanyakan ya. Ada Kak Ia nanya, lagi bahas tema bad influence.
0: Oh iya.
1: Bukan, tapi hidden influencer.
0: Hidden influencer.
1: Hidden influencer. Ada Kakak Sari. Yeah. Halo, selamat sore Kak Versi, Bu Daniel, selamat bertugas. Seru.
0: Terima kasih.
1: Soal cinta. Enggak, bukan soal cinta. Cuma nyerempet sedikit tadi Kakak Sari. Ya. Oke, kita ngebahas soal hidden influencer. Siapa orang di hidup kalian yang kalian sadar enggak sadar sepertinya cukup memberi pengaruh dalam kehidupan kalian.
0: Betul.
1: Dia bukan influencer yang pada pengertiannya sebenarnya, tetapi dia bisa siapa aja.
0: Iya, betul.
1: Tiba-tiba kalau dekat sama dia, tiba-tiba terpengaruh dengan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan.
0: Iya, betul.
1: Ya. Dan ya itu ke influence. Iya, boleh yang mau ikutan komen-komen, share opininya. Sebelum kita mau jeda dulu nih untuk berita 30, jangan kemana-mana ya.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
4: Halo Heartliners, kali ini saya akan berbicara tentang passive income. Selagi Anda muda dan produktif, bekerjalah dengan tekun dan gigih. Tapi jangan pernah melupakan satu hal ini. Apakah itu? Ya, membangun passive income Anda. Belajar dari sang komedian yang telantar hidupnya akibat kebanyakan membantu sanak saudaranya, namun melupakan untuk membangun passive income-nya. Dimanapun kita bekerja, pasti ada waktunya kita akan dipecat atau dimutasikan, atau malah perusahaan tempat kita menjadi bangkrut. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk sebelum menghadapi kenyataan itu? Adalah dengan membangun passive income yang akan menolong kita untuk menghindarkan kita dari kebangkrutan. Baik secara ekonomi pribadi maupun ekonomi keluarga kita, membangun passive income butuh waktu dan effort dan tidak bisa mendadak bisa jadi. Lalu kita mesti bagaimana, Pak? Apa yang harus kita lakukan selagi kita masih bekerja? Pelajarilah skill yang dapat membangun passive income dengan menyisihkan penghasilan kita per bulannya. Ingat, jangan semua penghasilan kita dihabiskan semuanya. Apalagi digaji pergunakan untuk menolong saudara kita. Belajarlah investasi atau belajar bisnis yang real. Bisnis yang bagus maksudnya. Dan bukan bisnis yang karena kita tergiur untuk buka, untuk ikuti. Hanya karena dorongan dari teman atau sahabat yang kita tidak pernah pelajari. Kita harus mempelajari skill-skill penjualan. Karena itulah keterampilan yang tidak akan punah dan selalu dibutuhkan seumur hidup kita. Ilmu salesman yang handal akan membuat produk Anda bisa terjual dan menghasilkan uang yang cukup yang dapat menambah penghasilan Anda. Selain itu, menabung juga bagus sekali. Salah satunya adalah menabung emas. Karena dengan menabung emas, bukanlah langkah terbaik untuk menjadi kaya, tapi untuk mengamankan nilai uang Anda yang setiap tahunnya tergerus inflasi.

0: 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Puskesmas Mauk lakukan penyelidikan epidemiologi tindak lanjuti kasus DBD di Mauk Timur. Pemkot Tangerang sediakan bibit tanaman gratis dan cara mendapatkannya. Korban tewas banjir bandang Nepal menjadi 903 orang, 4.247 masih hilang. Selamat sore Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner kabar dari Tangerang, Puskesmas Mauk Kabupaten Tangerang melakukan penyelidikan epidemiologi atau PI untuk menindaklanjuti laporan kasus demam berdarah di Kelurahan Mauk Timur pada Senin hari ini. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengetahui potensi sumber penularan dan mencegah penyebaran kasus DBD di lingkungan masyarakat. Dalam kegiatan ini, petugas kesehatan melakukan penelusuran terhadap kasus yang dilaporkan, termasuk memeriksa kondisi lingkungan sekitar dan keberadaan tempat yang berpotensi menjadi lokasi berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Pemeriksaan lingkungan menjadi penting dalam upaya pengendalian DBD itu sendiri. Penyelidikan epidemiologi juga dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penyebaran DBD. Petugas kesehatan mendorong warga untuk aktif melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN, serta menerapkan gerakan 3M+, yaitu menguras, menutup tempat penampungan air, dan mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Masih dari Tangerang, pemerintah kota Tangerang menyediakan berbagai jenis bibit tanaman secara gratis bagi masyarakat. Bibit yang tersedia meliputi tanaman hias, tanaman obat keluarga, hingga pohon produktif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Yudi Pradana pada hari ini mengatakan layanan ini tersedia melalui kanal Bank Pohon pada Super Apps Tangerang Live. Masyarakat cukup mengajukan permintaan bibit melalui aplikasi tersebut tanpa harus mencari bibit secara mandiri. Menurut Yudi, layanan ini merupakan bentuk kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan komunitas pegiat lingkungan untuk memperluas gerakan penghijauan di Kota Tangerang. Pemkot berharap kemudahan ini dapat mendorong masyarakat semakin aktif menanam dan menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang terakhir kabar internasional, Hardliner, korban tewas akibat banjir bandang dahsyat yang menerjang kawasan perbatasan Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 903 orang di Nepal. Sementara itu sebanyak 4.247 orang masih dinyatakan hilang. Pada hari ini, proses evakuasi dan pencarian korban telah memasuki hari ke-6. Bencana yang berdampak pada wilayah Tibet, Tiongkok, ini media pemerintah setempat melaporkan 16 orang meninggal dan 546 orang masih hilang. Dengan demikian, total korban tewas di Nepal dan Tiongkok mencapai 919 orang. Sedangkan korban hilang mencapai 4.793 orang. Di Nepal, daftar korban hilang terdiri dari 3.655 warga negara Nepal, 590 sekian orang masih terus dalam pencarian.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 100,6 Heartline Radio, Your Family Station. Kembali lagi bersama dengan Versi dan juga Daniel dalam program Cemilan Sore.
1: Iya, dan kita udah di bagian akhir. Masih ada Kak Kirana, Kak Leni di TikToknya Heartline FM yang terus bantu kita tap-tap love-nya.
0: Dan Kak Kirana dari Bali loh.
1: Iya, orang Bali.
0: Jauhnya.
1: Dipanggil beli juga gak sih?
0: Enggak, itu kalau cewek tuh mbok biasanya.
1: Mbok? Ya beda sama Jawa ya, kalau mbok kan udah embok-embok.
0: Iya beda.
1: Oh, kalau cewek justru embok.
0: Iya betul.
1: Panggilan sayangnya embok. Oke. Oke, di hari ini kita lagi ngomongin ini nih Kak Kirana, kalian ini dan semua-muanya tentang
0: hidden influencer.
1: Ya, jadi jangan sampai hidup kita jadi kayak hasil voting orang lain ya.
0: Iya, betul.
1: Dari dari yang kita bahas tadi, banyak banget obrolan kita tentang hidden influencer ini. Jangan sampai kalimat yang harus jadi perenungan nih. Jangan sampai hidup kita menjadi hasil voting orang-orang lain. Coba dibayangin ya. Setiap keputusan kita kan itu ditentukan dari pola asuhnya orang tua.
0: Betul.
1: Ya, dari relationship kita sama pasangan, sama teman, tetangga, medsos, kontennya kita lihat apa aja, atasan, masyarakat. Akhirnya hidup kita jadi kayak apa kata orang. Padahal kan yang jalanin hidup kita ya kita-kita juga.
0: Iya, betul.
1: Orang lain mungkin kasih inputan, opini, tapi konsekuensi keputusan itu tetap ya nanti kalau salah, kalau kenapa-napa kita juga yang menjalani.
0: Iya, kita yang nanggung ya.
1: Iya, kalau kita hidup hanya karena terinfluence orang dan influence yang diberikan itu juga adalah influence yang buruk. Ya kita juga yang menanggung akibatnya.
0: Betul. Tapi bukan tapi ini penting ya, bukan berarti kita itu mau anti ya atau harus anti dengan pengaruh.
1: Ya, bukan
0: enggak,
1: ya.
0: Enggak juga ya gitu. Ini kenapa penting? Karena kita itu sebenarnya enggak mungkin hidup tanpa dipengaruhi orang
1: enggak
0: lain.
1: Enggak mungkin lah.
0: Enggak mungkin gitu ya kan. Enggak mungkin kan seorang guru itu tidak mempengaruhi muridnya.
1: Yes.
0: Harus gitu. Betul. Karena memang itulah yang diajarkan oleh seorang guru kepada muridnya.
1: Betul.
0: Kayak misalnya manusia memang ya kita sadari bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kita belajar dari orang lain.
1: Yes.
0: Kita membutuhkan nasihat. Kita mungkin membutuhkan juga komunitas, membutuhkan mentor. Kita juga membutuhkan keluarga. Jadi masalahnya bukan bagaimana supaya kita dipengaruhi sebenarnya. Tetapi bagaimana supaya kita sadar terhadap pengaruh yang sebenarnya masuk ke dalam kehidupan kita.
1: Oke.
0: Karena pengaruh yang kita sadari itu sebenarnya bisa kita pilih.
1: Oh, jadi kita bisa milih sebenarnya. Siapa yang bisa benar-benar mempengaruhi kita daripada membiarkan diri kita dipengaruhi oleh siapa aja atau apa aja.
0: Betul. Nah, tuh Kak Kirana langsung setuju katanya.
1: Oh, yes. Jadi berarti di sini kita mesti belajar untuk ngefilter dong.
0: Iya, betul.
1: Jadi ngefilter bukan kayak spons apa aja diserap gitu ya. Karena spons kan menyerap semuanya ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, jadi ingat SpongeBob ya.
0: SpongeBob.
1: Oke, ya. Tapi filter tuh milih. Ternyata dalam kehidupan juga kalau kita gak mau ke-influence sama semuanya, kita juga bisa kok milih. Jangan semua komentar misalnya dimasukin hati.
0: Oh, betul.
1: Siapa di sini yang suka masukin semua komentar di dalam hatinya?
0: Disimpan semua.
1: Terus jangan semua tren diikuti. Iya, lagi tren kesini, kita ikut tren kesana, kita ikut. Akhirnya kita keliling dunia. Atau jangan semua pendapat dipercaya. Misalnya, Dan lu jelek tahu rambutnya dikuncir gitu. Lu kan cowok. Ya enggak usah juga kalau misalnya Daniel nyaman dikuncir ya. Kenapa enggak?
0: Why not?
1: Ya, daripada dia gerak. Iya kan?
0: Betul.
1: Dan jangan semua standar dijadikan standar hidup. Iya kan? Orang semua lagi ramai padel, kalau kita enggak cocok sama padel, ya, kenapa harus ikutan pedal juga kalau lu gak nyaman juga.
0: Betul, bulu tangkis kan bisa.
1: Iya. Kita boleh tuh dengar menurut orang lain begini, begitu, baiknya ini, baiknya itu. Kemudian nanya, filternya adalah apakah ini cocok buat saya.
0: Nah, itu dia.
1: Tanda cocoknya itu salah satunya mungkin lu nyaman gak ngelakuin itu.
0: Betul.
1: Ya, nyaman dan damai.
0: Itu dia benar. Nah, ini yang paling penting sih menurut gue ya kan. Kalau misalnya di kerjaan itu kita sangat familiar dengan kata audit.
1: Audit.
0: Iya, jadi hidden influencer ini sebenarnya kita juga perlu mengauditnya. Iya kan? Karena ini bisa menjadi sebuah aktivitas menarik untuk kita bisa lakukan bersama baik pendengar maupun juga baik hardliner maupun juga versi kita semua di studio ya kan. Jadi kita bisa coba untuk ambil kertas atau notes di HP lah misalnya gitu. Lalu kita tulis sebenarnya siapa sih 5 orang nih ya, 5 aja gitu, yang paling sering mempengaruhi keputusan kita.
1: Iya.
0: Ya, kemudian kita tulis nih. Lalu kita juga tulis apa pengaruhnya sih, misalnya orang tua. Itu pengaruh pada pekerjaan misalnya gitu. Atau pasangan berpengaruh pada cara mengambil keputusan. Atau teman kita deh misalnya gitu. Itu dia mempengaruhi dalam lifestyle kita atau gaya hidup.
1: Gaya
0: gitu.
1: Hidup ya.
0: Terus atasan misalnya. Ini dia adalah yang mempengaruhi dalam cara kita bekerja. Nah, ada lagi media sosial misalnya. Ini dia yang mempengaruhi standar dari penampilan kita atau grooming kita gitu ya. Lalu coba kita tanyakan gitu, pengaruh mana sih sebenarnya yang lebih positif? Ya kan, pengaruh mana yang kemudian itu membuat saya lebih berkembang?
1: Lebih berkembang.
0: Tanya juga kepada diri sendiri bahwa pengaruh mana yang justru membuat saya itu akhirnya kehilangan jati diri.
1: Apalagi kehilangan value ya.
0: Itu dia. Nah, ini kan bukan untuk menyalahkan orang lain sebenarnya, tetapi untuk meningkatkan kesadaran kita akan hidden influencer ini.
1: Wow, keren ya. Harus ada pertanyaan-pertanyaan ya, jadi refleksi pribadi kita juga. Apakah ini orang perlu mempengaruhi, kita biarkan mempengaruhi, atau kita harus tutup akses untuk mempengaruhi hidup kita.
0: Nah, itu dia.
1: Dan pertanyaan yang gak kalah penting ketika kita ngefilter apa yang namanya siapa yang bisa kita audit dalam arti menginfluence kita atau tidak usah menginfluence kita adalah, kalau gak ada yang lihat, apakah saya masih mau ngelakuin ini?
0: Betul.
1: Ini bisa jadi kayak reality check yang kuat. Misal, kalau gak ada yang melihat, apakah gue masih ingin membeli ini barang nih? Nanti gak akan ada yang lihat bahwa gue punya nih yang namanya barang ini.
0: Iya, betul.
1: Kalau gak ada yang tahu, apakah gue masih ingin pekerjaan ini? Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Gak ada yang tahu gue kerja di sini gitu ya. Gue masih akan menginginkan kerjaan ini atau enggak?
0: Iya.
1: Kalau gak ada yang muji, apakah gue masih ingin melakukan? Ya nggak ada apresiasi gitu ya, kita udah mengusahakan yang terbaik gitu ya, apakah masih pengen melakukan hal yang sama? Atau kalau nggak ada media sosial, apakah gue masih ingin menjalani gaya hidup yang seperti pilihan yang gue mau milih ini? Atau kalau orang tua tidak punya ekspektasi, apakah sebenarnya yang akan gue lakukan? Ya kan, ya kadang-kadang kita melakukan sesuatu kan buat orang tua gitu ya kan.
0: Betul.
1: Nah, kalau lu udah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang gue bilang tadi, ini kita paling tidak akan mengerucut dan bisa membedakan mana yang namanya keinginan kita, mana keinginan yang ditanamkan oleh lingkungan atau yang sudah menginfluence kita.
0: Iya, betul.
1: Iya,
0: jadi jangan hidup juga untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Ya, karena sebenarnya ini sih gue bilang sebuah jebakan yang kemudian itu seringkali nggak kita sadari. Ya kan? Karena kita bekerja keras bukan karena menikmati prosesnya sebenarnya. Tapi karena kita ingin membuktikan sesuatu. Gue bisa loh. Ya kan? Atau kita membeli sesuatu supaya kita dianggap sukses misalnya. Atau kita mengejar jabatan supaya dianggap hebat gitu ya. Kita mempertahankan sebuah hubungan supaya ya kita gak dianggap failed aja gitu menjalani sebuah hubungan gitu ya kan. Atau kita upload semua pencapaian supaya itu kita mendapat sebuah validasi, like, komentar, dan juga banyak sekali pujian di kolom komentar kita.
1: Apa yang kita cari sebenarnya dari itu.
0: Betul, padahal ya kan dalam hidup itu bukan lomba. Bukan lomba untuk membuktikan kepada orang lain loh. Nah, kalau semuanya pencapaian itu kita hanya untuk membuat orang lain terkesan, pertanyaannya adalah kapan kita merasa cukup?
1: Wah, kalanya kalau kayak udah di titik itu nggak akan ada pernah puasnya.
0: Betul, karena ya kita akan memenuhi keinginan atau hasrat dari orang lain sebenarnya. Dan kita tidak tahu sebenarnya apa yang sebenarnya kita butuhkan.
1: Iya, betul. Tetapi yang mesti catatan di catatan kita adalah, nah, kita juga harus menginfluence orang lain.
0: Iya, betul.
1: Kadang bukan hanya sekedar memfilter atau mengaudit siapa yang boleh menginfluence kita.
0: Oke, oke, oke.
1: Tapi influence seperti apa yang kita berikan ke orang sekitar kita. Ini. Jadi siapa yang bukan hanya sekedar siapa yang bisa saya pilih untuk mempengaruhi saya, tetapi saya juga ternyata bisa jadi hidden influencer seperti apa saya bagi orang lain. Karena bisa jadi kita termasuk orang yang gak punya banyak followers, ya kan, di sosial media kita. Tetapi ada misalnya anak atau adik yang memperhatikan kita. Ada teman yang ngikutin update kita, yang ngikutin cara hidup kita. Ada pasangan, ada kekasih yang memperhatikan kita. Oh, dia kayak gini.
0: Iya.
1: Ada rekan kerja juga yang memperhatikan. Daniel tuh kayak gitu ya. Adik, rekan kerja, pasangan, tetangga mungkin. Bahkan bisa jadi orang yang baru kenal kita, itu bisa belajar sesuatu dari kita loh.
0: Wow, hebat ya.
1: Iya, ya kan. Sesimpel lu lagi di ruang tunggu, lagi ngobrol gitu ya, di rumah sakit, di dimanapun, di kantor, antri mau MCU kayak kemarin.
0: Iya, betul.
1: Obrolan 10-15 menit, sejam, kadang-kadang bisa membuat kita mendapetin insight dari orang itu. Bahkan satu tindakan sederhana bisa jadi contoh bagi orang lain.
0: Iya, betul.
1: Lain pada buang sampah sembarangan gitu. Kita memilih untuk mengut tisu yang kita pakai untuk taruh pada tempatnya.
0: Nah, itu ya secara tidak langsung menginfluence orang lain ya kan.
1: Secara enggak langsung negor orang, apa ya? Membuang sampah di depan. Sampah di muka mereka sendiri. Iya kan? Kita enggak secara langsung negur kan?
0: Iya, benar.
1: Halo, iya kan?
0: Iya. Nah, sebenarnya bisa jadi kita itu adalah hidden influencer loh. Bagi seseorang yang ya tanpa kita tahu gitu,
1: betul,
0: ya kan. Atau
1: betul.
0: Kita kenal atau enggak kenal gitu
1: ya,
0: bahkan.
1: Ya, setuju,
0: gitu.
1: Setuju banget.
0: Mungkin nih ada orang yang melihat kita itu kayak dia tetap bertahan meskipun hidupnya tuh enggak gampang.
1: Iya.
0: Atau misalnya dia berani mulai lagi ya ternyata gitu. Atau misalnya dia juga melihat seperti dia selalu memperlakukan orang lain dengan baik loh, gitu ya kan. Nah, kita mungkin tidak pernah tahu nih akan hal-hal ini. Makanya jangan pernah meremehkan pengaruh dari tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan.
1: Betul.
0: Karena kita tidak harus terkenal sebenarnya untuk memberikan pengaruh.
1: Setuju.
0: Jadi influence itu tidak selalu membutuhkan banyak audiens.
1: Iya.
0: Yeah. Kadang cukup hanya satu orang yang melihat, itu akan mempengaruhi bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia bertindak, dan bahkan dia akan memilih sebuah hal yang baik ketika kita memberikan influence yang terbaik.
1: Setuju, setuju. Dan kita menjadi diri kita ketika ada value yang baik yang kita lakukan, dan itu kadang-kadang tidak perlu untuk dipertontonkan sebenarnya.
0: Setuju.
1: Tetapi kalau ketika kita melakukan itu dengan natural,
0: Itulah
1: impact yang akan kita berikan akan sejauh apa ya.
0: Setuju.
1: Dan pada akhirnya pertanyaan tentang hidden influencer ini bukan sekedar siapa yang mempengaruhi kita, tapi apakah gue juga menjadi orang yang menentukan arah hidup gue sendiri? Karena hidup pasti akan dipengaruhi banyak hal, ya kan? Keluarga, pasangan, pekerjaan, algoritma, pengalaman masa lalu, rasa takut. Kita tidak bisa ngontrol semua pengaruh yang akan datang dari masa lalu, masa sekarang, atau one day di masa depan. Tapi kita bisa milih mana nih yang kita izinkan tetap stay di kepala kita. Ya kan?
0: Nah, ini gue pengen ngajak supaya semua hardliner ini coba deh hari ini kita coba untuk melakukan satu hal aja sederhana. Satu aja, ya kan? Ambil waktu 5 menit kita untuk merenungkan. Lalu sebenarnya kita bisa lakukan lagi, tulis 3 hal. Misalnya gini, siapa sebenarnya hidden influencer terbesar dalam kehidupan kita? Nah, ini bisa menjadi jawabannya ya, bisa jadi orang tua, pasangan, teman, atasan, idola kita, bahkan media sosial kita juga. Nah, yang kedua, kita tulis lagi nih pertanyaan ini. Pengaruh apa yang sebenarnya saya dapatkan dari mereka? Apakah ini membuat saya lebih berani? Atau lebih baik? Atau lebih percaya diri? Atau justru membuat saya itu takut, minder, insecure, lalu juga terus membandingkan diri?
1: Pengaruh negatif atau positif itu ya?
0: Itu dia. Lalu yang ketiga, coba tulis kalimat ini. pengaruh mana yang ingin saya pertahankan dan mana yang harus saya filter. Karena mendengarkan orang lain itu sebenarnya hal yang bijaksana ya. Tetapi menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya kepada pendapat orang lain adalah hal yang berbeda.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi dan satu lagi ya kan, mulai hari ini coba kita jangan cuma bertanya siapa yang mempengaruhi saya.
1: Aha.
0: Tetapi coba tanyakan juga, saya sedang menjadi pengaruh seperti apa bagi orang-orang di sekitar kita.
1: Yes, betul.
0: Karena memang bisa jadi kita sebenarnya bukan influencer di media sosial, tetapi kita adalah influencer dalam sebuah kehidupan orang lain.
1: Betul. Bisa jadi ada orang-orang yang lagi nontonin kehidupan kita.
0: Betul.
1: Yang gue bilang seringkali adalah peran kita dalam peran kita masing-masing, iya, dan terpengaruh dengan gaya hidup kita tanpa kita sadari. Dan gue sih berharap ya, semoga pengaruh yang kita tinggalkan itu bukan bikin orang lain jadi seperti kita, tetapi membuat mereka berani menjadi versi terbaik diri mereka sendiri.
0: Oh, betul.
1: Jadi mereka belajar sesuatu dan mereka, wah, dia bagus nih, gue ambil.
0: Iya, betul.
1: Wah, dia buruk nih kayak gini, gue buang. Iya. Gue gak boleh kayak gitu. Ya kan? Wow, ternyata dalam sekali sih hidden influencer kita bahas.
0: Betul.
1: Hari ini bukan sekedar dipengaruhi oleh siapa dan bagaimana, tapi juga memberikan pengaruh.
0: Betul.
1: Ke orang lain. Terima kasih sekali Hanliner udah temani Daniel dan Versi di CS 9 sore edisi 31 Agustus 2026 hari ini.
0: Ya.
1: Kita masih mau ketemu besok.
0: Besok.
1: Pamit dulu ya.
0: Ya.
1: Heartline Radio, your family station.
0: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Menutup jumpa kita ada tadi dari Kak siapa?
0: Dari
1: Kirana bukan?
0: Kak Kirana, betul.
1: Kak Kirana di Bali. Yeah. Buat Kak Kirana, thank you. Dan Kak Leni juga masih stay dan semuanya. Heartliner, Versiana dan Daniel pamit undur diri. Sekali lagi ya. Heartline Radio, your family station.
0: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
1: Tuna, bye-bye.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Sibuk banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja, maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.
2: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Heartline Radio. More value, more than radio.

0: Hardline Radio. More value, more than radio. Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, pattern yang selalu terulang. Sukses itu selalu punya bentuk dan jejak yang sama. Mereka akan datang ketika Anda benar-benar paham cara mereka bekerja. Jangan pernah takut mengungkapkan ide Anda kepada siapapun. Dan saya termasuk orang yang tidak pernah pusing dengan komentar orang lain tentang ideku saat sendiriku sharingkan. Usaha jual gado-gado mau punya investor. Ah, yang benar saja. Itulah pendapat nyinyir yang kuterima pada saat aku meluncurkan idenya. Kebetulan aku punya teman yang pernah bekerja di McDonald's. Dan dia menyarankan aku untuk membuat sebuah proposal. Aku pun bergegas membuat sebuah proposal yang memuat presentasi usahaku dan meminta seorang sahabatku untuk melihat isi proposal tersebut. Dan akhirnya sahabatku itu memperkenalkan aku dengan seorang teman yang cukup kaya raya. Dan kami pun bertemu di rumahku. Calon investor itu melihat dan membaca proposal, lalu menanyakan beberapa hal, setelah itu dia pulang. Terjadi dealkah dengan calon investor itu? Jawabnya adalah tidak. Namun, tanpa sadar, aku sudah melakukan apa yang dinamakan BD.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

0: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, miso goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
1: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hardliners, apakah be do have itu? Be itu mau menjadi apakah Anda? Do itu bagaimana cara Anda untuk mewujudkan impian Anda supaya cepat tercapai? Aku membuat proposal. Sedangkan have itu saat Anda lakukan. Be dan do-nya, Anda sudah dapat mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dan benar saja, puji Tuhan tahun

0: dengan cara membuka cabang yang banyak. Jika Anda sudah membuka cabang yang banyak, perbaikilah pondasi bisnis Anda supaya bisa berjalan dengan baik. Naik tangga, usaha Anda harus step by step. Jangan tergiur cepat-cepat untuk menjualkan franchise Anda sementara Anda belum punya SOP dan laporan keuangan. Ingat untuk tekun dan bekerja keras, namun jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan investor bagi bisnis Anda. Dan jika waktu yang tepat, Anda akan menemukan jalan menuju kesuksesan. Saya Kelvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
1: Heartline FM. Heartline Radio. More value, more than radio.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Deep Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

Ya, 100.6 Heartland FM, Your Family Station. Selamat malam, Haranar. Apa kabarnya hari ini? Ya, menjalin aktivitas dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Kiranya hari ini hari yang menyenangkan. Dan saya berharap kabar Haranar dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersuka cita senantiasa ya. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya, Bung Toga, kawan mani Haranar. Dalam program Sapa Pendengar, ya, di mana Haranar dapat menyapa-nyapa sanak famili maupun pendengar lainnya dimanapun mereka berada, untuk saling menguatkan dan meneguhkan tentunya ya. Sampai pukul 9 malam nanti, selain itu Haranar juga dapat request lagu-lagu favorit Haranar ya. Ya, khusus lagu rohani tentunya. Ya, seperti biasa di 0819269000 atau di 0855885106 bagi Haranar yang mau berinteraktif lewat WA call kami. Ya, baik Haranar, langsung saja sebelumnya kita dengarkan dulu satu pujian berikut dari Symphony Worship, Ku Menang. Mari kita senantiasa bersuka cita, mengucapkan berkat, memikirkan hal-hal yang baik karena kita adalah orang-orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita dengarkan sambil menunggu request dari Haranar, Ku Menang.

Iya. Kita bernyanyi bersorak karena kemenangan daripada Tuhan. Pada orang percaya yang senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan senantiasa, ya. Itu harapan setiap musim yang kita lalui tetaplah senantiasa bersandar dan mengandalkan Tuhan, karena dalam Tuhan ada kemenangan. Kita berikan kemenangan, bahkan kita lebih daripada pemenang. Ya, baik Haranar, kembali saya mengundang bagi Haranar yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, requestnya, silakan di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006 ya, sampai pukul 9 malam nanti di Sapa Pendengar malam hari ini. Baik ya, sudah ada request yang masuk, langsung saja kita bacakan Haranar ya. Yang pertama, request pertama malam hari ini yaitu dari Ibu Rince di Kelapa 2. Wow, selamat Ibu Rince ya. Ya, salam selamat malam Bung Tunggal, saya minta lagu tolong diputarkan pujian. Yang judulnya Jejakmu Tuhan ya. Dari Angel Karamong nanti ya. Salam-salamnya untuk semuanya saja dan untuk Toga serta kru Hartlan Yaski yang sedang bertugas. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Mauliati Godang. Debata Mangaramoti Hita Sudina. Amin, amin. Sama-sama Ibu Rince Mauliati Godang ya. Terima kasih banyak ya, sudah bergabung dan menjadi request pertama di malam hari ini di Sapa Pendengar. Dan Toga sudah siapkan ya, Jejakmu Tuhan. Ya, yang kedua disusul oleh Ibu Iren. Ya, salam Heartland Sapa Pendengar. Dengan Bung Toga, minta lagu dari Victor Huta Barat, Jalan Hidup Yang Tersesat. Ya, salam-salamnya buat Ibu Yohana Rumanggit, Ibu Sari, Pak Simon, Opung Roy, Bung Coki, Koko Embotsu, Pak Agus. Juga ada Ibu Rosinta, Ibu Rince, Ibu Icu, Pak Immanuel, Ibu Rita Mutiara, Oma Yati, Ibu Yeni, Ibu Esther, juga Ibu Nopi dan semuanya saja ya, tidak disebutkan satu persatu. Ya, spesial juga buat grup yang ada di GGA ya. Juga buat Bung Toga serta kru yang bertugas malam hari ini. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, sama-sama Ibu Iren ya. Terima kasih buat sapa-sapanya. Ya, sudah disebutkan semua. Sudah komplit ini ya, para pendengar setia Sapa Pendengar malam hari ini. Juga selanjutnya ada Ibu Oma Yati di Batam ternyata. Ya, request yang ketiga. Ya, minta lagu judulnya Intan dan Permata dari Warren Sihotang. Salamnya untuk sobat GGA, grup Golden Egg dan pendengar Heartland dimanapun berada ya. Sehat selalu dan sukses untuk kita semua. Juga terima kasih untuk Kak. Selamat bertugas. God bless you. Baik, Oma Yati, terima kasih, sehat selalu juga ya, dan tetap semangat maju terus dalam Tuhan yang sudah setia dan bergabung malam hari ini yang jauh-jauh dari Pulau Batam ya. And should this life bring suffering? Baik Haranar, satu segmen ini tiga request pertama ya, kita dengarkan lebih dulu. Baik, langsung saja kita dengarkan sambil menunggu request dari Haranar, Jejakmu Tuhan dari Angel Karamo ya, yang direquest tadi oleh Ibu Rince di Kelapa 2 dan disusul nanti oleh Ibu Iran dan Oma Yati di Batam.

Ya, Taman Sari 100,6 Heartline FM, your family station. Ya, tak terasa ya, sudah setengah jam. Harinar setengah jam lagi kita mendengarkan puji-pujian yang menguatkan, menghibur kita malam hari ini sampai pukul 9 malam nanti ya. Ya, kembali kita bacakan request berikutnya. Datang dari Mbak Sari di Jaksel nih ya. Ya, selamat Bung Toga, selamat bertugas. Mau kirim salam ya buat dua opung. Oh, salam-salam ya artinya ya. Artinya salam-salam buat opung Roy ya, bukan buat dua opung tapi opung Roy. Biasanya kalau dua opung itu ada satu lagi opung Maruli ya. Tapi malam hari ini belum bergabung ya. Ya, buat opung Roy juga salamnya buat Pak Wardiono, Pak Agus, Bung Yus, Bung Jeb, Bung Peter, juga buat Ibu Rita, Ibu Iren, Ibu Rince, Ibu Indah, juga Pak Pendeta Epi, Bung Romen Limbong, Kak Persi, Mbak Ragil, Kak Otrin, Bung Chandra, dan kawan-kawan semua yang sedang mendengarkan. Salam sehat dan semangat berbahagia selalu. Ya, requestnya Ampuni Aku Tuhan atau Ku Terhubung Denganmu. Ya, kita pilih yang pertama aja ya, Ibu Sari, Ampuni Aku Tuhan dari Gaby Betai nanti. Ya, Maulate Godang, Bung Toga, God bless you all. Sama-sama Ibu Sari Maulati Godang juga ya. Terima kasih banyak artinya. Atau thank you full ya.

Baik itu yang ada di GGA, ASPR serta kru Heartland Yaski yang sedang bertugas. Salam kompak udara, semangat, berbahagia dan terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Selamat bertugas, sukses selalu. Tuhan berkati. Baik, sama-sama Ibu Icu sehat selalu dan tetap tentunya berbahagia ya. Banyak alasan untuk kita tetap berbahagia dan bersuka cita, bersyukur senantiasa. Kita boleh ada malam hari ini, masih boleh mendengarkan lagu-lagu di Sapa Pendengar ya. Itu juga alasan kita boleh bersuka cita ya. Belum lagi berkat-berkat lainnya ya. Kita boleh malam hari ini bernapas, menarik napas dengan tidak kurang satu apapun, juga berkat Tuhan yang luar biasa ya. Selanjutnya ada Ibu Mona Saragi atau Mama Sipa di Tangsel, minta lagu Di Tengah Luka Tuhan Tetap Setia. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, juga memberkati Radio Heartland, semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak pendengar yang mendengarkan radio ini ya. Juga buat Bung Toga, salam sehat selalu, God bless you. Sama-sama Ibu Mona Saragi atau Mama Siva ya, juga tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan. Ya, satu lagi ada Pak Darwin Chen. Salam Bung Toga, selamat malam. Salam, salam Pak Darwin. Selamat malam juga ya. Semangat selalu untuk kita semua. Amin, amin. Kirim salamnya buat semuanya saja, pendengar setia Heartland dimanapun berada ya. Requestnya Aku Lelah Tuhan. Terima kasih. Baik. Sama-sama Pak Darwin ya. Kita boleh lelah tapi menyerah jangan ya. Lagu ini juga memberikan kita kekuatan bahwa fisik kita ini boleh lemah ya. Fisik jasmani kita boleh lemah, tetapi iman manusia rohani kita ya tetap senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tentunya karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita ya. Sekali lagi, lelah itu biasa, lelah boleh, tetapi menyerah jangan ya. Kita tetap terus menaruh pengharapan, keyakinan percaya kita hanya kepada Tuhan. Baik, kita dengarkan Ampuni Aku Tuhan ya. Tadi direquest oleh Mbak Sari. Juga akan disusul oleh Ibu Icu, Ibu Mona dan Pak Darwin. Jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di Heartland FM.

Ya Tuhan, aku sangat lelah, tapi aku tidak ingin menyerah. Karena ada kasih Tuhan yang senantiasa memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Wow, luar biasa. Sebenarnya kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, kita luar biasa karena Tuhan yang luar biasa membimbing, menolong, memberkati setiap langkah-langkah kita. Ya, baik Harener, tak terasa ya sudah hampir pukul 9. Ya, untuk itu Harener kita akan sudahi program malam hari ini, sahabat pendengar, di menit ke-54. Satu lagu lagi boleh kita dengarkan. Ini tepat sekali nih ya, dari Pak Rafael Pasaribu ya. Ini request terakhir ya, menjadi lagu penutup kita malam hari ini di Sapa Pendengar. Yes, kita akan bacakan selamat malam Bung Toga. Ya, luar biasa, selalu on fire di dalam Tuhan. Saat ini sedang perjalanan pulang kerja dengan kondisi jalan yang macet. Sukacita bisa mendengarkan lagu pujian rohani. Kalau masih sempat waktunya, mau request lagu Ku Terhubung Denganmu. Ya, kita percaya lewat lagu pujian yang kita dengarkan, kita selalu rindu terhubung dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus. Ya, tepat sekali ini ya, Rafael Pasaribu ya, sempat diputarkan lagu penutup kita malam hari ini ya. Untuk salam-salamnya untuk keluargaku dan seluruh pendengar Hotline FM dari manapun berada, juga buat Bung Toga. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin. Ya, luar biasa, boleh terhibur ya dengan lagu-lagu yang diperdengarkan di tengah-tengah kemacetan yang dilalui. Ya, tetap semangat Pak Rafael Pasaribu, juga semua pendengar setia dimanapun berada ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu di malam hari ini yang diperdengarkan. Dan terima kasih juga sudah bergabung di malam hari ini ya. Yang sudah request, Tuhan memberkati senantiasa. Dan jangan kemana-mana, setelah ini ada program rohani, yaitu program Titik Balik. Suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, lagu Terhubung jadi lagu penutup kita malam hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Akhir kata, saya Bung Toga pamit undur diri dari pendengaran Anda. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Tetap semangat dan maju terus dalam Tuhan.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini kita sampai pada seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul ke-10, ketika mengubah pikiran Anda dapat menyelamatkan hidup Anda, bagian kedua. Dr. Jeremiah akan menelaah 9 perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan terjadi seumur hidupnya. Perubahan yang sangat berdampak bagi gereja Yesus Kristus. Apakah peradaban barat sedang merosot dengan cepat? Jika iya dan berlanjut, apakah ini mengakhiri peradaban bermartabat seperti yang kita kenal? David Jeremiah menjawab, ya. Seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba akan mengurai banyak tanda kemerosotan moral dan sosial ini. Siapa sangka kita akan mengalami zaman seperti ini. Di dunia ini tidak ada posisi yang netral. Seseorang sedang dibentuk oleh pola dunia atau sedang diubahkan menjadi serupa dengan Kristus melalui pembaruan pikiran. Namun proses perubahan ini tidak terjadi secara otomatis. Diperlukan keputusan, keteguhan hati, dan kedisiplinan setiap hari. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah mengupas tentang disiplin rohani yang membentuk pembaruan pikiran melalui firman Allah dan Roh Kudus sehingga hidup seseorang selaras dengan kehendak Tuhan. Selamat mendengarkan.
2: Saudara-saudara, jika Anda tidak menghayati firman Allah dalam hati Anda dan memompakan kebenaran Allah ke dalam roh Anda, tidak mendengarkan hal-hal yang akan membangun dan menguatkan manusia batini Anda, ujung-ujungnya kurangnya tekanan dari dalam secara rohani akan kalah terhadap tekanan dari luar yang mengatakan Anda kemana musuh menghendaki Anda menuju. Apakah kita memahaminya? Nah, perhatikan bentuk kalimatnya adalah masa sekarang. Dan sang penulis hendak mengatakan, janganlah menjadi serupa, melainkan teruslah berubah. Biarlah ini menjadi proses yang kamu jalani. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya, katanya, adalah lewat proses memperbaharui pikiranmu. Bagian ketiga, disiplin yang ketat. Maka disinilah kita berada, siap untuk pemikiran ketiga ini. Semuanya ini dimulai dengan keputusan yang radikal. Keputusan yang radikal adalah, ku persembahkan tubuhku kepada Tuhan. Dilanjutkan dengan tekad yang rasional. Aku tak akan dijadikan serupa. Aku akan diubahkan. Dan semuanya itu adalah teologi yang baik. Yang baik kita ketahui. Namun sekarang kita sampai di aplikasinya. Dan beginilah hal itu mempengaruhi Anda dan saya. Dan apa artinya itu bagi kita? Ketiga, kita sampai kepada disiplin yang ketat. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa disiplin adalah kata yang semakin langka dalam perbendaharaan kita? Tidak seorang pun menyukai kata ini. Namun perhatikan apa katanya. Oleh pembaharuan budimu, Anda diubahkan dengan memperbaharui pikiran Anda. Nah, jika Anda mencari kata pembaruan, entah dalam kamus atau menafsirkan maknanya, menurut nas dalam bahasanya Perjanjian Baru, Anda akan menemukan bahwa kata pembaruan artinya renovasi. Itulah maksudnya. Kita boleh tidak memahami pembaruan, namun kita memahami renovasi. Berapa banyak di antara Anda yang pernah merenovasi rumah? Ketika Anda merenovasi rumah, apakah yang Anda lakukan? Anda keluarkan barang-barang lama dan Anda gantikan dengan barang-barang baru, bukan? Biasanya Anda membeli barang-barang baru sebelum membuang barang-barang lama. Dan Anda memastikan barang-barang barunya, sehingga pada hari ketika segalanya sudah beres, dan dinding sudah dicat dan karpet sudah dipasang, Anda keluarkan semua barang lama Anda, dan Anda membuangnya. Dan Anda memasukkan barang-barang barunya. Anda merenovasi rumah Anda. Dan itulah yang terjadi ketika pikiran kita diperbarui. Kita ambil semua ide yang sebelumnya menempati pikiran kita dan menggantikannya dengan apa yang sejalan dengan rencana Allah bagi hidup kita. Ketika kita mengisi pikiran kita dengan firman Allah yang mengandung pikiran Allah, hal itu membantu kita menemukan kehendaknya bagi hidup kita. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa saya memberikan hidup saya untuk melakukan apa yang saya lakukan? Tempo hari seseorang bertanya kepada saya, apakah pekerjaanmu, Jeremia? Saya berkata, mempelajari firman, mengkhotbahkan firman, merekam firman, menyiarkan firman lewat televisi, menulis buku-buku tentang firman, membuat CD tentang firman, mengunggah firman di internet, menyiapkan aplikasi firman. Keseluruhan hidup saya adalah soal firman Allah. Anda tahu mengapa? Sebab itulah satu-satunya hal yang telah Allah berikan kepada kita yang dapat menolong kita melewati padang belantara menuju tanah perjanjian. Amin. Saya ngotot soal firman. Saya tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk melakukan hal lain. Saya mengajarkan firman Allah saja. Tidak ada berkat dalam perkataan David Jeremia. Namun ada berkat yang terlekat dengan firman Allah. Allah sendiri berfirman bahwa dia tak akan membiarkan firman-Nya kembali kepadanya sia-sia. Maka saya berkonsentrasi pada firman Allah dan sungguh menakjubkan. Ketika Anda melakukan hal itu untuk kurun waktu yang lama, Anda bisa menengok ke belakang dan melihat apa yang telah Allah lakukan dalam hidup Anda sendiri maupun hidup orang-orang yang terjamah oleh firman Allah. Bagian A, dua pelaku, Roh Kudus dan firman Allah. Nah, beginilah yang terjadi. Beginilah cara kerja proses pembaruan. Pertama-tama ada dua pelaku yang terlibat. Ada Roh Kudus dan firman Allah. Roh Kudus katanya adalah pelaku pembaruan. Titus 3 ayat 5 mengatakan, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Saudara-saudara, Anda tidak bisa menjadi umat Kristiani tanpa Roh Kudus dan firman Allah. Mustahil Anda boleh tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun setiap orang yang adalah umat Kristiani menjadi umat Kristiani karena dua hal, firman Allah dan Roh Kudus. Dan camkanlah ini, Anda tidak bisa diperbarui dalam pikiran Anda tanpa Roh Kudus dan firman Allah. Sesungguhnya dalam perjanjian baru, Anda terus saja menjumpai tema ini. Efesus 4 ayat 23 mengatakan, dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Firman Allah dihayati dengan mendengarkan firman Allah. Dan ketika kita melakukan itu, firman Allah masuk ke dalam sistem kita dan mulai memperbarui kita. Ketika saya mengidap kanker, mereka hendak mengatakan transplantasi stem cell. Dan untuk melakukan itu, saya harus menjalani proses peresis. Saya pergi ke rumah sakit dan mereka memberi saya obat Novagen yang menyebabkan sel-sel darah putih saya bermultiplikasi. Lalu mereka mengeluarkan darah saya dan mengalirkannya dalam sebuah mesin, baru memasukkannya kembali. Agak seperti itulah pembaruan pikiran. Ketika Anda memompakan firman Allah ke dalam pikiran Anda, firman Allah mulai mendesak hal-hal yang tadinya menempati ruang itu. Firman Allah masuk ke dalam pikiran Anda, dan oleh kuasa Roh Kudus, firman Allah mengalir ke seluruh sistem Anda. Dan sebagian hal yang sedianya menempati ruang itu terdesak oleh kuasa firman Allah, maka tiba-tiba saja Anda bangun pada suatu hari dan mulai menyadari, ternyata pikiranku tentang ini itu mulai berbeda dengan dulu. Demikianlah pembaruan pikiran. John White, yang adalah seorang psikiater, sangat terkenal, pernah menulis, studi Alkitab telah merombak hidup saya, yaitu Allah lewat firman-Nya yang melakukannya. Seandainya saya bisa menulis puisi tentang hal itu, katanya, saya akan menuliskannya. Seandainya saya bisa bernyanyi lewat kertas, saya akan membanjiri jiwa Anda dengan melodi-melodi mulia yang mengekspresikan apa yang telah saya temukan. Saya tidak bisa melebih-lebihkan, sebab tidak ada ekspresi yang cukup agung untuk menggambarkan kemuliaan yang telah saya lihat atau keajaiban menemukan bahwa ternyata saya seorang pria parubaya yang neurotik, tidak stabil, telah menjejakkan kaki saya dengan teguh dalam kekekalan. Dan saya menghirup udara sorga, dan ini telah datang kepada saya karena studi firman Allah yang saksama. Demikianlah cara kerjanya, dua pelaku, Roh Kudus dan firman Allah. Bagian B, dua aksi, dari luar ke dalam dan dari dalam keluar. Dan dua aksi, ada aksi dari luar ke dalam dan aksi dari dalam keluar. Apakah aksi dari luar ke dalam? Kita sudah membahasnya, yaitu firman Allah masuk dari luar ke dalam sistem Anda. Sekarang firman Allah sudah masuk ke dalam hidup Anda, dan itulah aksi dari luar ke dalam. Namun bagaimana dengan aksi dari dalam keluar? Nah, itu juga penting. Dan izinkan saya mengatakannya begini. Jika Anda mendengar firman Allah, namun tidak siap dalam hati untuk menerimanya. Jika Allah belum membajak tanah, jiwa Anda yang keras sehingga bersedia menerima firman Allah, maka takkan terjadi apa-apa. Namun saya hendak mengekspresikan kepada Anda bahwa Alkitab akan melakukan ini. Dan jika Anda membiarkan Allah memberi Anda sikap yang tunduk terhadap firman-Nya, aksi dari luar ke dalam di mana firman-Nya masuk akan membuat batin Anda bergejolak hingga Anda menjadi pribadi yang baru. Apa kata Alkitab? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Demikianlah disiplin yang ketat. Seseorang berkata, "Nah, pastor, saya setuju dengan Bapa hingga kita sampai ke bagian itu. Artinya saya harus melakukan sesuatu, bukan? Saya harus membaca Alkitab." Dan tidak berapa lama waktu yang lalu, seseorang memberitahu saya bahwa salah satu masalah kekristenan adalah naturnya yang begitu harian. Benar begitu, bukan? Kekristenan bukanlah mingguan, bukan minggu demi minggu, melainkan hari demi hari. Dan disiplin ketat hari demi harilah yang Allah pakai untuk menjadikan kita sebagaimana mestinya. Saudara perempuan saya, Mary Alice Jeremiah, sudah pensiun dari basket perguruan tinggi. Dia sempat bertahun-tahun menjadi pelatih basket wanita di Indiana University di Bloomington. Lalu ketika saya pindah ke California, dia juga pindah ke California dan menjadi pelatih basket wanita di Cal State Fullerton. Dan ujung-ujungnya menjadi asisten direktur atletik di sana. Namun dia bekerja bagi Bobby Knight. Setiap orang mengenal Bobby Knight. Kemana saja Anda pergi, setiap orang mengenal Bobby Knight. Dan mereka benar-benar bersahabat baik. Dan Anda tahu, ada suatu sisi dari Bobby Knight yang suka dijelekan oleh banyak orang. Padahal dia adalah pribadi yang berbeda. Seandainya Anda mengenal dia secara pribadi, dia sangat baik hati terhadap Mary Alice. Pada suatu hari dia memberi saya sesuatu yang ditulis oleh Bobby Knight, yaitu rahasia komitmennya terhadap bagaimana dia melatih basket. Inilah definisi disiplin. Disiplin artinya melakukan apa yang perlu dilakukan. Melakukannya kapan itu perlu dilakukan. Melakukannya dengan sebaik mungkin. Dan melakukannya dengan cara itu setiap kalinya engkau melakukannya. Saudara, sekarang izinkan saya bertanya. Apakah yang akan terjadi seandainya kita mengaplikasikan prinsip disiplin yang sederhana itu terhadap studi firman Allah? Disiplin artinya membaca Alkitab ketika Alkitab perlu dibaca. Membacanya dengan cara bagaimana Alkitab perlu dibaca. Membacanya dengan sebaik mungkin. Dan membacanya dengan cara itu setiap kalinya Anda membacanya. Jika Anda hendak mendisiplinkan diri untuk melakukannya, Anda berkata, "Ya, saya bukanlah pribadi yang terlalu berdisiplin." Nah, mulailah besok dengan satu ayat dan katakanlah, "Ya Allah, biarlah ayat ini mengalir dalam sistemku dan menyingkirkan sesuatu yang tidak pantas berada di sana." Maka Allah akan memulai proses pembaruan itu dalam hati Anda. Alkitab mengatakan bahwa kita harus melakukan ini agar diubahkan dalam hidup kita. Bagian keempat, demonstrasi rutin. Roma 12 ayat 2D. Bagian A, Anda akan menemukan kehendak Allah. Nah, ayat ini diakhiri dengan janji yang mengagumkan dan membesarkan hati. Jika kita membiarkan ini terjadi, jika kita mengambil keputusan radikal ini, mengambil tekad yang rasional ini, dan menjalani disiplin yang ketat ini, akan ada demonstrasi rutin dalam hidup kita. Perhatikan apa katanya. Jika kita melakukan ini, kita akan dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2D. Bagaimanakah Anda membuktikan apa yang diterima dan kehendak Allah yang sempurna? Hal itu terjadi bukan dalam kevakuman. Anda membuktikannya dengan pembaruan pikiran Anda, dengan pengajaran dari firman Allah, dan pemrosesan firman Allah dalam hati Anda, dan sementara Anda melakukannya. Dan hal itu menjadi suatu proses. Anda mulai memahami apa kehendak Allah bagi hidup Anda. Tahukah Anda bahwa Alkitab mengatakan bahwa jika kita hendak mengetahui kehendak Allah, Dia akan menunjukkan apa kehendaknya bagi barang siapa yang hendak mengetahuinya. Anda tahu mengapa kita tidak mengetahui kehendak Allah? Sebab kita takut apa kehendak Allah itu nanti. Sebab jangan-jangan kita harus melakukannya, bukan? Saya ingat ketika masih muda, saya tidak mau menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab saya mutlak yakin bahwa saya akan berakhir di Afrika sebagai seorang misionari. Anda tahu, demikianlah saya kira, dan saya tidak mau pergi ke Afrika. Itu jauh sekali dari rumah. Namun saya hendak memberitahukan sesuatu. Ketika Anda menekuni firman Allah dan meminta Allah menolong Anda setia melakukan hal itu, Anda akan sampai kepada kesimpulan bahwa pokoknya Anda akan mengetahui dalam hati, apakah kehendak Allah? Anda akan menemukan kehendak Allah. Bagian B, Anda akan menghidupi kehendak Allah. Namun bukan itu saja. Setelah Anda menemukan kehendak Allah, Anda akan mulai menghidupi kehendak Allah. Dikatakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagaimana Anda membuktikannya? Dengan menghidupinya. Dengan melakukannya. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa ketika Anda mengambil satu langkah ke arah Allah, ketika Dia memberitahu Anda apa yang Dia kehendaki Anda lakukan, dan Anda melakukannya, Dia pasti akan mendemonstrasikan dan menegaskan hal itu dalam hidup Anda. Yang jelas demikianlah kebenarannya dalam hidup saya. Ketika Allah memanggil saya untuk berkhotbah, saya masih siswa senior di perguruan tinggi. Saya sudah menuangkan seluruh hidup saya ke atas kertas. Saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan. Camkanlah ini. Tadinya saya ini pemandu piringan hitam. Saya hendak menjadi toko radio. Saya hendak siaran di radio memutarkan piringan hitam dan sebagainya. Dan saya sudah bekerja di dua tempat, di dua stasiun radio. Lalu Tuhan mencekal hati saya dan memanggil saya untuk melayani Dia. Dan saya bersemangat karena fakta bahwa saya tahu Allah menghendaki saya menjadi pengkhotbah. Namun saya sangat sedih karena fakta bahwa saya memiliki kecintaan dalam hati saya terhadap radio. Dan saya tahu hal itu sudah berakhir. Saya sudah bekerja di dua stasiun kecil yang tidak signifikan ketika saya belum melayani Tuhan dengan segenap hati saya. Dan saya memberikan hati saya kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan bahwa jika Anda menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan, Dia akan memberikan apa yang diinginkan hati Anda. Dia ambil yang saya kira akan menjadi pengurangan, lalu bukan saja menambahkan, melainkan juga mengalihkan. Dan saya hendak memberitahu Anda bahwa ketika Anda menaruh percaya kepada Tuhan dan mempercayai Dia untuk menunjukkan kehendak-Nya dan memberikan kehendak-Nya, bukan saja Anda akan menemukan kehendak Allah, melainkan juga akan menghidupi firman Allah. Bagian C, Anda akan mencintai kehendak Allah. Dan beginilah pemikiran terakhir, ujung-ujungnya Anda akan mencintai kehendak Allah. Bukankah benar begitu? Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, bukankah itu menggambarkan kehidupan yang baik? Bagaimana kabarnya hidup Anda? Nah, izinkan saya menceritakan hidup saya. Hidup saya baik, berkenan, dan sempurna. Apakah pekerjaan Anda, Jeremia? Menghidupi kehendak Allah saja. Beginilah yang telah saya temukan selama bertahun-tahun ini, bahwa kehendak Allah bagi hidup Anda itu lebih seru, lebih menantang, lebih mendebarkan, lebih menggembirakan daripada apapun yang bisa Anda impikan dalam momen terbaik dan momen paling kreatif Anda. Sebab Allah itulah pencipta Anda, Dialah pembuat Anda. DNA Anda sudah diprogramkan ke dalam komputer utamanya, dan Dia tahu bahwa ketika Anda terkunci dalam sirkuit itu, Anda sedang menuju ke hal yang paling seru dan mendebarkan yang mungkin Allah lakukan dalam hidup seseorang. Dan ketahuilah bahwa jika kita tidak kembali ke pemahaman tentang bagaimana cara kerja kehidupan Kristiani, kita akan terus saja tertekan dari luar menjadi contoh gereja Yesus Kristus yang paling lemah yang pernah dilihat negara ini. Saya menantang Anda, renungkanlah Anda berada di mana sekarang. Apakah Anda membiarkan dunia membentuk Anda? Apakah Anda meninggalkan sebagian komitmen Anda agar diterima oleh rekan-rekan sebaya Anda? Apakah Anda menempuh jalan yang semakin menjauh dari hal-hal yang dari Tuhan dan bukan menuju ke sana? Berikut adalah sesuatu yang telah saya temukan dari studi kitab Ibrani. Dengarkan ini. Tidak ada orang yang hanyut ke arah kekudusan. Tidak ada. Kita hanyut semakin jauh dari kekudusan. Agar kudus, kita harus proaktif dalam hidup kita sendiri dan bertekad. Inilah yang telah Allah firmankan kepadaku, dan inilah yang akan kulakukan. Dan saya mendorong Anda untuk mengambil posisi radikal semacam itu dalam iman Anda. Seandainya kita melakukan itu saja dalam bidang-bidang yang kita representasikan, kita akan menjungkir balikan keseluruhan komunitas. Seandainya kita menjadi umat Kristiani, bukan saja secara nominal, melainkan oleh kasih karunia Allah, kita melakukan segala yang Allah kehendaki kita lakukan. Seandainya minggu depan kita mendatangi gembala kita dan berkata, "Minggu ini Allah berfirman ke hati saya, dan saya hendak memberikan kepada Allah segala yang ada pada saya. Tunjukkanlah bagaimana saya bisa membantu." Setelah dia pingsan dan siuman lagi, dia akan mempekerjakan Anda. Dan Anda akan memutuskan bahwa itulah hal yang seharusnya sedari dulu Anda lakukan. Saya mau Anda berdoa bersama saya agar entah bagaimana caranya pesan tentang iman yang radikal kepada Yesus Kristus dan ketaatan kepada kehendak-Nya ini mulai tersebar lewat gereja-gereja kita, mulai dari kita sendiri, dan kita bisa mulai menghasilkan perbedaan di dunia kemana Allah telah memanggil kita. Terkadang saudara-saudara berkata kepada saya, "Dr. Jeremia, seandainya saja saya dilahirkan di zaman keemasan dulu, ketika ada kebangunan rohani setiap musim panasnya dan gereja begitu hebat, seandainya saja saya dilahirkan di zaman keemasan itu, nah, pertama-tama, saya tidak yakin ada zaman keemasan. Namun sesungguhnya, tidak ada bedanya, sebab seandainya Anda berangan-angan dilahirkan pada zaman itu, nyatanya Anda bukan dilahirkan pada zaman itu." Amin. Jadi beginilah yang perlu kita pahami, dan saya mau Anda membantu saya dengan ini. Saya percaya bahwa Allah menempatkan saya di bumi sini pada waktu spesifik yang pasti Dia menghendaki saya berada di sini. Terlepas dari apapun yang sedang berlangsung di dunia sekeliling saya, saya berada di sini dalam rancangan Allah. Saya bisa saja dilahirkan di zaman Reigning Saints. Saya bisa saja dilahirkan dalam zaman Perjanjian Lama. saya bisa saja dilahirkan di zaman antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Namun dalam kemahatauannya, sebelum dunia dijadikan, Allah yang Maha Kuasa sudah berfirman, David Jeremia akan hidup di zaman sekarang. Dan ayah saya menantang saya ketika saya ditahbiskan untuk melayani generasi di mana saya telah dipanggil untuk melayani oleh kehendak Allah. Dan saya mau Anda bergabung dengan saya. Marilah berhenti mengeluh soal segala masalah yang kita hadapi. Marilah kita menyadari masalah-masalah itu. Namun kemudian marilah kita mengatakan, ya Tuhan Allah, terima kasih telah mempercayai aku, menempatkan aku dalam generasi ini untuk melayani-Mu oleh kasih karunia-Mu. Itulah yang akan kulakukan. Amin. Dan Anda tahu sejauh ini saya seolah-olah berbicara kepada paduan suara dan Anda bertanya-tanya. Nah, saya bahkan bukan umat Kristiani. Pastor, apa yang harus saya lakukan? Nah, hal pertama yang Anda lakukan adalah menjadi umat Kristiani. Hal pertama yang Anda lakukan adalah melepaskan hal-hal yang sejauh ini begitu mengecewakan Anda. Sebab saya tahu ini, hingga Anda mengenal Yesus Kristus, Anda belum mengenal sukacita hidup yang sejati. Jika Anda terus saja memburu segala hal yang selama ini Anda buru demi menemukan kebahagiaan, Anda takkan pernah menemukannya. Sebab Allah menciptakan Anda dengan kevakuman berbentuk Allah. Dan hingga Allah kerasan di tempat itu, Anda takkan pernah menjadi utuh. Memasukkan seks ke sana, memasukkan alkohol ke sana, memasukkan narkoba ke sana, memasukkan apa saja yang Anda kehendaki ke sana. Hal itu akan selalu membuat Anda tetap hamba. Namun ketika Anda menemukan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, dan Dia datang untuk hidup bersama Anda dalam hati Anda, maka Anda menjadi pribadi yang utuh. Amin.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul ke-10, Ketika Mengubah Pikiran Anda Dapat Menyelamatkan Hidup Anda, bagian kedua. Disiplin ketat menolong perubahan cara berpikir yang mengubah hidup. Proses ini seperti renovasi pikiran yang mengganti pola lama dengan kebenaran baru. Roh Kudus dan Firman Allah bekerja bersama membentuk pikiran yang selaras dengan kehendak Tuhan. Jika dijalani terus-menerus, seseorang akan semakin memahami dan menghidupi kehendak Tuhan dalam keseharian. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya, judul spesial Wawancara Janji Surga bersama Dr. David Jeremia. Masih dalam serial Tak Saya Duga Hari Itu Tiba, Tuhan Yesus memberkati.
0: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08111779986. Tuhan Yesus memberkati.

0: pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto, selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca dari Matius 12

manusia jauh lebih berharga daripada domba. Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Saudara, ada satu jenis pekerjaan dokter yang hampir tidak memerlukan dia untuk bertemu pasiennya, yaitu seorang radiolog. Dia bertemu pasien hanya sebagai hasil scan di layar, scan MRI atau CT scan, dan bisa memeriksa beratus-ratus lembar hasil scan dari pasien. Scan ke-20 misalnya pada hari itu diperiksa masih teliti. Tapi begitu scan ke-200 di dalam minggu itu, wah, mata itu mulai terasa lelah. Lama-lama pasien bukan lagi pasien tetapi menjadi berkas. Misalnya dengan hasil CT scan abdomen, file nomor 3417 dan sebagainya. Nah, maka beberapa peneliti di Yerusalem mencoba satu hal. Diam-diam mereka menambahkan foto wajah pasien di dalam file. Hanya foto, tidak ada data tambahan apapun. Apakah sama hasil laporannya? Mengejutkan, laporan para radiolog menjadi lebih panjang, lebih teliti, dan menemukan lebih banyak hal. Dan ketika foto dicabut kembali, hanya hasil scan, ketelitian, dan laporan turun lagi. Apa kesimpulan dari penelitian ini? Kalau itu hanya berkas angka, hasil scan, itu dibacanya cepat-cepat. Tetapi kalau ada wajah manusia, maka kepedulian itu muncul. Nah, saudara yang terkasih, kita hidup di dunia seperti ini. Di kantor, di tempat pekerjaan, manusia itu tidak lebih seperti hitungan saja. Misalnya, oh, unit kita kelebihan 3 orang. Nah, itu di kantor. Atau kalau kita ke rumah sakit, orang manusia itu sekedar menjadi nomor antrian. Nomor antrian 005. Nomor antrian A1314. Itu bahkan di rumah sakit atau di laboratorium. Bahkan di gereja. Orang seringkali tanpa sadar hanya peduli soal angka kehadiran. Berapa yang hadir minggu ini? Berapa pertambahannya? Jadi sulit sekali untuk kita menyadari manusia itu manusia di zaman seperti ini. Dan sebetulnya ini sudah terjadi juga di zaman Tuhan Yesus. Di dalam Matius 12 yang kita baca tadi. Di dalam ayat 9, seringkali ada satu kata yang terlewat. Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Mereka. Bukan rumah ibadat kita, bukan rumah Allah. Matius sedang memberi tanda, tempat itu sudah berpindah kepemilikan di dalam hati orang-orangnya. Gedungnya masih penuh, ibadahnya masih jalan. Aturannya tapi dipegang semakin ketat. Dan sudah menjadi rumah ibadat mereka. Dan di rumah ibadat mereka, duduk satu orang yang hampir tidak ada orang yang memperhatikan. Yaitu ada satu orang yang mati sebelah tangannya. Dia tidak berteriak, aduh saya mati sebelah tangannya. Tidak. Dia juga tidak minta disembuhkan. Dia hanya duduk. Dan mungkin tiap Sabat dia duduk di situ. Nah, siapa orang ini? Bagi orang-orang yang hadir. Ada 3 cara orang melihat orang ini. Orang Farisi melihat dia sebagai umpan. Alat untuk menjerat Yesus. Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksudnya, bukan peduli. Maksudnya untuk mencari kesalahan Yesus. Sedangkan bagaimana dengan orang banyak yang lain melihat dia? Jemaat yang lain melihat dia cuma sebagai pemandangan biasa setiap minggu. Sudah bertahun-tahun seperti itu, mereka sudah hafal siapa dia. Orang yang mati sebelah tangannya. Hanya satu pribadi di ruangan itu. Yang melihat dia sebagai manusia gambar rupa Allah, yaitu Yesus Kristus. Injil Markus mencatat detail, dan ini kita harus perhatikan, sebelum menyembuhkan, Yesus berkata kepada orang itu, mari berdirilah di tengah. Jadi orang yang selama ini duduk di pinggir,

0: Yesus menempatkannya di tengah ruangan. Orang yang selama ini dilewati, dilihat sekilas, bahkan diabaikan, Yesus jadikan dia pusat perhatian. Sebelum tangannya dipulihkan, martabatnya sebagai manusia, gambar rupa Allah, itu yang dipulihkan lebih dahulu. Saudara, perhatikan satu hal lagi. Orang ini tidak meminta apa-apa. Tidak dicatat membuka suaranya. Mengeluh, tidak. Dia tidak mengejar Yesus. Dia tidak berteriak-teriak seperti Bartimeus yang buta, yang berseru, Yesus anak Daud, kasihani aku. Tidak, dia tidak seperti Bartimeus. Dia tidak menerobos kerumunan seperti perempuan yang menderita pendarahan. Dia diam saja. Mengapa? Karena orang yang bertahun-tahun diabaikan, akhirnya sampai pada satu kesimpulan. Jangan banyak berharap. Kalau sudah terlalu sering diabaikan, kita pun akan berhenti berharap dan meminta. Bukan karena kebutuhannya hilang, tetapi pengharapannya sudah hilang. Nah, justru orang seperti inilah yang Yesus panggil ke tengah-tengah keramaian. Yesus tidak menunggu dia mengangkat tangan atau mengeluarkan suara. Apa yang Yesus lihat? Saudara, kalau semua orang di ruangan itu melihat sebuah kasus, bagaimana khususnya orang Farisi, bagaimana orang ini bisa menjadi umpan untuk menjebak Yesus? Nah, apa yang Yesus sendiri lihat tentang orang ini? Yesus melihat seorang laki-laki. Yesus melihat rasa malu yang muncul di dalam diri orang ini. Setiap kali orang banyak menatap tangannya, dia melihat pekerjaan yang tidak bisa diambil, tidak bisa bekerja. Keluarga yang mungkin tidak bisa dinafkahi karena tangannya mati, tidak bisa bekerja. Dan atau undangan yang tidak pernah datang. Orang seperti ini tidak diundang ke dalam pertemuan. Yesus melihat orang yang setiap Sabat datang ke rumah ibadat, duduk di tempat yang sama, pulang dengan kondisi yang sama, bertahun-tahun. Yesus tidak melihat kasus. Yesus melihat manusia ini, orang ini seutuhnya, seluruh hidupnya. Nah, itu sebabnya aneh kalau kita perhatikan pertanyaan orang Farisi di ayat 10. Mereka tidak bertanya, bisakah orang ini ditolong? Tidak. Mereka bertanya, bolehkah orang ini ditolong? Bedanya besar sekali. Meskipun hanya satu kata, bisa atau boleh. Tapi itu jauh sekali. Bisa berfokus kepada orangnya. Bisakah kita bantu dia? Bisakah dia disembuhkan? Bisakah dia ditolong? Itu fokus pada kondisi orangnya. Fokus pada orangnya dan membawa kebaikan bagi orangnya. Tapi kalau bolehkah, itu bicara soal aturan. Penderitaan orang ini dijadikan bahan perkara hukum oleh orang Farisi. Untuk apa? Untuk mencari kesalahan Yesus. Dan ini yang menyedihkan. Orang Farisi bukan orang jahat dalam pengertian biasa. Mereka bukan pencuri, mereka bukan pemabuk, dan mereka bukan penyembah berhala. Mereka justru orang yang paling serius memegang firman, menghafal Taurat, berpuasa 2 kali seminggu, memberi perpuluhan sampai perpuluhan dari bumbu dapur. Kalau mereka punya lada, mereka ambil 1/10, berikan 1/10-nya. Jadi mereka orang-orang yang beragama. Dan mereka berdiri di ruangan yang sama dengan orang yang menderita. Tetapi mereka memakai orang itu sebagai umpan, alat. Jadi ternyata bisa hafal firman tetapi buta terhadap manusia. Bisa rajin beribadah tapi tidak tergerak oleh penderitaan dari orang di sebelah kita. Pengetahuan yang tidak mengubah, pengetahuan yang tidak berubah menjadi kasih akan merubah menjadi alat untuk menghakimi dan mematikan. Maka ketika Yesus ditanya pertanyaan aneh itu, bolehkah orang ini ditolong pada hari Sabat? Yesus menjawab dengan kisah domba yang jatuh ke lubang pada hari Sabat. Apa yang dilakukan pemiliknya? Kalau domba jatuh ke lubang di hari sabat, pasti ditarik keluar. Hari itu juga, meskipun itu hari sabat. Mengapa? Karena domba itu miliknya, asetnya. Kalau sampai domba mati, dia rugi. Dan ilustrasi ini bukan sembarangan pilih. Yesus tidak sembarangan memilih ini. Di zaman itu, peraturan ini, soal ini memang sedang diperdebatkan. Ada kelompok Yahudi yang sangat ketat dan melarang mengeluarkan hewan dari lubang pada hari sabat. Sedangkan kelompok Farisi lebih longgar, boleh ditolong. Jadi Yesus sedang memakai kelonggaran mereka sendiri. Bukan Yesus yang membuat pengecualian, mereka sudah membuatnya. Hanya saja pengecualian itu untuk hewan, tapi tidak untuk manusia. Untuk menyelamatkan aset, aturan boleh fleksibel. Untuk menyelamatkan manusia, tiba-tiba aturan jadi kaku. Lalu Yesus melempar pertanyaan yang mematahkan seluruh logika mereka. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Mereka bertanya, boleh atau tidak? Yesus menjawab, berharga atau tidak? Orang Farisi menghitung harga domba. Yesus menghitung nilai manusia sebagai gambar rupa Allah. Saudara, mengapa orang yang mati sebelah tangannya ini begitu gampang diabaikan? Di zaman itu, tangan adalah alat kerja. Kalau tangan itu mati, lumpuh, berarti dia tidak bisa bekerja. Dia tidak produktif, dia tidak punya nilai ekonomisnya. Secara hitungan pasar, domba memang lebih berharga daripada dia. Dan kita pun sering memakai hitungan yang sama. Yang bisa membantu karir kita, kita dekati. Yang punya koneksi, kita jaga relasinya. Yang tidak menghasilkan apa-apa, nanti dulu. Bahasa kita bahkan sudah jujur. Di dunia kerja, manusia disebut sumber daya. Sama saja dengan listrik dan bahan bakar, sumber daya. Tetapi, ingat ini, nilai manusia bukan datang dari kegunaannya. Kejadian 1 ayat 27, kita ingat ayat firman Tuhan di awal Alkitab kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nilai itu bukan diperoleh dari bekerja, berguna, efektif. Nilai itu diberikan oleh Allah Sang Pencipta. Kalau nilai kita datang dari produktivitas, berapa produktif kita bisa bekerja, maka nilai kita naik turun setiap bulan. Dan semakin tambah usia, semakin turun. Karena kemampuan bekerja semakin berkurang. Tetapi kalau nilai kita datang dari Allah Sang Pencipta, bahwa kita adalah gambar Allah, tidak ada penurunan nilai. Apapun yang terjadi. Dan ini sebenarnya bukan hanya cara kita memandang orang lain, ini juga soal cara kita memandang diri sendiri. Banyak orang diam-diam percaya, oh saya berharga dan saya berguna selama saya menghasilkan. Apa yang terjadi kalau pekerjaannya hilang? Rasanya diri itu ikut lenyap, hilang. Apa ketika sakit dan tidak bisa apa-apa muncul kalimat, untuk apa saya hidup? Tidak bernilai lagi, saya hanya jadi beban. Ketika pensiun muncul pertanyaan, saya ini apa ya gunanya masih hidup? Kalau kita pernah berpikir begitu, dengarkan baik-baik. Nilai kita bukan dibangun di atas produktivitas. Nilai kita dibangun di atas gambar Allah yang tidak bisa dicabut oleh penyakit, oleh PHK, oleh usia, atau oleh kegagalan. Orang yang mati sebelah tangannya itu tidak menghasilkan apa-apa hari itu. Dan Yesus tetap menghentikan seluruh ibadah demi dia, demi menaruh dia di tengah-tengah kumpulan jemaat. Saudara, tahun 70-an ada sebuah perusahaan obat meneliti obat cacing untuk hewan ternak. Dan obat ini sukses besar. Ini produk laris di pasar hewan. Lalu peneliti yang menemukan sesuatu yang lebih lagi. Obat ini kemungkinan bisa menyembuhkan penyakit kebutaan sungai atau river blindness. Ini adalah penyakit parasit atau kuman yang menyerang jutaan orang di Afrika. Gejalanya adalah gatal luar biasa sampai digaruk kulit rusak, lalu bisa jadi buta permanen. Tapi ada satu masalah besar, meskipun obat ini bisa menyembuhkan dengan efektif. Semua yang menderita river blindness itu orang-orang termiskin di dunia. Siapa yang sanggup membayar harga obatnya? Tidak ada market, tidak ada pasar, tidak ada untung. Yang ada cuma biaya. Biaya riset, uji klinis, produksi, dan distribusi ke Afrika. Apa untungnya? Secara logika, orang berkata, ya biar saja mereka sakit dan obat ini tidak usah dibagikan kepada mereka. Mereka tidak punya uang untuk beli. Tetapi tahun 1987, CEO perusahaan ini mengumumkan, obat ini akan diberikan secara gratis. Sebanyak yang dibutuhkan, selama masih dibutuhkan. Berapa lama sejak itu? Bukan setahun, bukan 10 tahun. Selamanya. Sampai hari ini, sudah miliaran tablet dibagikan. Menjangkau ratusan juta orang setiap tahun. Sehingga kebutaan sungai atau penyakit river blindness ini diambang lenyap di banyak negara. Ketika ditanya kepada CEO-nya, kenapa kamu memutuskan untuk memberikan gratis padahal mereka tidak bisa bayar? Jawabannya sangat singkat. Obat dibuat untuk manusia, bukan untuk keuntungan. Saudara, ini bukan hanya soal perusahaan besar, ini soal rumah keluarga kita sendiri. Ada orang tua yang sangat marah ketika anaknya merusakkan HP atau menyerempet mobil. Kamu tahu berapa harganya. Tetapi ketika anak itu sedang takut, malu, atau gagal, pertanyaan pertamanya lain. Mengapa kamu membuat keluarga malu? Apa kata orang nanti? Mengapa nilaimu turun? Barang diukur dari harga belinya. Anak diukur dari prestasi dan reputasi yang ia hasilkan. Kalau anak menangkap ini terus-menerus, dia akan tumbuh dengan satu keyakinan. Saya dikasihi. Kalau saya berguna. Ini bukan Injil. Dan kita perlu jujur. Cara berhitung begini bisa juga menyusup ke dalam gereja. Jemaat yang bisa berkontribusi besar, kita ingat namanya. Jemaat yang punya talenta keahlian, kita rekrut ke pelayanan. Tapi jemaat yang cuma datang, duduk lalu pulang, siapa ya namanya? Bertahun-tahun kita tidak tahu namanya. Bagaimana dengan jemaat yang bermasalah terus, yang selalu butuh bantuan, dan tidak pernah bisa membalas? Ini yang paling menguji, apakah kita ini gereja atau organisasi? Organisasi menghitung kontribusi, gereja menghitung jiwa yang tidak ternilai harganya. Dan ada satu hal yang indah di balik ilustrasi domba tadi. Orang Farisi setuju, satu domba yang jatuh layak ditolong hari itu juga. Satu domba, bukan 10. Dan Yesus punya perumpamannya sendiri tentang satu domba. Seorang gembala punya 100 domba, satu hilang. Secara hitungan bisnis, 99 itu sudah bagus. Kerugian 1% tidak usah dikejar. Anggap saja itu biaya yang harus dikeluarkan. Tetapi gembala itu meninggalkan yang 99 dan pergi mencari yang satu. Ini cara Tuhan menghitung. Bukan berapa banyak, tapi siapa yang hilang. Hari itu di rumah ibadat, seluruh ibadah berhenti karena satu orang. Bukan karena dia penting menurut ukuran manusia, atau ukuran ruangan orang-orang yang hadir di sana, justru karena dia dianggap tidak penting oleh siapapun. Saudara, apa yang kita pelajari dan apa bagian kita setelah mendengar dan merenungkan bagian firman Tuhan ini? Kita perlu belajar mengubah pertanyaan kita. Zaman sekarang banyak orang bertanya, orang ini bisa kasih apa ke saya? Kita perlu ubah. Orang ini perlu apa dari saya? Itu pertanyaan yang pertama. Orang ini perlu apa dari saya? Yang kedua, mari kita ubah. Coba kita lihat orang yang selama ini cuma jadi pemandangan biasa, seperti latar belakang. Mungkin asisten rumah tangga, mungkin satpam, mungkin office boy, mungkin tetangga lama. Mari kita coba beranikan diri, sapa, tanya kabarnya. Dan coba kita taruh satu orang di tengah. Yesus melakukannya di rumah ibadat itu. Siapa yang selama ini duduk di pinggiran hidup kita? Dan berikutnya, Coba kita cari orang yang tidak bisa membalas apa-apa, yang membutuhkan sesuatu, mari kita melayani. Melayani dia. Disitulah kasih Kristus paling kelihatan. Maka coba kita melakukan ini. Pilih satu orang yang tidak bisa memberi keuntungan apapun kepada kita. Beri dia waktu kita. Bukan uang. Waktu. 30 menit. Tidak usah buru-buru. Tidak usah lihat-lihat jam. Tidak usah lirik-lirik jam. Lihat-lihat HP. 30 menit. Semua orang di rumah ibadat di dalam Matius 12 ini sedang menghitung untung rugi. Kristus sedang menghitung jiwa. Nilai seorang manusia melampaui segala kebutuhan dan kekurangannya. Itulah betapa bernilainya kita bagi Kristus. Sehingga dia rela menyerahkan nyawanya bagi kita yang tidak layak ini, yang berdosa ini. Dan itu sebabnya kita juga harus melihat sesama, bahkan diri kita, seperti Tuhan melihat kita dengan begitu berharga. Dan mari kita melayani seperti Kristus. Bukan karena menghitung untung rugi dan apa gunanya orang ini untuk saya. Tapi apa yang saya bisa berikan bagi kebutuhan orang ini. Di mana saya bisa meniru teladan Yesus Kristus.
1: Demikian tadi Voice of Yasky bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yasky, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yasky lainnya melalui podcast Yasky di podcast.yasky.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.

0: Ketika apa yang kita ucapkan tidak cocok dengan apa yang kita lakukan, kita mengaburkan kesaksian kita sendiri.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Ketika Anda mengingat-ingat hamba Allah yang terbesar, nama siapakah yang muncul dalam benak Anda? Musakah? Daud? Paulus? Petrus? Walaupun mereka mencapai hal-hal besar bagi Tuhan, masih banyak hamba Allah yang kurang dikenal yang juga melakukan hal-hal menakjubkan bagi Allah. Hari ini, Dr. Stanley memperkenalkan kita kepada seseorang yang sering terlupakan dalam kitab suci, padahal rohnya yang seperti hamba memberikan model yang seharusnya kita tiru. Sebentar lagi kita akan mempelajari bagaimana perjumpaan Filipus dengan sida-sida dari Ethiopia mengilustrasikan pentingnya kesaksian kita.
0: Saudara pendengar, ketika kita membayangkan diri memberikan kesaksian atau membagikan apa makna Yesus Kristus bagi kita, biasanya kita hanya membayangkan salah satu aspek dari kesaksian kita. Yang saya ingin Anda lihat dalam bacaan hari ini adalah bahwa kesaksian kita lebih dari itu. Kesaksian kita sangat penting. Saya akan mengatakan betapa pentingnya hal itu sehingga bagi sebagian orang akan menghasilkan perbedaan antara iman dengan ketidakpercayaan, antara menerima Yesus dengan menolak Dia, antara surga dengan neraka. Kesaksian kita sangat penting. Yang saya ingin kita pelajari adalah tiga aspek kesaksian kita. Bagian pertama dari kesaksian kita adalah karakter kita. Siapa kita ini? Ketika kita membayangkan tentang kesaksian kita, karakter adalah bagian dari kita yang tidak kelihatan. Saya mengetahui bahwa masing-masing orang mengekspresikan karakternya dengan cara yang berbeda-beda. Namun karakter adalah bagian dari kesaksian kita yang tidak kelihatan, yang tidak kedengaran. Jadi sesungguhnya masing-masing orang telah memberikan kesaksiannya dari karakternya. Sebab dari karakternya masing-masing orang memancarkan sesuatu, mengekspresikan sesuatu. Karakter kita adalah bagian dari kita yang terekspresikan dengan berbagai cara. Ketika bagian dari kesaksian kita tidak cocok dengan bagian dari siapa kita ini, hal itu hanya mengaburkan kesaksian kita. Coba Anda merenungkannya. Apakah benar bahwa kepercayaan Anda kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda telah menjadi bagian dari karakter Anda? Apakah iman tentang keselamatan Anda oleh kasih karunia Allah, tentang status Anda sebagai anak Allah yang hidup, mewarnai segala aspek kehidupan Anda? Apakah Anda bersedia mempercayakan segalanya kepada Allah, entah hal-hal yang Anda mengerti atau hal-hal yang tidak Anda mengerti? Kalau roh ketaatan sungguh mengendalikan kehidupan Anda, Anda tidak akan sering-sering diperhadapkan dengan keputusan tentang berbagai hal. Misalnya, kalau karakter Anda dicirikan oleh roh ketaatan, Anda tidak akan diperhadapkan dengan keputusan untuk memberikan persepuluhan atau tidak setiap minggunya. Kalau Anda sungguh dikendalikan oleh roh ketaatan, apapun yang Allah firmankan, itulah yang akan Anda laksanakan, tanpa banyak pertimbangan. Jadi coba Anda merenungkannya. Apakah ada bidang-bidang dalam kehidupan Anda di mana Anda terus saja diperhadapkan dengan keputusan untuk mentaati atau tidak mentaati Allah? Apakah ada sesuatu yang terus saja Anda pergumulkan yang tidak pernah tuntas?

0: Saudara pendengar, roh ketaatan mengatakan bahwa apapun yang Allah kehendaki, itulah yang akan Anda laksanakan. Titik. Bukan berarti Anda tidak pernah lagi tergoda, melainkan roh ketaatan akan menjadikan Anda condong melaksanakan apapun yang Allah firmankan. Demikianlah aspek pertama kesaksian kita tergantung pada karakter kita, yaitu siapa kita ini, sebab karakter itu akan mengekspresikan diri kita yang terdalam. Aspek kedua dari kesaksian kita adalah tingkah laku kita, yaitu apa yang kita lakukan. Anda tidak mungkin melihat karakter seseorang, Anda tidak mungkin melihat apa yang ada dalam benak seseorang. Anda tidak mungkin mengetahui pikiran seseorang, apa yang dipikirkannya, dan apa yang akan dan tidak akan dilakukannya. Akan tetapi tingkah laku seseorang akan mengekspresikan siapa kita. Sesungguhnya kita adalah saksi yang hidup. Kita tidak perlu memberikan kesaksian. Kita itulah saksi yang hidup. Itulah kita adanya. Sebab siapa kita ini akan terungkap sendiri dalam berbagai cara. Bukan berarti tidak akan ada dosa lagi dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita akan sempurna. Melainkan, sebagai anak Allah kita akan terus belajar, bertumbuh. Kita bertobat setiap kali kita jatuh ke dalam dosa. Karakter dan hati kita akan condong kepada Allah. Kita ingin menjadi seperti yang Allah kehendaki. Kita ingin hidup taat kepadanya. Kita ingin mempercayai Dia. Ingin bersemangat mendukung karya Tuhan. Karakter kita adalah ekspresi dari siapa kita ini. Tingkah laku kita adalah apa yang kita lakukan. Aspek ketiga dari kesaksian kita adalah percakapan kita. Karakter kita adalah siapa kita, tingkah laku kita adalah apa yang kita lakukan, dan percakapan kita adalah apa yang kita ucapkan. Sebagian besar orang menganggap bahwa kesaksiannya dimulai dari percakapannya. Padahal percakapan kita hanyalah ekspresi lainnya dari siapa kita ini. Percakapan kita hanyalah ekspresi kesaksian kita di depan publik. Ketika apa yang kita ucapkan tidak cocok dengan apa yang kita lakukan, maka kesaksian kita menjadi kabur. Coba kita memperhatikan teladan Filipus. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 30 dikatakan, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Ketika itu, sudah menjadi adat istiadat untuk membaca dengan suara lantang. Maka Filipus mendengarnya. Ayat 31 jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Jelas bahwa Filipus diajak naik ke kereta sang sida-sida. Setelah itu mereka mulai bercakap-cakap. Orang yang bukan Yahudi ini sudah muak dengan agama yang ada di dunia ketika itu. Karena itu ia pindah ke agama Yahudi dan pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Kemungkinan besar ia sudah mengikuti segala ritual ibadah Yahudi, namun ada sesuatu yang masih kurang dan saat itu ia sedang membaca kitab suci untuk memahaminya. Tentu, saat itu ia belum mengerti bahwa Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang telah bangkit dari antara orang mati, adalah penggenapan dari Yesaya 53 yang menubuatkan tentang Mesias yang menderita. Kisah Para Rasul 8 ayat 35 mengatakan, "Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari Nats itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya." Hingga sang sida-sida percaya dan ingin dibaptis, Filipus mengatakan bahwa sang sida-sida boleh dibaptis dengan satu syarat. Inilah yang saya ingin Anda memperhatikannya. Ketika orang meminta kesaksian dari Anda, apakah Anda akan memulai dari diri Anda sendiri atau dari firman Allah? Menurut saya, kesaksian kita seringkali lemah karena fakta bahwa demikian sering kita memulai dari diri sendiri. Membicarakan tentang diri sendiri dan entah bagaimana tidak pernah melampaui diri sendiri dan kita hanya membicarakan apa yang Allah karyakan dalam kehidupan kita. Padahal jelas di sini bahwa Filipus tidak memulai dari dirinya sendiri. Ia memulai dari firman Allah dan tetap membahas firman Allah. Filipus bisa saja menceritakan bagaimana sebelumnya ia tidak percaya hingga seseorang memberitakan tentang Kristus kepadanya dan ia menjadi anggota gereja pertama di Yerusalem. Filipus bisa saja menceritakan bagaimana ia sempat terpilih menjadi diakon, bagaimana ia melayani Tuhan, bagaimana ia sempat melayani meja. Filipus bisa saja menceritakan bagaimana Allah memberkatinya, memanggilnya untuk mengkhotbahkan Injil Kristus di Samaria hingga banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang disembuhkan dari kelumpuhan dan dari kerasukan setan. Filipus bisa saja menceritakan hal-hal yang menakjubkan yang Allah karyakan dalam kehidupannya dan bagaimana Allah juga mungkin mengkaryakan hal-hal yang menakjubkan dalam kehidupan sang sida-sida. Akan tetapi Filipus tidak memulai dari sana. Ia bahkan tidak menceritakan semuanya itu. Saudara pendengar, tahukah Anda mengapa kita kehilangan demikian banyak kesempatan untuk memperkenalkan Yesus kepada sesama? Sebab kita cenderung menceritakan apa yang Allah karyakan dalam kehidupan kita, dan orang cenderung menanggapi bahwa pengalaman hidup mereka tidak sama dengan pengalaman hidup kita. Seandainya Filipus memulai dengan menceritakan pengalamannya sendiri, mungkin saja sang sida-sida akan menanggapi bahwa hal itu wajar, karena Filipus dibimbing langsung oleh para rasul. Sedangkan sang sida-sida sendiri tidak ada yang membimbing. Demikianlah Filipus bukan memulai dengan menceritakan dirinya, melainkan ia langsung mulai dengan sang sida-sida berada saat itu dan apa yang diminati sang sida-sida. Ia sangat haus untuk mengetahui kebenaran tentang Allah. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nats itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Demikianlah kesaksian kita hendaknya terpusat pada firman Allah di mana Yesus Kristus seharusnya menjadi topik utama dan tokoh utama dalam kesaksian kita. Sebab Yesus Kristus itulah kehidupan kita yang percaya. Segalanya dalam kehidupan kita terpusat pada Dia apabila kita sungguh percaya dan hidup dalam Roh. Segalanya seharusnya disaring melalui Kristus. Sebab Dialah kehidupan kita, Dialah jiwa kita, Dialah keberadaan kita. Segala sesuatu harus terbungkus di sekitar Yesus. Demikian juga kehidupan kita. Apabila Anda menghabiskan waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau entah berapa lama dalam kelas Anda, di asrama, dalam bisnis Anda, atau di rumah, atau dimanapun, tanpa pernah menyinggung nama Yesus, tanpa pernah membicarakan tentang hal-hal yang rohani, jelas ada sesuatu konflik dengan siapa Anda. Anda adalah anak Allah yang hidup. Anda mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda. Kristus hidup di dalam diri Anda. Kristus telah menjadikan Anda utusannya untuk menjadi saksi hidup dari kehidupan Kristus sendiri. Itulah Anda. Bagaimana mungkin Anda melewatkan waktu bersama orang lain tanpa pernah membicarakan tentang Kristus? Bagaimana mungkin percakapan Anda melulu terpusat pada hal-hal lain tanpa pernah menyinggung nama Kristus? Menarik bukan? Bahwa Anda mungkin membicarakan tentang Allah dan orang tidak keberatan. Entah mereka belum percaya, entah mereka mengaku diri Kristiani, entah mereka rajin ke gereja. Akan tetapi begitu Anda menyinggung nama Yesus Kristus, seolah-olah terjadi sesuatu terhadap percakapan tersebut. Sebab Allah mungkin berarti macam-macam bagi masing-masing orang, entah semacam ilah, entah semacam daya, entah semacam kuasa, entah maha tahu, entah maha kuasa. Akan tetapi begitu nama Yesus disebut-sebut, tiba-tiba segalanya menjadi jelas. Saudara pendengar, tidak ada yang tidak jelas tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup, yang disalibkan di Kalvari, dimakamkan, dibangkitkan dari antara orang mati pada hari ketiga. Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, hakim seluruh umat manusia. Suatu hari kelak akan datang lagi dan setiap manusia yang pernah lahir akan lahir, suatu hari kelak akan berdiri di hadapan Yesus Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab atas kehidupannya. Jadi tidak ada yang tidak jelas tentang Yesus Kristus. Dan begitu nama Yesus Kristus disebut, timbullah masalah. Mengapa? Sebab Allah mungkin berarti macam-macam bagi masing-masing orang, namun Yesus Kristus sangat jelas, sangat pasti. Dialah anak Allah yang kekal, yang datang ke dunia untuk mengorbankan nyawanya. Di Kalvari, demi pelunasan seluruh hutang dosa seluruh umat manusia. Kematian Yesus di kayu salib itulah yang menebus seluruh umat manusia dari hukuman dosa mereka. Dan barang siapa yang bersedia mengakui dosanya kepada Kristus dan menerima Dia sebagai juru selamat pribadi, sebagai penebusan dari hukuman dosa mereka, ketika itu juga ia diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Seketika itu juga namanya dituliskan dalam kitab kehidupan anak domba, dan sejak saat itu sampai selama-lamanya, ia menjadi anak Allah yang hidup. Saudara pendengar, demikianlah Yesus harus menjadi puncak percakapan kita, sebab kita menuntun sesama kepada Yesus, bukan ke gereja. Kita menuntun sesama kepada Yesus, bukan ke pengalaman kita. Demikian banyak orang berorientasi kepada pengalaman, sehingga mereka mungkin saja memberikan kesaksian tanpa pernah menyebut-nyebut nama Yesus. Mereka hanya menceritakan apa yang Allah karyakan bagi mereka. Padahal di sini jelas sekali bahwa Filipus memulai dari kitab suci dan mengarahkan sang sida-sida kepada Yesus. Filipus mengkhotbahkan tentang Yesus. Dan Filipus dengan jelas membedakan antara pekerjaan baik dengan beriman kepada Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 35 sampai 38 dikatakan, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nats itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh, jawabnya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Saudara pendengar, jelas sekali bahwa percakapan mereka adalah membahas realita tentang siapa Yesus itu dan perlunya seseorang menerima Kristus sebagai juru selamat sebelum dibaptis. Sebab Filipus tidak mau membaptis sang sida-sida hingga sang sida-sida mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ketika membicarakan tentang bagaimana caranya diselamatkan, kita perlu menjelaskan tentang siapa Yesus Kristus itu, bukan apa makna dia bagi kita pribadi. Sebab Yesus Kristus itulah subjek keselamatan kita, bukan pengalaman kita pribadi. Pengalaman kita pribadi mutlak harus didasarkan pada kebenaran firman Allah. Beginilah yang Allah firmankan, beginilah yang terjadi kepada saya. Yang lebih penting, apa yang terjadi kepada saya adalah apa yang Allah firmankan. Filipus menjelaskan tentang siapa Yesus Kristus itu dan sang sida-sida mengatakan, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Maka Filipus membaptis dia lalu menghilang, sementara sang sida-sida melanjutkan perjalanannya dengan sukacita. Araninous, salah seorang bapak gereja, menulis bahwa sida-sida ini kembali ke Ethiopia, ke Afrika, dan Allah memakainya sebagai misionari untuk memberitakan Injil di benua tersebut. Mengapa pemberitaan Filipus demikian efektif, demikian besar kuasanya, dan mengapa sang sida-sida mempercayainya? Sebab tidak ada konflik. Pemberitaan Filipus jelas cocok dengan kepeduliannya kepada sang sida-sida, percakapan Filipus cocok dengan tingkah lakunya, dan tingkah laku Filipus cocok dengan karakternya. Karakter Filipus terungkap sendiri dalam tingkah laku dan percakapannya sedemikian rupa, sehingga kesaksiannya besar kuasanya. Sang sida-sida bahkan tidak ragu-ragu mengakui bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kita semua bertanggung jawab memberikan kesaksian secara lisan. Mazmur 107 ayat 2 mengatakan, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Matius 28 ayat 19 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apakah berarti Anda harus mempunyai gelar seminari? Sama sekali tidak. Setiap orang percaya yang mengaku dirinya pengikut Yesus Kristus adalah duta Kristus, saksi hidup tentang siapa dia. Tingkah laku kita, percakapan kita, karakter kita harus cocok, sehingga ketika orang melihat kita, mereka tidak akan mendapatkan kesan yang keliru tentang siapa Yesus itu, atau apa yang dilakukannya, atau apa yang difirmankannya. Mereka akan melihat pada kita, merasakan pada kita, menangkap pada kita, dan sanggup membedakan pada kita sesuatu yang sangat nyata, sangat hidup, sangat benar. Kita perlu bersikap tulus ketika membicarakan tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Ketika kita membicarakan tentang doa, membaca firman Allah, prihatin tentang orang yang sesat dan masuk neraka, mereka akan mengetahui bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang nyata sebab percakapan kita, tingkah laku kita, dan karakter kita cocok. Kesaksian kita membawa konsekuensi kekal, dan saya memulai pesan ini dengan mengatakan bahwa kesaksian kita seringkali akan menentukan perbedaan antara keraguan dengan iman dalam kehidupan orang yang sedang mencari tahu tentang kehidupan Kristiani. Kesaksian kita dapat membuat perbedaan antara mereka menerima Yesus atau menolak dia. Kesaksian kita dapat membuat perbedaan antara surga atau neraka baginya. Kita harus mutlak setia kepada firman Allah, sebab demikian banyak yang tergantung pada firman Allah. Kita semua mempunyai kesaksian. Kesaksian bukanlah sesuatu yang harus Anda ekspresikan. Anda sudah mengekspresikannya sejak Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda. Mungkin kesaksian Anda tampak sangat tidak jelas dan kabur, namun Anda telah mengekspresikannya. Kita adalah saksi yang hidup dari Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apabila kita mengklaim diri sebagai pengikut Kristus, orang berhak mengekspresikan kita untuk setidaknya mengucapkan, melakukan, dan menjadi seperti Kristus. Saudara pendengar, berikut adalah pesan terakhir, nasihat nyata bagi setiap anak Allah tentang kesaksian. Dalam 2 Timotius 1 ayat 13-14 dikatakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Apa yang telah dipercayakan kepada kita? Kebenaran tentang firman Allah yang hidup. Apa yang telah dipercayakan kepada kita? Keistimewaan mengagumkan untuk memberitakan Injil Kristus dengan jelas, sehingga siapapun yang Anda kenal, yang ingin mengenal Kristus, akan dapat menerimanya, meyakininya, memahaminya, dan diselamatkan. Jagalah harta yang telah dipercayakan kepada Anda. Jagalah itu sebagai harta. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengasihimu, kami memujimu, karena engkau berkarya dalam hati kami. Bahwa engkau mau datang dan hidup di dalam diri kami sungguh tidak terselami. Bahwa engkau mau memanggil kami sebagai pengikutmu, sebagai putra-putrimu, padahal kami lemah dan seringkali gagal. Engkau sendiri mengatakan bahwa kami adalah putra-putrimu. Bahwa engkau mengasihi kami secara tidak bersyarat. Dan bahwa engkau mengutus Roh Kudus untuk memberdayakan kami untuk mengamalkan segala yang engkau minta dari kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, namanya yang berharga, yang mengagumkan, kunci bagi segalanya dalam kehidupan ini, inti dari setiap orang percaya. Kami berdoa dalam namanya, agar kami memeriksa kesaksian kami agar tidak ada yang kabur, agar ketiganya cocok, yaitu karakter kami, tingkah laku kami, dan percakapan kami. Kami perlu berseru kepada dunia dalam kesaksian tiga lapis. Pertama, bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, satu-satunya pengharapan manusia, dan satu-satunya sumber kedamaian sejati dan hidup yang kekal. Dalam nama Yesus. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Setiap umat Kristiani mempunyai keistimewaan mengagumkan untuk memberitakan kebenaran Injil Kristus kepada orang yang belum percaya. Ketika berinteraksi dengan orang lain, apakah mereka mendapatkan gambaran yang jelas tentang seperti apa sesungguhnya Yesus Kristus itu? Charles Stanley mendesak Anda untuk mengevaluasikan karakter Anda, tingkah laku Anda, dan percakapan Anda, sehingga Anda benar-benar akurat mewakili Kristus. Seringkali kita membagikan iman kita kepada sesama tanpa hasil. Kita perlu mengingat bahwa kita perlu mengandalkan Yesus Kristus untuk mendatangkan hasil dalam segala yang kita lakukan. Dalam Yohanes 15 ayat 4-5, Yesus sendiri mengatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Adalah tanggung jawab kita untuk memberitakan kasih Allah dalam kuasa Roh Kudus. Namun, hanya Tuhan seorang yang sanggup mengubah hati seseorang. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama, yang merupakan persembahan dari InTouch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang, lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Kedewasaan bukan diukur dari seberapa ringan hidupmu, tetapi dari ketenanganmu di tengah badai. Hardliner, janganlah gelisah dan gentar hatimu, sebab Tuhan memberikan damai sejahtera kepadamu.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Tawaran dari Tuhan bagi Anda. Sambil meneteskan air mata saat duduk berseberangan dengan kami di meja, wanita itu berkata, "Saya ingin Yesus masuk ke hati saya, tapi saya merasa tidak layak." Saya menjawab, "Saya senang sekali Anda mengatakan itu, karena ada kabar baik. Anda tidak harus layak, karena kita semua tidak bisa menjadi layak. Itulah mengapa Yesus datang ke bumi untuk mati bagi kita dan membayar dosa-dosa kita. Ia melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan bagi diri kita sendiri. Benar, Yesus datang ke bumi yang rusak ini untuk melakukan sebuah pertukaran, untuk mengatakan apa yang hanya bisa dikatakan oleh Tuhan yang baik, berikan sifat manusiamu kepadaku, dan aku akan memberimu sifat ilahiku. Berikan waktumu kepadaku, dan aku akan memberimu kekekalanku. Berikan dosamu kepadaku, dan aku akan memberi kesucianku. Berikan hatimu yang hancur kepadaku, dan aku akan memberimu kasihku. Berikan kekosonganmu kepadaku, dan aku akan memberikan seluruh diriku kepadamu." Sebuah pertukaran yang bagus sekali. Kita memberikan kebobrokan kita kepadanya, dan dia memberikan keutuhannya kepada kita. Kita semua dapat memiliki hubungan dengan Tuhan karena apa yang telah Yesus lakukan. Alkitab berkata bahwa Dia, yaitu Yesus, yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Ini berarti bahwa kita dapat datang kepada Tuhan dengan mengaku bahwa kita adalah pendosa. Kita memintanya untuk mengambil dosa kita, dan melalui program pertukaran yang paling menguntungkan di dunia ini, Dia memberikan kebenarannya sebagai gantinya. Maukah Anda mengikuti program pertukaran itu? Anda bisa melakukannya sekarang. Ucapkan saja, "Tuhan Yesus, aku mengaku kepadamu bahwa aku pendosa. Aku tahu bahwa Engkau mati di salib untukku. Tolong ambil dosaku dan beri aku kesucianmu." Maka Dia akan melakukannya. Itulah program pertukaran yang paling menguntungkan di dunia.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guidelines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

saat persoalan menghampiri, seorang yang dewasa menanggapi dengan doa dan syukur, bukan keluhan. Hardliner, janganlah hidup dalam kekhawatiran, tetapi nyatakanlah dalam keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

Selamat datang di kisah yang sesungguhnya. Kisah hari ini terinspirasikan oleh kejadian-kejadian yang tercatat dalam kitab suci Injil Yohanes 8 ayat 12 dan pasal 9 ayat 1-41. Ketika Yesus secara ajaib menyembuhkan seseorang yang dilahirkan buta dan memberinya terang di dunianya yang gelap, serta membuktikan klaim Yesus sendiri bahwa dialah terang dunia. Kisah ini diceritakan oleh orang yang tadinya buta. Dengarkan, sementara Daniel menceritakan kisah yang sesungguhnya.

0: Nama saya Daniel. Saya dilahirkan buta. Dengan akurat Rasul Yohanes menceritakan tentang hari ketika Yesus memelekkan mata saya dan mengubah hidup saya dari yang tadinya gelap menjadi terang yang indah. Saya dilahirkan dan dibesarkan di Yerusalem sebagai anak ketiga dari 5 bersaudara. Orang tua kami peduli dan penyayang. Ayah saya bekerja sebagai petugas pemeliharaan Bait Allah. Upahnya tidak seberapa, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Sifat dasar saya agak pemalu dan mawas diri, dan karena kebutaan saya tidak dapat menikmati kemandirian seperti saudara-saudari saya. Konsekuensinya, saya selalu menganggap bahwa saya tidak lebih daripada beban tambahan bagi keluarga saya. Sudah biasa pada waktu itu bahwa individu-individu yang terkena kebutaan dan masalah jasmani parah lainnya akan mencari nafkah dengan mengemis. Bahkan membayangkan gaya hidup sehari-hari seperti itu saja sudah sangat sulit bagi saya. Maka saya memutuskan untuk belajar suatu profesi yang dapat saya kerjakan dengan tangan saya, bahkan tanpa melihat. Dan setelah beberapa bulan bergumul dan dengan bantuan ibu saya yang sabar, akhirnya saya belajar mengayam keranjang-keranjang kecil yang dapat saya jual di jalanan terbuka dekat Bait Allah.
1: Ah, Daniel, rupanya kamu di sini. Ketemu juga akhirnya. Kamu pindah-pindah lokasi sih.
0: Yeremia sahabatku, bukan?
1: Iya. Ngomong-ngomong, di jalan sempit ini, daganganmu tak selaris di jalan ramai yang biasa itu loh.
0: Aku tahu. Tapi seorang lumpuh yang tidak punya profesi lebih membutuhkan tempat ramai itu daripada aku.
1: Kamu memang murah hati, Daniel. Tapi itu bukan keputusan bisnis yang bijak loh. Istriku menyuruhku membeli 4 keranjangmu nih. Katanya sangat berguna dan menarik.
0: Justru kamu dan istrimu yang murah hati, Yeremia. Entah untuk apa kamu beli keranjang banyak-banyak. Silakan pilih deh yang kamu mau. Kamu sudah tahu harganya kan?
1: Aku ambil 2 yang lebih besar dan 2 yang kecil ya. Ini uangnya.
0: Loh, kebanyakan nih kamu membayarnya.
1: Padahal keranjangmu pantas dihargai 2 kali lipatnya loh. Aku tahu barang murah kok.
0: Yeremia, sahabat saya, mengatakan bahwa keranjang yang saya buat itu menarik. Saya sendiri tidak tahu apa artinya itu. Saya tahu hari sudah pagi, hanya dari suara-suara pagi yang sudah biasa saya dengar. Saya tahu hari sudah siang dari panasnya matahari, dan saya tahu hari sudah sore dari berkurangnya panas matahari. Tidak seperti orang buta lainnya yang baru kehilangan daya penglihatan mereka di tahun-tahun yang kemudian, saya tidak tahu apa-apa tentang warna, atau bentuk, atau keindahan. Yang saya kenal hanya kegelapan, suara, bau, dan permukaan. Yeremia dan yang lain membujuk saya untuk menjajakan keranjang saya di lokasi yang lebih ramai lagi dekat Bait Allah. Dengan adanya pelanggan, maksud saya sahabat-sahabat seperti Yeremia, saya bisa lebih mandiri dan mendapatkan sebuah ruangan sederhana dekat Bait Allah. Tempat tinggal dan lokasi bisnis baru ini memudahkan saya memindahkan diri dan barang dagangan saya bolak-balik setiap harinya tanpa bantuan orang lain. Di lokasi baru inilah saya mulai banyak mendengar tentang seorang dari Nazaret. Sebagian orang mengatakan dia guru besar, sedangkan yang lain menambahkan bahwa ia mengadakan berbagai mujizat. Lalu saya tidak sengaja mendengar suara-suara yang belakangan saya kenali sebagai para imam Bait Allah yang mengkritik serta mengutuk dia. Saya tidak sengaja mendengar debat sengit antara 2 orang rabi di dalam suatu kerumunan kecil.
2: Rabi, bagaimana pendapatmu tentang tukang kayu dari Nazaret itu dan hal-hal mengagumkan yang kata orang yang ia perbuat? Sebagian orang mengatakan bahwa dialah Mesias. Bagaimana menurutmu?
3: Izinkan aku menjelaskannya ya. Kalian tidak tahu apa-apa sih. Kalian selalu saja mengikut nabi atau pemimpin palsu. Orang ini kan dari Nazaret. Coba katakan, kebaikan apa sih yang pernah datang dari Nazaret? Yang jelas, bukan Mesias.
2: Tapi kata orang, ia lahir di Betlehem sebagai keturunan Daud. Aku boleh bukan sarjana sepertimu, tapi aku tahu apa kata para nabi.
3: Kalian mudah sekali dikecoh. Seandainya dia itu Mesias, biarlah ia datang kepada kami. Setelah kami memeriksanya dengan saksama, kami akan memberitahu kalian apa yang harus kalian percayai. Sudah, pergi sana.

0: Lokasi baru ini bukan saja baik untuk bisnis, melainkan juga menempatkan saya di tengah-tengah berita sehari-hari. Sementara orang melewati saya sambil bercakap, saya semakin banyak dan sering mendengar tentang guru dari Nazaret ini. Tampaknya namanya disebut-sebut semua orang. Pada suatu pagi, sementara saya sedang menata keranjang-keranjang saya, kedengarannya ada sekelompok orang yang menuju ke arah saya, lalu mereka berhenti. Saya dengar suara seorang pria mengajukan pertanyaan serupa yang pernah saya dengar.
1: Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta.
2: Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia.

Saya telah sering mendengar diskusi tentang dosa yang menyebabkan kebutaan, kelumpuhan, dan ketulian. Tapi saya belum pernah mendengar jawaban selangsung atau sepasti yang saya dengar dari rabi ini. Lalu terjadilah hal yang paling menakjubkan. Tidak ada yang berbicara kepada saya, menanyakan apakah saya mau dimelekkan, tapi tangan-tangan lembut diulurkan dan menjamah saya. Tangan yang satu menengadahkan wajah saya dan memegangnya dengan lembut. Sementara jari jemari tangan lainnya mulai mengoleskan sesuatu yang lunak, seperti tanah liat ke mata saya. Saya tidak terbiasa dijamah orang tak dikenal, selain didorong-dorong yang sering saya alami ketika berjalan. Tetapi saya pasrah, tanpa melawan, terhadap jamahan orang ini. Lalu saya mendengar beberapa instruksi sederhana.

0: Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam.
1: Demikian percaya diri dan meyakinkan suara dan instruksi orang ini. Saya langsung bergegas tanpa banyak tanya atau ragu ke kolam Siloam untuk membasuh mata saya. Jaraknya cukup jauh dari tempat ia menjamah saya dan saya tidak terbiasa dengan rutenya. Tapi hari itu saya menemukannya dalam waktu singkat. Begitu tiba di kolam ini untuk membasuh diri, lumpur di mata saya sudah mengeras. Dengan setiap basuhan air yang menyegarkan untuk menghilangkannya, semakin teranglah saya melihat. Dalam waktu beberapa saat saja, dunia saya yang selama ini gelap berubah menjadi terang benderang. Saya mulai tertawa sukacita sekaligus menangis. Sungguh, dunia baru yang asing bagi saya. Saya melihat orang memandangi perilaku saya yang aneh. Saya pernah mendengar tentang warna, tapi belum pernah tahu apa artinya. Orang pernah bercerita tentang merah dan biru, putih dan hijau, tetapi saya tidak mampu mengenali warna atau gambar-gambar yang pertama kalinya saya lihat seumur hidup saya. Tadinya dunia saya sepenuhnya hitam. Sekarang jauh lebih indah daripada yang pernah saya impikan. Dengan segenap hati saya ingin kembali mencari orang yang telah memelekan mata saya. Tetapi sekarang saya sudah dapat melihat. Saya justru sesat. Saya bisa lebih cepat menemukan jalan kembali dengan mata terpejam daripada dengan daya penglihatan baru ini. Karena selama ini saya selalu menemukan jalan saya dengan meraba, membaui, dan mendengar. Melihat berbagai objek justru mengganggu konsentrasi saya. Tapi saya tidak mau memejamkan mata dan masuk lagi ke dalam kegelapan. Akhirnya saya menemukan beberapa keranjang terserak di sepanjang trotoar dan suara-suara tidak asing yang memverifikasikan bahwa saya sudah berada dekat tempat saya sebelumnya. Saya tanyakan kepada seorang pedagang, apakah itu tempat di mana saya biasa menjual keranjang? Permisi, apakah ini keranjang-keranjang yang selama ini aku jual? Apakah ini lokasiku?
2: Pertanyaan konyol apa itu? Keranjang-keranjang ini kan kepunyaan seorang penjajah buta. Sedangkan kamu jelas-jelas dapat melihat. Tampangmu memang mirip dia. Tapi baru sejam yang lalu aku melihat dia. Dan dia jelas-jelas buta.
1: Akulah dia, Pak. Aku tadinya buta, dan sekarang dapat melihat.

0: saya pungut beberapa keranjang saya. Betul, keranjang saya. Ketika saya merabanya, saya mengenalinya. Dan saya sadar bahwa para pelanggan saya selama ini membelinya karena kasihan kepada saya dan karena persahabatan. Bukan karena keranjang saya menarik atau berguna. Ketika saya bandingkan keranjang saya dengan keranjang penjajah lainnya, saya tahu bahwa keranjang saya tidaklah semenarik yang Yeremia gambarkan. Lalu saya teringat akan ibu dan ayah saya terkasih. Untuk pertama kalinya seumur hidup saya berlari tanpa dituntun. Saya tiba di lingkungan lama dengan kehabisan nafas dan kegirangan. Saya mulai menyapa orang-orang yang berpapasan. Aneh tampaknya, tapi sekarang sesudah dapat melihat, saya justru tidak mampu mengenali tempat tinggal keluarga saya. Permisi, kamu tinggal di lingkungan ini?
1: Ya, aku tinggal di rumah sana itu.
0: Oh, kamu Yonatan ya? Aku kenal suaramu. Aku Daniel.
1: Tidak mungkin. Daniel kan buta total. Kamu memang mirip dia. Tapi jelas-jelas kamu dapat melihat.
0: Sungguh, aku Daniel. Memang aku tadinya buta, tapi seseorang bernama Yesus menyembuhkan aku, dan sekarang aku dapat melihat.

0: Segeralah tetangga-tetangga lainnya bergabung dengan kami di jalanan. Dengan respon terkejut yang sama ketika saya beritahu mereka bahwa sekarang saya dapat melihat. Sebagian orang percaya bahwa saya sungguh tetangga mereka yang buta. Yang lain menggelengkan kepala dan mengatakan, "Memang dia mirip Daniel, tapi Daniel kan buta." Saya kenali suara di kejauhan sebagai ibu saya. Saya langsung menghentikan langkah saya. Antusias menantikan saat saya dapat melihat wanita mana yang sedang berbicara. Ibu, itu suara ibuku.
1: Daniel, ada apa nih?
0: Ibu, aku dapat melihat, Bu. Untuk pertama kalinya seumur hidupku, aku dapat melihat. Coba aku pandang ibu.

Demikian banyak pertanyaan untuk dijawab, dan demikian banyak sukacita untuk dinikmati bersama. Selama 2 hari berikutnya, tersiarlah kabar bahwa Daniel, sang orang buta, telah disembuhkan dan sekarang dapat melihat. Orang-orang dari Bait Allah datang mencari saya dan bersikeras saya ikut dengan mereka ke Bait Allah untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ayah saya ikut bersama saya. Mereka mengantarkan saya ke dalam sebuah ruangan di mana sejumlah orang Farisi, para pemimpin agama, sudah menunggu. Dan mereka mulai menanyai saya soal kesembuhan saya.

0: Coba ya, katamu Yesus yang menyembuhkan matamu.
1: Betul, Pak. Aku dilahirkan buta, tetapi sekarang aku dapat melihat.
0: Dan kapan persisnya ia melakukannya?
1: Dua hari yang lalu.
0: Ah, berarti hari Sabat. Dan apa yang ia perbuat terhadapmu?
1: Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat.
2: Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat.
3: Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?
0: Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu.
1: Ia adalah seorang nabi.
2: Aku tidak percaya engkau tadinya buta. Apa ada yang mengenal kamu?
4: Aku mengenalnya. Ia anakku, dan ia memang dilahirkan buta.
2: Seandainya ia dilahirkan buta, bagaimana ia sekarang dapat melihat?
4: Bagaimana ia sekarang dapat melihat? Dan siapa yang memelekkan matanya? Aku tidak tahu. Yang aku tahu ialah, dia ini anakku, dan sudah sejak lahir ia buta. Sekarang ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri.
0: Baik, jadi engkau tadinya buta, dan sekarang dapat melihat. Berikanlah kemuliaan kepada Allah, bukan kepada Yesus. Kamu tahu bahwa orang itu orang berdosa.
1: Apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat.
2: Apa yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?
1: Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga.
3: Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu, kami tidak tahu dari mana ia datang.

Sebelum berjumpa dengan Yesus dan disembuhkan, saya penakut dan pemalu. Bahkan sering tidak berani mengklaim apa yang memang milik saya. Saya tidak pernah berani berbicara dan menyuarakan pendapat saya dalam diskusi apapun. Tetapi orang-orang ini, yang sekarang menginterogasi saya dan melontarkan tuduhan-tuduhan terhadap Yesus, telah sering melewati saya di jalanan dan tidak pernah satu kali pun menawarkan bantuan, apalagi kesembuhan atau kasih. Saya mulai merasa bukan penakut dan pemalu lagi, melainkan yakin kepada siapa seharusnya saya loyal seandainya boleh memilih antara mereka dengan Yesus.

0: Aneh juga ya. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa.
1: Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Keluarkan dia dari sini.

Baru 3 hari saya dapat melihat. Saya telah melihat kecantikan wajah ibu saya, keindahan bunga-bunga di halamannya, langit biru, dan warna-warna yang tadinya hanya saya dengar. Sekarang, sementara saya segera dikeluarkan dari bait Allah, saya melihat jeleknya kebencian dan pikiran yang tertutup. Tapi saya akan segera melihat wajah orang yang menyembuhkan saya.

0: Ah, rupanya engkau di sini, Daniel. Aku senang akhirnya kita ketemu juga. Aku dengar engkau dikeluarkan dari bait Allah ya, karena kesaksianmu tentang aku. Percayakah engkau kepada anak manusia?
1: Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?
0: Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu.
1: Aku percaya, Tuhan.
0: Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta.
2: Apa? Apakah itu berarti kami juga buta?
0: Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu.

Saya berusia 25 tahun ketika Yesus memelekan mata saya hari itu. 25 tahun kegelapan total. Pada saat yang sama, Yesus memelekan mata jasmani saya. Ia juga memelekan mata rohani saya. Ia penuhi hati saya dengan kasih-Nya. Perubahan dalam hidup saya adalah demikian luar biasanya, sehingga saya hanya dapat mengumpamakannya sebagai dilahirkan kembali. Dilahirkan ke dalam dunia terang, kasih, dan persahabatan persaudaraan dengan anak Allah. Pengharapan dan doa saya adalah agar kalau saudara belum mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi dan Tuhan saudara, kisah saya akan menginspirasi saudara untuk mengundang Dia, untuk memelekan mata rohani saudara, dan menyucikan saudara dari dosa saudara.

mujizat mata dimelekkan sehingga dapat melihat untuk pertama kalinya. Sebagaimana Daniel alami itu sungguh mengagumkan. Tapi itu belum apa-apa dibandingkan dengan mujizat mata rohani saudara dimelekkan terhadap terang Injil dan untuk pertama kalinya memahami betapa Yesus mengasihi saudara. Ia telah menjanjikan hidup dalam kelimpahan bagi mereka yang menerima karunia keselamatannya dan terangnya untuk memandu kita di dunia yang gelap ini. Kalau saudara ingin menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara, akuilah bahwa saudara orang berdosa. Terimalah fakta bahwa Allah mengasihi saudara dan telah mengutus anaknya untuk mati karena dosa saudara. Berbaliklah dari dosa saudara dan taruhlah iman dan kepercayaan saudara pada Yesus. Kalau saudara tidak puas dengan kisah saudara yang sesungguhnya, Yesus sanggup menghasilkan perbedaan dalam hidup saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kisah selanjutnya dalam serial ini adalah Akulah Gembala Sejati. Sampai jumpa.

Persoalan hidup seringkali memanggil keyakinan kita, dan dari sanalah kedewasaan tumbuh. Hardliner, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.

Demikianlah saudara pendengar surat dari hamba Tuhan di daerah yang hidupnya di dalam penderitaan dan kesulitan. Namun mereka terus semangat untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan.

0: Setelah mendengarkan program ini, kami berharap Anda tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio, 24 Hours, Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis, pukul 12 siang, waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio, melalui aplikasi Jalur Hati, dan YouTube Yaski TV.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio,
2: Rise to the World.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya, setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul Alkitab Membantu Kita Mengatasi Godaan, bagian 1. Nats Alkitab dari Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tampaknya dimanapun Anda melihat saat ini, godaan selalu ada. Kaum muda kita dibombardir oleh citra yang membingungkan, menggoda dan mengikis standar kesopanan dan pengendalian diri. Seorang pendeta berusia 80 tahun yang bijaksana dan berbakti ditanya pada usia berapa godaan seksual tidak lagi menjadi masalah. Tanpa ragu ia menjawab, mungkin setelah usia 80. Sebenarnya, jika Anda masih bernafas, Anda rentan, dan itu belum berakhir di situ. Penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak wanita yang terjerat dalam dunia literatur, film, dan video porno yang menggoda dan mudah diakses. Tekad penyaringan internet dan kemitraan akuntabilitas pribadi semuanya berharga dan dapat membantu. Namun hal-hal ini saja tidak akan mendatangkan pembebasan atau memberikan kesembuhan dari luka moral yang ditimbulkan oleh musuh. Kita semua perlu mendengar dan mengindahkan beberapa petunjuk Alkitab yang ditawarkan untuk perlindungan kita. Yesus mengatakan, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya." Matius 5 ayat 27-28. Langkah pertama adalah menyadari bahwa hawa nafsu bersifat merusak dan dilarang dalam Alkitab. Di sini Yesus tidak berbicara tentang pandangan sesaat. Ia berbicara tentang pandangan penuh kerinduan yang mengobarkan hasrat dan menuntun kepada dosa. Pandangan ini menyiratkan sebuah proses, bukan sekedar pikiran sekilas. Kata Yunani blepo yang digunakan di sini untuk memandang menyiratkan perenungan khusus atau pikiran yang disengaja dan mendalam. Jelaslah pandangan yang membangkitkan nafsu yang salah seharusnya menjadi isyarat bagi kita untuk memohon Roh Kudus agar membantu kita menolak dosa dan hidup dalam kemurnian.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya. Setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan. Langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 65. Kerinduan Surgawi. Firman Tuhan dari Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 2. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui pernyataan tadi, Paulus menjelaskan pergumulan orang percaya dalam dunia ini, yaitu kerinduan surgawi. Hal ini terjadi karena benih dari Allah lahir dalam tubuh yang fana. Benih dari Allah bukanlah natur Allah, melainkan hidup dari Allah. Roh Kudus melahirkan kembali orang berdosa. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dari bawah. Dan apa yang dilahirkan roh adalah roh, dari atas. Orang percaya dilahirkan dari atas. Namun benih ilahi berada dalam tubuh fisik. Asal-usul jiwa berasal dari atas dan milik Allah. Jiwa dan roh bersaksi tentang identitas yang baru ini. Ini adalah realitas hidup yang baru. Hidup orang percaya berada dalam paradoks setelah hidup Allah hadir dalam jiwa. Pada satu pihak, tubuh berada dalam keterbatasan. Namun di lain pihak, roh ingin membebaskan diri dari keterbatasan itu. Pada satu pihak, tubuh memiliki rumah dalam dunia ini. Namun di lain pihak, roh memiliki rumah dari atas atau surgawi. Pada satu pihak, tubuh terus mengalami kemerosotan. Namun di lain pihak, roh semakin diperkuat dan diperbaharui oleh Allah. Pada satu pihak, tubuh merindukan sanak keluarga. Namun di lain pihak, roh rindu bersatu dengan Tuhan. Pada satu pihak, diri ingin tinggal bersama dengan Yesus Kristus dan beralih dari dunia ini. Namun di lain pihak, diri ingin tinggal bersama orang-orang kudus di dunia ini. Pada satu pihak, diri berasal dari dunia ini dan menjadi warga negara dunia. Namun di lain pihak, diri ingin beralih dari dunia ini dan menjadi warga negara surgawi. Apa yang harus kita perbuat? Selama kita masih hidup dalam dunia ini, maka kita hidup memiliki tujuan yang jelas, yaitu mendatangkan sukacita bagi orang lain, menghasilkan buah Injil, dan meneguhkan iman orang percaya. Ini adalah misi yang sementara, namun bersifat nilai yang kekal. Hati orang kudus selalu merindukan tempat asalnya, di mana Tuhan dan segala orang kudus berdiam. Dunia ini adalah bukan tempat tinggal selama-lamanya, sebab orang percaya tidak berasal dari dunia, melainkan berasal dari atas, dari Allah. Hidup dalam dunia adalah hidup yang konkret dan menjalankan misi Allah. Roh Kudus menciptakan kerinduan surgawi dalam hati orang kudus, supaya mereka tidak menaruh harapan apapun juga pada dunia ini, melainkan hanya pada kerajaan Allah saja. Kerinduan hati yang suci ini dapat dikaburkan oleh rupa-rupa keinginan dunia ini. Orang tidak percaya tidak akan memiliki kerinduan surgawi, karena ia berasal dari dunia ini, dan tempat tinggal yang sesungguhnya adalah dari dunia ini. Selain itu, Roh Kudus juga menciptakan rasa kepemilikan surgawi dalam hati orang percaya, yaitu bahwa ia berasal dari atas dan merindukan tempat asalnya. Roh Kudus juga memberi keyakinan bahwa orang percaya telah dilahirkan kembali oleh Roh dan menjadi anggota keluarga Allah. Hati suci yang ditaruh pada harta surgawi akan selalu merindukan hal surgawi. Namun, selama kita masih hidup dalam dunia, ada misi Allah yang perlu diselesaikan. Sebab itu, giatlah bekerja bagi Allah. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Yang pertama, hal apakah yang paling menggembirakan hati ketika kita memperolehnya? Kedua, di manakah harta kita? Di bumi atau di surga? Tiga, pernahkah kita merasakan kerinduan surgawi, yaitu bergabung dengan Kristus? 4. Apakah misi Allah dalam hidup kita? 5. Apakah kita segenap hati menjalankan misi Allah itu? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
2: Yaskia Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
0: Iya. Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
2: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id, kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

0: Gajah Iman, David Livingstone. Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
1: Dia meninggalkan hatinya di Afrika, tetapi tubuhnya dimakamkan bersama orang-orang besar di Westminster Abbey di London. Saat kematiannya, penduduk asli dengan lembut mengeluarkan jantungnya dan menguburkannya di Afrika yang sangat dicintainya. Kemudian tubuhnya dibawa ke pantai, di mana ia dikirim kembali ke Inggris untuk dimakamkan. Namanya David Livingstone, lahir dan tumbuh di Blantyreshire, sebuah kota pabrik di Skotlandia.
0: Ketika saya masih berusia 20-an, saya berkesempatan mengunjungi tempat kelahiran seorang dokter misionaris terkenal dan penjelajah yang hebat. Rumah tempat dia dibesarkan kini menjadi museum. Dan di sana, mereka menampilkan barang-barang dari saat dia tinggal di Afrika selama bertahun-tahun. Yang akan selalu saya ingat adalah ketika saya membaca halaman dari buku hariannya, di mana dia menulis tentang perasaan kesepian dan sedih setelah istrinya, Mary, meninggal. Halaman itu sudah tua dan mulai menguning. Tetapi bukan itu sebabnya saya menangis. Saya menangis karena apa yang dia tulis. Dia berkata, "Oh, Maryku, kita selalu menginginkan rumah yang penuh kedamaian sejak kita terjebak di Kolleberg. Dan sekarang kau telah pergi ke rumah yang lebih baik, rumah kita di surga."
1: Apa yang memberikan kekuatan kepada orang-orang yang meninggalkan keluarga dan kehidupan nyaman mereka untuk pergi ke negara lain demi menyebarkan Injil seperti yang dilakukan oleh Livingstone? Lebih tepatnya, apa yang membuat Livingstone tetap tinggal di negara itu ketika dia bisa hidup dengan nyaman di Skotlandia sebagai seorang dokter?
0: Livingstone sendiri menjawab pertanyaan itu. Setelah 16 tahun bertugas di Afrika, ia kembali ke Skotlandia dan diundang untuk berbicara di Universitas Glasgow. Salah satu lengannya tidak dapat digunakan akibat serangan seekor singa. Ia mengalami 27 kali demam hutan dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda penderitaan. Wajahnya berwarna coklat karena sering berada di luar ruangan dan memiliki keriput akibat kehidupan sulitnya melawan orang Turki dan pedagang budak yang tidak menyukainya.
1: Suasana hening menyelimuti para siswa yang mendengarkan pria ini, menyadari bahwa dia bukanlah orang biasa. Bolehkah saya membagikan apa yang membuat saya tetap bertahan, meskipun saya berada di tengah cobaan, kesulitan, dan kesepian saat pengasingan? Kemudian dia memberikan jawabannya kepada mereka.
0: Semua ini karena janji dari seorang pria yang sangat terhormat. Janji bahwa aku akan bersamamu selamanya, bahkan sampai akhir dunia.
1: Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya. Di sebelahnya terdapat sebuah Alkitab Perjanjian Baru kecil yang sudah tua, terbuka di kitab Matius 28. Di sebelah ayat yang ke-20, dia menulis firman dari seorang pria yang mulia.
0: Apakah Livingstone merasa telah mengorbankan banyak hal? Tidak sama sekali. Ia mengatakan, apakah menghabiskan waktu di Afrika dapat disebut sebagai sebuah pengorbanan ketika saya hanya membayar sebagian kecil hutang saya yang begitu besar kepada Tuhan? Apakah menghabiskan waktu di Afrika dapat disebut pengorbanan yang membawa kesehatan yang baik, kesadaran untuk berbuat baik, ketenangan pikiran dan harapan untuk masa depan? Jauhkanlah pandangan dan pendapat yang seperti itu. Ini bukan pengorbanan, tapi sebuah keistimewaan.
1: Ketika jenazah Livingstone diarak melalui jalan-jalan London untuk dimakamkan di Westminster Abbey, seorang pria menangis. Seorang teman menghiburnya dan bertanya, apakah dia mengenal Livingstone secara pribadi? Pria itu menjawab, saya tidak menangis untuk Livingstone, tetapi untuk diri saya sendiri. Dia hidup dan mati dengan tujuan, tetapi saya hidup tanpa tujuan.
0: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan. Ia menjalani prinsip ini dalam hidupnya dengan sungguh-sungguh.
1: Inilah wawasan baru yang saya dapat. Kehebatan yang sejati tidak hanya tergantung pada pencapaian semata, tetapi juga pada pemenuhan tujuan Tuhan dalam hidup Anda.
0: Saudara pendengar, apa yang perlu kita terapkan? Setelah mendengarkan wajah iman David Livingstone, luangkan waktu untuk membaca biografi tentang Livingstone atau membaca artikel tentangnya. Tuliskan moto hidup Livingstone dan letakkan di tempat yang dapat Anda baca setiap hari. Kemudian, renungkanlah nilai-nilai dan tujuan hidup Anda, serta apakah Anda sudah sejalan dengan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan. Apakah Livingstone memiliki penyesalan dalam melayani Tuhan dengan sepenuh hati?
1: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
2: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hour Christian programs and music, Christ to the world by media.

Sukacita adalah kekuatan kita, bukan ketakutan. Heartliners, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.

0: Anda percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau begitu, Anda adalah anak Tuhan, seorang yang dikasihi oleh Tuhan. Pemeliharaannya dan pertolongannya yang penuh kasih sayang teristimewa disediakan bagi mereka yang dikasihinya. Matanya pun tertuju kepada mereka. Allah Bapa memperhatikan mereka secara khusus. Berpeganglah teguh akan janji-janjinya. Ia tidak pernah lupa akan setiap janjinya. Sesungguhnya Ia akan melindungi Anda, sebagaimana seorang bapa melindungi anak yang dikasihinya apabila ia memerlukan bantuan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikuasai oleh rasa takut. Hardliner, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: kasih Tuhan yang tak bersyarat. Kasih Tuhan didasarkan pada karakter-Nya, bukan kelayakan kita. Firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 10.
1: Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup oleh-Nya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, apakah Anda pernah merasa Tuhan tak mungkin dapat mengasihi Anda? Nah, ayat bacaan hari ini menyatakan dengan jelas bahwa itu tidak benar. Tuhan mengungkapkan kasih-Nya dengan kata-kata, dan Dia juga memberi kita bukti yang cukup. Dunia ciptaan sendiri merupakan ungkapan kasih Bapa yang luar biasa pada kita. Dia merancang bumi sebagai tempat tinggal kita yang sempurna dan memperlengkapi kita dengan berbagai kebutuhan hidup. Tetapi ungkapan kasih-Nya yang terbesar diwujudkan dengan memenuhi kebutuhan kekal kita. Dia mengutus Anak-Nya untuk menebus kita dari dosa, agar kita dapat diampuni dan diperdamaikan dengan Bapa. Lalu, mengapa kita kadang meragukan kasih-Nya? Alasannya bisa jadi karena kita memandang dari sudut pandang kita sendiri yang terbatas. Karena manusia sulit mengasihi orang lain tanpa syarat, kita ragu apakah Tuhan bisa. Atau mungkin kita benar-benar merasa tidak berharga. Bersyukur, kasih Tuhan bukan didasarkan pada kelayakan kita, tetapi pada karakter-Nya. Kita perlu tahu bahwa kasih bukan cuma yang Dia lakukan. Dia sendirilah sesungguhnya kasih itu. Bacalah 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Saudara pendengar, kasih ilahi adalah pertunjukan komitmen Bapa terhadap kebaikan terbesar kita. Dalam satu hal, kasih itu seperti ombak di lautan. Anda dapat berkata, aku tidak percaya pada ombak. Tetapi perkataan Anda tak akan menghentikan datangnya ombak. Demikian juga, apapun yang Anda lakukan atau rasakan tidak dapat menghentikan aliran kasih Bapa yang membanjiri hidup Anda.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Selasa, 1 September 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-12, ayat 26 hingga ayatnya yang ke-31. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bukalah hati kami saat firman-Mu dibacakan. Biarlah setiap kata-Mu menjadi pelita yang menuntun langkah hidup kami. Dalam keteduhan bersama-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin.
2: 2 Samuel 12 ayat 26 sampai 31. Yoab berperang melawan Raba, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaan. Lalu Yoab mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, "Aku berperang melawan Raba dan telah merebut benteng airnya. Sekarang kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu dan namaku menjadi nama kota itu." Lalu Daud menghimpun seluruh tentara dan berangkat ke Raba. Ia memeranginya dan merebutnya. Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya 1 talenta emas, bertatahkan batu permata yang mahal. Mahkota itu kemudian dikenakan pada kepala Daud. Ia mengangkut banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi dan kapak. Ia mempekerjakan mereka pula di tempat pembuatan batu bata. Demikianlah juga dilakukan Daud terhadap semua kota Bani Amon. Sesudah itu Daud pulang dengan seluruh tentara ke Yerusalem.

Sahabat Scripture Union Indonesia, kesuksesan seseorang di dunia pekerjaan maupun pelayanan tidak menjamin orang itu pasti sukses juga di dalam keluarga. Banyak tokoh ternama dan terhormat yang berakhir tragis karena tidak berhasil menjalankan peran yang tepat di dalam keluarganya. Daud adalah tokoh yang sukses. Kesuksesannya nyata ketika ia memimpin pasukan Israel, memenangkan sejumlah peperangan, dan mendapat nama bagi dirinya. Kemenangan itu menjadi berkat kemakmuran dan kedamaian bagi bangsa Israel yang ia pimpin. Tidak hanya itu, Daud juga memiliki Yoab, pengikut setia yang sangat rela berkorban baginya. Yoab berhasil menang atas Raba dan merebut benteng air kota itu, yang berarti ia berhasil menguasai sumber kehidupan kota itu. Ia bisa saja mendapat nama untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, karena kesetiaannya yang besar, ia rela memberikan kemenangan itu kepada Daud, pemimpin yang dihormatinya. Jika Daud bukanlah pemimpin yang baik, tidak mungkin Yoab melakukan tindakan itu. Pastilah tidak mudah untuk mendapat penghormatan dari pahlawan yang tangguh dan gagah perkasa seperti Yoab. Kesuksesan Daud menjadi makin nyata ketika ia berhasil memimpin seluruh tentara Israel, mengambil mahkota Raja Amon, dan menaklukkan kota Raba. Ini semua membuktikan bahwa dalam kepemimpinannya sebagai raja, Daud sangat dapat diandalkan dan dibanggakan. Namun, perhatikanlah. Bagian ini merupakan catatan singkat tentang keberhasilan Daud yang diapit oleh catatan tentang dosa perzinahannya dengan Batsyeba dan catatan tentang kegagalannya sebagai kepala keluarga. Kisah Daud menjadi kisah yang menginspirasi kita untuk menjadi pemimpin yang taat dan setia kepada Tuhan. Namun, kisah Daud juga membuat kita menyadari bahwa sungguh tidak mudah untuk menjadi berkat di dalam keluarga. Kiranya kita sukses sebagai orang beriman, tidak hanya bagi orang yang kita pimpin dan layani, tetapi juga bagi keluarga yang paling dekat dan tinggal bersama kita. Mari kita berdoa. Kristus yang agung, tuntunlah setiap hamba-Mu melangkah dengan hati yang rendah, sehingga keberhasilan yang kami raih selalu memancarkan kemuliaan nama-Mu, bukan kemegahan diri. Kiranya setiap benih pelayanan yang ditaburkan bertumbuh menjadi buah yang lebat, menguatkan yang lemah, menghibur yang terluka, dan membawa semakin banyak jiwa mengenal kasih-Mu yang kekal. Jadikanlah kami berkat bagi keluarga, lingkungan, dan sekitar kami. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sebuah kehidupan yang muda bukanlah persiapan yang baik untuk menghadapi kesukaran hidup. Itu sebabnya memohon kekuatan Allah dalam menghadapi kesulitan hidup lebih bijaksana daripada memohon padanya untuk menyikirkan kesulitan itu.

Kita dipanggil untuk bersuka cita, bukan untuk hidup dalam tekanan dari si jahat. Hardliner, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.

Tuhan memenuhi kita dengan damai dan keberanian, bukan intimidasi. Hardliner, janganlah hidup dalam ketakutan, melainkan hiduplah dalam kuasa, kasih, dan ketertiban.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Mengatasi Kesepian. Nats Alkitab 1 Petrus 4 ayat 8. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Anda tidak harus sendirian untuk merasa kesepian. Beberapa dari kita menikah dengan pasangan dan tidak ada emosi. Beberapa orang yang merasa kesepian yang akan Anda temui berada di bar yang ramai pada jam-jam tertentu. Mereka berbaur, tetapi mereka tidak terkoneksi. Apa jawabannya? Yang pertama, terlibatlah dalam suatu tujuan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi. Setelah anak yang hilang menghabiskan semua uangnya untuk berpesta dengan apa yang disebut teman-teman dalam tanda kutip, mereka meninggalkannya. Dan dia berakhir sendirian di kandang babi. Di sisi lain, ketika para pengikut dianiaya karena iman mereka, Alkitab mengatakan bahwa sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Kisah para Rasul 4 ayat 23. Mereka memiliki teman-teman yang memiliki iman dan visi yang sama, yang tahu bagaimana berdoa bersama mereka, menguatkan mereka, dan mendampingi mereka. Tuhan memiliki orang-orang seperti itu yang sedang menunggu untuk menjadi bagian dari hidup Anda. Dan Anda akan menemukan beberapa dari mereka di gereja lokal Anda. Yang kedua, berlatihlah menerima orang lain. Ketika Anda mengasihi dan menerima orang lain apa adanya, mereka akan tertarik kepada Anda. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Yang ketiga, jangkaulah. Mulailah memelihara hubungan Anda dengan lebih sering bertemu dengan orang-orang yang Anda kenal dan hargai. Jangan terjebak dalam kekosongan komunikasi media sosial, email, pesan teks. Pendiri Wired Magazine mengatakan bahwa bentuk komunikasi favoritnya adalah tatap muka. Yang kedua adalah melalui telepon. Dan yang ketiga adalah melalui internet. Tirulah gaya komunikasinya.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Sukacita bukan karena keadaan, tetapi karena kasih setia Tuhan. Hardliner, berjalanlah bersama Tuhan, sebab di dalamnya ada sukacita yang berlimpah-limpah.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan, apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Junri Alo di hari Selasa, hari ini tanggal 1 September 2026. Kita ada di hari pertama di bulan ke-9 di tahun 2026 dan kita bersyukur bisa memasuki hari ini dengan baik dan kita tahu bahwa anugerah Allah dan kebaikan Tuhan tetap kita alami dan kita rasakan bahkan sepanjang bulan Agustus yang lalu yang barusan lewat dan kita memasuki bulan yang baru di bulan September, di hari ini tanggal 1 September, dan kita berdoa kepada Tuhan supaya sepanjang bulan ini kita disertai, dipimpin, diberkati oleh Tuhan, dilindungi, ditolong oleh Tuhan untuk semua pergumulan hidup kita, karena hidup kita ada dalam anugerah dan kebaikannya. Saya akan baca dalam satu bagian Alkitab, Wahyu pasal 21 ayat yang 5, yang berkata, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Wahyu 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Bapak ibu saudara sekalian, para pendengar IPM yang diberkati Tuhan, pengharapan kita di dalam anugerah Allah, di dalam Kristus pada sepanjang bulan September ini, membuat kita tahu bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Bahkan termasuk bulan yang baru hari ini, di tanggal 1 September, kita bisa tahu bahwa kasih karunia Allah yang begitu besar itu mampu menolong kita untuk memiliki kekuatan baru di dalam Tuhan. Pengharapan baru berarti masa depan kita sudah dijamin. Dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan bisa memberi kita pengharapan yang kuat dan tidak mengecewakan. Karena Kristus adalah pengharapan satu-satunya bagi kita. Di dalam Dia pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Roma pasal 5 ayat 5 berkata, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Itu sebabnya kita tahu bahwa karena masa depan kita itu aman di dalam Tuhan, maka kita bisa jalani hari ini dengan iman dan bukan dengan ketakutan. Kita menjalani hari ini dengan penuh pengharapan, bukan dengan rasa cemas, khawatir, dan takut, tapi dengan penuh harapan. Pertanyaannya adalah bagaimana pengharapan baru itu kita dapatkan? Bagaimana pengharapan itu tetap bertahan, tetap kita miliki, kita punya di dalam hidup kita? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap terus bertahan dalam kasih karunia Tuhan? Apa yang harus kita lakukan secara praktis, best practice, apa yang kita lakukan untuk terus mempertahankan kekuatan iman kita, pengharapan baru kita di dalam Kristus? Yang pertama adalah datang dan serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Matius pasal 11 ayat 2 berkata, marilah kepadaku yang letih lesu. Jadi satu-satunya cara untuk kita terus berpengharapan di dalam Kristus adalah menyerahkan diri kita kepada Kristus. Datang kepada Kristus. Matius 11 ayat 28. Ayat 2. Ayat 28 berkata, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang kedua, cara yang kedua sebagai sebuah langkah praktis yang harus kita lakukan supaya kita tetap terus Berpengharapan di dalam Tuhan adalah memperbarui pikiran kita dengan firman Tuhan. Perbaharui pikiran kita. Roma pasal 12 ayat 2 berkata, janganlah jadi sama seperti dunia ini, tapi kita mengalami pembaharuan budi kita. Supaya kita dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi cara untuk mempertahankan kekuatan pengharapan kita terus menerus di dalam Tuhan adalah memperbarui pikiran kita hari demi hari. Supaya kita tetap terus berpengharapan dan tidak didominasi oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, hopeless, dan seterusnya. Yang ketiga adalah, langkah praktis ketiga yang harus kita lakukan supaya kita tetap terus berpengharapan di dalam kasih karunia Tuhan adalah berjalanlah bersama Roh Kudus. Apa artinya berjalan bersama Roh Kudus? Ya, menyerahkan semua pikiran kita, ditundukkan, ditaklukkan kepada Kristus. Selalu berdoa untuk apapun keputusan-keputusan yang kita ambil, tindakan-tindakan yang kita ambil, tidak belok ke kiri atau ke kanan, tidak menoleh ke kiri atau ke kanan seperti Yosua ketika memasuki tanah Kanaan. Tetap lurus pandangan kita ke depan. Tidak melihat ke kiri ke kanan atau sama seperti Petrus ketika dia datang menjumpai Kristus. Ketika dia berjalan di atas air sama seperti Kristus. Tapi ketika dia mulai melihat ke kiri ke kanan, ombak dan angin yang sangat kuat, Petrus mulai tenggelam. Kenapa? Dia tidak fokus pada pikirannya kepada Kristus. Jadi ini adalah bagian penting yang harus kita lakukan sebagai sebuah pengharapan. Di bulan yang baru, di tanggal yang baru hari ini, supaya kita dapat menjadi orang yang terus-menerus fokus, diperbaharui hari demi hari karena kita menyerahkan diri kita kepada anugerah Kristus Tuhan. Datang dan menyerahkan segala pergumulan kita. Bukankah itu yang dikatakan atau yang disabdakan oleh Kristus? Marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang kedua, terus menerus diperbaharui di dalam Kristus melalui firman-Nya. Yang menyucikan, menguduskan, mengubah mindset worldview kita. Mengubah pikiran kita menjadi sama seperti pikiran Kristus. Menjadi sama seperti pikiran yang diajarkan oleh firman Tuhan. Memang sulit. Saya sedang tidak mengatakan menjalankan firman Tuhan itu gampang. Oh, sulit. Tapi kita menyerahkan diri kita berjalan bersama Roh Kudus akan memampukan kita. Karena bukan dengan kuat dan gagah kita, bukan? Bukan karena dengan kemampuan kita bisa berdiri, kita bisa tegak, kita bisa berjalan di dalam anugerah Tuhan. Bukan, tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan. By grace alone, hanya karena anugerah Kristus yang memimpin hidup kita. Sehingga kita mencapai segala sesuatu yang kita inginkan, mendapatkan apa yang kita punya sekarang ini, mensyukuri apa yang sudah kita alami, kita terima dari Tuhan, dan semuanya dikembalikan kepada Kristus. Banyak orang ketika diberkati, kaya, berhasil, karirnya bagus, dia lupa Tuhan. Ini jenis orang yang kurang ngajar sebenarnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini orang yang tidak tahu diri. Oleh karena dia mendapatkan segala sesuatu yang baik, tapi kemudian dia melupakan Tuhan. Ini hal yang harus kita perhatikan supaya kita tidak menjadi sombong, kita tidak menjadi orang yang angkuh dan memandang rendah orang lain. Tidak begitu. Karena kita menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Segala sesuatu itu adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan. Bukan karena kekuatan manusia, bukan karena hebat manusia. Kitab Yesaya mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, ini kita perlu menyadari sadar-sadarnya bahwa kita adalah manusia ciptaan. Ada Tuhan yang menciptakan kita, ada Tuhan yang menjadikan kita, ada Tuhan yang memberi kita hidup, kebaikan, dan pemeliharaan. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan. Dan terimalah dua berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita mulai pagi ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Junri Alo menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat hari Selasa. Selamat di bulan yang baru, tanggal 1 September. Tuhan memberkati kita. Shalom.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menantikan Tuhan saat Anda tidak sabar. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ratapan pasal 3 ayat 25 dan 26. Pulau tertutup kabut tebal, terus maju. Demikian pesan radio terakhir Richard Haliburton sebelum ia berlayar menuju kehancuran. Haliburton adalah seorang petualang dan penjelajah flamboyan yang mencoba untuk berlayar dari Hong Kong menuju San Francisco dengan sebuah kapal tradisional Cina. Ia bermaksud untuk singgah di Taiwan untuk mendapatkan suplai, tapi saat ia mendekati pulau itu, ia tidak bisa melihat lampu dan berasumsi bahwa pulau itu tertutup oleh kabut. Nyatanya tidak, tapi Haliburton tidak mengetahuinya. Lampunya ternyata digelapkan karena ada latihan serangan udara dan keputusannya untuk terus berlayar maju adalah kesalahan terakhirnya. Ia hilang di laut. Ketidaksabaran Richard Haliburton memakan korban nyawanya. Seandainya ia mau menunggu untuk mendapatkan petunjuk arah, ia pasti akan sampai ke tujuannya. Tulisan James McConkie ini benar. Buru-buru memperanakkan 9 dari 10 kesalahan kita. Namun, menunggu sepertinya berlawanan dengan jalan menuju kemajuan. Sekarang kita umumnya yakin bahwa melakukan apa saja adalah lebih baik dari tidak melakukan apa-apa. Namun, menunggu bukanlah tidak melakukan apa-apa. Menunggu adalah tindakan positif yang bersiap untuk pilihan yang tepat di masa depan. Menunggu adalah menantikan waktu Tuhan yang menyelamatkan kita dari kesalahan tragis. Untuk segala sesuatu ada masanya, tulis Salomo di Kitab Pengkhotbah. Menantikan waktu yang tepat tidaklah mudah, tapi seperti yang dituliskan Martin Luther, orang yang menantikan Tuhan tidaklah membuang-buang waktu. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, sobat, tapi kesabaran menunggu bukanlah salah satu sifat alami saya. Mungkin Anda, seperti saya, telah mengalami bahwa belajar menunggu adalah sebuah hal yang agak menyakitkan. Salah satu perbedaan besar antara cara berpikir kita dan Tuhan adalah bahwa pikirannya tidak terpengaruh oleh waktu, sehingga Tuhan tidak pernah terburu-buru untuk melakukan sesuatu. Kita tidak seperti itu, sehingga kita harus belajar untuk hidup sesuai waktunya, bukan waktu kita. Jika Anda membaca Alkitab, Anda akan menemukan bahwa Tuhan selalu harus membuat anak-anaknya belajar untuk menunggu waktunya. Daud, Salomo, Ayub, Mika, Yesaya, dan Rasul Paulus semuanya menulis tentang pentingnya menunggu dan menganggapnya sebagai hal yang positif, bukan negatif. Ketika umat Tuhan ditumbangkan oleh pasukan Nebukadnezar, Raja Babel, banyak yang mengira bahwa Tuhan telah berpaling meninggalkan mereka. Namun Tuhan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Menantikan waktu Tuhan bukanlah membuang-buang waktu. Sebaliknya, mendahului waktu Tuhan bisa mendatangkan kehancuran. Menanti membawa hati kita yang resah ke dalam keselarasan dengan Sang Khalik dan menyiapkan diri kita untuk apa yang Dia sediakan bagi kita. Nabi Yeremia menulis, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ratapan pasal 3 ayat 25 dan 26. Sobat, apa yang memburu-buru Anda? Kalau pintunya belum terbuka, teruslah mengetuk, tapi sambil menunggu waktu Tuhan. saat Dia menaruh Anda di depan pintu yang terbuka, tak ada yang mampu menutup pintu itu. Menunggu mengharuskan kita mengakui fakta bahwa Tuhan sepenuhnya berkuasa. Yesaya menulis, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Yesaya pasal 40 ayat 31. Kiranya Tuhan mengajarkan kepada kita manfaat dari belajar menunggu, belajar mengandalkannya untuk menentukan detail masa depan, dan kiranya Dia mengampuni ketidaksabaran kita. Ya, untuk segala sesuatu di bawah matahari ada waktunya.